0: Bekasi. Dan selama ini keberadaan PKL di luar pasar Kebalen menyebabkan pedagang resmi enggan berjualan dalam pasar dikarenakan akses tertutup oleh aktivitas yang ada di luar. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Kota Malang mengarahkan para pedagang yang punya izin agar kembali berjualan ke dalam pasar Kebalen. Sementara itu, PKL yang tidak memiliki izin telah disiapkan lokasi relokasi di lahan milik pemerintah kota di sekitar kawasan Gadang. Jumlah PKL di kawasan ini diperkirakan mencapai sekitar 600 pedagang, di mana seluruh proses penataan dilakukan secara persuasif tanpa menimbulkan konflik di lapangan. Selain penataan pedagang, pemerintah Kota Malang juga mengatur pengelolaan sampah dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, termasuk penjadwalan pengangkutan agar lingkungan tetap bersih. Jadi dengan langkah ini diharapkan aktivitas ekonomi tetap berjalan, namun tidak lagi mengganggu ketertiban dan fungsi lahan di kawasan Kebalen. Demikian Pawarta Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Inanggian Malih, Pawarta Enggal, Ing Pas Jam 8.

Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sedaya pamireng dimanapun Anda berada. Saniki bareng kali kula Mbak Yaya nggih yang bakal menemani pagi hari panjenengan wiwit jam 7 nganti jam 10 isuk mengke nggih. Dan bakal niki bakal wonten program Warung Gaul sak Malang Raya pokoke sing bakal menemani panjenengan sedaya. Dan Warung Gaul saniki wonten kata masa aneh budeme yang sudah matang, yang siap untuk panjenengan beli ya, dan juga nikmati tentunya di Warung Gaul ini. Pokoknya bagi panjenengan sedaya yang belum sarapan, kemudian pengen ngopi di pagi hari, utawi pengen nyemil-nyemil gorengan, monggo niki kuata masa aneh lengkap nggih, wonten sayur lodeh, wonten pecel, wonten sayur bening, kemudian aneka gorengan niki nggih wonten lengkap. Dan bagi panjenengan sing pengen nyantai mawon di pagi hari ini, monggo gabungan. Mengki wonten beberapa lagu-lagu tembang Jawa yang bisa Anda request barengan sama saya di pagi hari ini. Pokoknya kalau tunggu panjenengan sedoyo yang badi gabungan sampai nanti merapat di jam 10 pagi nggih. Apa mana cuaca di pagi hari ini pecuerah nyuweneng nong ye. Pun terasa hawa hangatnya dari sinar matahari. Jadi semoga dengan cuaca yang cerah ini bisa melancarkan apapun aktivitas dan kegiatan panjenengan. Pokoknya bagi panjenengan yang di hari ini tasik mangkat nyambut damel nggih, mandar mugi diparingi kelancaran selalu, kemudahan selalu dalam bekerja, dan tentunya hati-hati di perjalanan. Karena kalau sudah jam 7 pagi pastine di jalan-jalan udah mulai rame nggih. Sudah banyak ini masyarakat yang berangkat kerja, kemudian anak-anak yang berangkat sekolah. Jadi pasti jalanan agak rame dibandingkan dengan biasanya. Seperti yang ada di kawasan Jalan Candi Panggung, Soekarno-Hatta dan sekitarnya di pagi hari ini mesti nih ruame ye. Mobil-mobil, sepeda motor, niki kata sing liwat, wonten sing banter, wonten sing alon-alon. Wis pokoknya bagi panjenengan sedoyo yang ada di jalan, semoga Anda semuanya dapat selamat sampai di tujuan. Pokoknya hati-hati, gak usah kesusu, tenang ae. Niki bakal ditemani kali Warung Gaul, warung paling gaul sak Malang Raya. Ya wes, saniki kula badhe muter tembang-tembang, tapi sebelum itu kita sapa dulu wonten sing bergabung via telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waduh, ini kok tersambung akhirnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, sugeng enjang.
1: Sugeng enjang. Mbak Yaya yang cantik.
0: Alhamdulillah Priyatin. Alhamdulillah baik, Ibu. Bagaimana kabarnya?
1: Iya. Bunda Rata ya, baik-baik sekeluarga sembanduran raya.
0: Alhamdulillah, salam buat keluarga Ibu Riatin.
1: Di sini hari ini cerah loh.
0: Alhamdulillah, gue sama kayak di iya, RRI juga iya, cerah.
1: Iya.
0: Apalagi ada Bu Riatin, makin cerah wes pokoknya.
1: Kalau ada saya cerah ya.
0: Betul, ya pokoknya iya. Ada Bu Riatin cerah, suasananya iya. Membahagiakan wes pokoknya nyuweneng no.
1: Iya, cerah seperti Mbak Yaya dan Bunda Riatin.
0: Alhamdulillah kita bagikan matahari yang menyinari dunia nggih Ibu.
1: Iya.
0: Nggih. Baik, Bu Riatin iki badhe pecel yeah. Pecel bedhe pesen apa niki ten Warung Gaul?
1: Anu rawon.
0: Rawon,
1: rawon apa? Karemendor.
0: Karemendor enak e. Cocok ancen nggih pagi-pagi sarapan rawon kali iwak mendol.
1: Iya, rawon karo mendol.
0: Tapi mendole niki kula goreng dhisik nggih. Ben anget-anget. Kalau ini lek gorengan senengnya gorengan itu dadaan beriatin. Supaya apa? Supaya waktu dimakan itu anget-anget kayak tahu bulat.
1: Kayak tahu bulat.
0: Angge digoreng dadakan supaya dimakan anget-anget kan. Enak aku.
1: Inge, bayar ya? Kalau pada parian asal.
0: Oh, mau enggak parian?
1: temanku semuanya, ini parian dari Bunda Riatin ya, dibalas. Ya Pak Eko, Pak Ismo, ya aku kan pinter balas ya.
0: Nggih.
1: Iya.
0: Pripun Ibu?
1: Nang Surabaya naik bis kota.
0: Cakep.

0: Kita alhamdulillah matur suwun
1: semuanya ya, iklan-iklannya baik-baik semuanya.
0: Nggih.
1: Dan ceramah itu baik semuanya.
0: Nggih, matur suwun.
1: Mbak Yaya.
0: Dalem.
1: Mbak Yaya.
0: Nggih, dalem Buriyatin.
1: Mau kirim salam ya.
0: Monggo.
1: Lagunya apa ya?
0: Lagunya
1: Campursari ya.
0: Campursari, nggih.
1: Lagunya Campursari.
0: Nggih, napa lagune?
1: Anu, apa enake apa ya?
0: Apa enake? Bingung kula.
1: Anu, Gunung Bromo.
0: Gunung Bromo.
1: Ada sak Gunung Bromo?
0: Gunung Bromo nggih wonten ta boleh Gunung Bromo ni.
1: Oh, mboten wonten.
0: Gunung Bromo ni nggih wonten ta, Bu. Gunung Semua Bromo niki mboten pindah. Nggih, Gunung Bromo. Intan Caca. Halo, Buriyatin. Halo, Buriyatin. Halo, salam untuk siapa ini, Buriyatin? Waduh, niki wis sampun gangguan nggih, di pagi hari udah terkena serangan fajar alias gangguan sinyal. Ini padahal telepon Buriyatin tasik nyambung, tapi ternyata ada gangguan ya karena suaranya tidak keluar. Ya udah, mboten apa-apa nggih, Buriyatin pokoknya lagune Gunung Bromo ada nggih, ada. Lek Gunung Bromo niku nggih mboten pindah nggih, tasik di tempatnya Gunung Bromone. Nggih, kula puterke mengke Gunung Bromo Intan Caca spesial kagem panjenengan. Wonten Kang Grandong juga ini nggih, monggo gabungan, tapi karena sinyal ini masalah sinyal atau bagaimana ini pripun iki? Kok napa terputus-putus nyata niku. Ya wis kita sapa dulu niki wonten Agung Iswoyo pun gabungan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waragel. Nggih, Agung.
2: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Agung pripun kabare?
2: Alhamdulillah, saya juga sehat ini.
0: Alhamdulillah, mandarmu diparingi kesehatan.
2: Ya?
0: Kenapa?
2: Kalau berhadapan dengan Mbak Yaya kok jadi meriang gini?
0: Meriang, merindukan ya. Kasih sayang. Ya wes, sampean
2: itu, itu udah tahu.
0: Sudah tahu.
2: Malah pinter saiki.
0: Nggih, ketularan Agung Iswoyo niki.
2: Dapat salam dari ikan hiu ikan patin. I love you Riyatin.
0: I love you Riyatin. Tadi
2: sama
0: sudah
2: Kang
0: ada
2: Grandong, Kang cucunya. Mak Lampir ini.
0: Waduh,
2: salam ke Mbak Yaya gitu.
0: Oh nggih, siap. Pokoknya Kang Grandong aja. Mak Lampirnya jangan, kula takut.
2: Mbak Yaya punya kipas ya?
0: Kipas? Gak punya ya, Agung?
2: Maksudnya kipas Tian gitu.
0: Oh, kipas Tian. Kipas Tian untuk menyayangi Agung Iswoyo gak ada.
2: Mulai kemarin, 1.2, Mbak Yaya cantik, siapa yang punya? Ya suaminya
0: ya,
2: dong.
0: Ya suaminya dong. Blind, nanti kalau dipunya yang lain.
2: Soal lagu saya ikut aja.
0: Oh, lagu ngikut, nggih.
2: Salam untuk tadi, Bu Widi.
0: Nggih.
2: Halo?
0: Nggih, Bu Widi.
2: Salam untuk Bu Widi. Dan Bu Purnomo, Bu Sri Gati, Sri Ponco, dan Sri-Sri lainnya.
0: Sri Minggat
2: ada
0: juga.
2: Pak Eko juga, Bu Anggi, Mbak Upi Sagita. Udah gitu aja.
0: Terima
2: kasih Mbak Yaya.
0: Nggih, sami-sami Agung. Ditunggu lagu nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis pokoknya walaupun lagunya ngikut aja, ditunggu mengke lagu-lagu yang enak-enak pol yang bakal membuat panjenengan sedoyo semangat untuk beraktivitas di pagi hari ini. Nggih, matur suwun sangat Buriyatin dan Agung Iswoyo sudah bergabung di pagi hari ini. Dan bagi panjenengan sedoyo yang mau request lagu, monggo. Nggih, kula tunggu pokoknya bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WA kami di 0815556910 53.

0: Baik, Saiki kita sapa dulu ya. Dari telepon sudah ada yang bergabung. Ada Kang Grandong dari Turen. Halo, assalamualaikum. Apa
1: liwisan wongi Pak Is? Tidak ada yang ngaku Pak Is.
0: Pak Is, woye barusan bergabung.
1: Oh, apa liwisan Pak Is? Aduh, diling-iling lepengi Pak Is, disinauni Pak Is.
0: Belajar ya jenengi, biar tahu.
1: Jenenge iki. Sopo jenenge iki sopo? Jadwal Pak Isian.
0: Dicatat ini iki Kang Grandong.
1: Lah iya, ya apa kabare Mbak Yaya?
0: Alhamdulillah baik, Kang Grandong pripun kabare?
1: Alhamdulillah Mbak Yaya sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah keluarga di Oma ya apa kabare?
0: Alhamdulillah sehat, yowin, keluarga nggih sehat nggih Kang.
1: Mbak Yaya, keluarga di Oma kabeh yang ngono.
0: Amin.
1: Aduh, rezeki kang barokah.
0: Amin.
1: Iya.
0: Panjenengan pisan nggih sehat selalu, iya, rezeki ini akeh wis pokoke.
1: Tunggu dinunggu Mbak Yaya ya.
0: Nggih saling mendoakan, betul sekali.
1: Iya.
0: Kang Grandong.
1: Ya, kelonggaran moro meloncor ini ambil Mama. Ambil Bu Deme.
0: Oh Bu Deme lah, Bu Deme kalau swibuk saat ini jalan-jalan ten Eropa.
1: Waduh, budal kapan?
0: Budal ini tadi malam itu langsung naik pesawat, pesawat kertas.
1: Wish. Ikut duit gambar apa diketulin yuk?
0: Lah iya, kok gambarnya samaian nih Kang Grandong. Makanya kata
1: gambar kau.
0: Gambarnya Kang Grandong, wis pokoknya.
1: Lah ya itu. Ikut lah salam samaian. Teka apa Jess?
0: Cinta niku
1: Pak Ismoyo.
0: Pak Ismoyo.
1: Iya.
0: Iya.
1: Waduh lah duit. Duit gambar apa juga yang ngelajar Budeme.
0: Langge, jari ini gambarnya Kang Grandong niki. Terus kalau tanglet lah emang payu ta Budeme niki ten Eropa gambarnya Kang Grandong. Gambarnya
1: Kang Grandong ini.
0: Lah makan niku. Kok payu lah ngeten niku ah.
1: Lah ya iku. Ya sing penting paling banyak. Paringi dulur kabeh nek perempat iki paringi panjang umur, sehat, kena alangan apa-apa.
0: Amin, matur suwun. Nggih, amin amin.
1: Awak ngomong putra wayah anak putu.
0: Nggih.
1: Rukun-rukun ambek keluargane.
0: Amin.
1: Wis tatungakno. Nggih. Kuwi pancen ketemu di udara.
0: Nggih, amin.
1: Elah ya iku.
0: Matur suwun wis pokoke dungane doa terbaik untuk Kang Grandong juga.
1: Wis
0: Kang
1: Grandong iki gak sang kaya apa-apa sing mendungane kok
0: kene. Donga niki nomor setunggal. Nggih, paling penting paling utama niki doa. Betul sekali.
1: Ya wis salame ono. Terus iki ono Bu Tun, ono Mbak Indah, ono Bu Widi, ono Bu Riate, ono Pak Jmoyo, Mama Yuda. Terus ono maneh Bu Marlena, Mama Dika, Bu Sri Purnomo, Sri terus ada Mbak Utami, terus ada Mbak Upi Sagita, terus ada Bu Pandan, terus ada Bu Yatemi, ikut terus ada mana ada Mbak Cumi yang ada di kawasan Pagelaran Gondang Legi.
0: Nggih, siap.
1: Ya, salam kuwabe tanpa terkecuali.
0: Kuwabe tanpa terkecuali. Nggih, iya. Siap Kang Grandong matur suwun nggih. Lagune. Ayo jangan lagune lupa.
1: Lagune apa jari sambar
0: cengkep. Oh, apa jari? Oh, nggih, iya. Siap. Melo-melo nggih mboten napa-napa kok.
1: Iya, melo Pak Is ya.
0: Melo Pak Is, lho gak bahaya ta.
1: Kira kuat lagi ngene aku Pak Is.
0: Lah makane yang kok Pak Is iki boyoen lek panjenengan melo Pak Is. Aduh bahaya iki.
1: Kok kuat ta ngone aku.
0: Lah nggih niku gak kuat koyoke. Lah niku wis sego sak wakul dintekno dhewe kali Kang Grandong. Bahaya iki.
1: Ya wis. Suwun.
0: Nggih, sami-sami. Nggih, matur suwun sanget. Sehat selalu Kang Grandong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Kang Grandong juga nggih dari Turen baru saja bergabung dan menyapa kita semuanya. Oke, dari telepon juga masih belum ada yang bergabung nggih. Jadi bagi panjenengan yang mau bergabung, mau melarisi warung gaul di pagi hari ini, monggo kula tunggu sampai nanti merapat di jam 10 siang. Baiklah, kali ini kita sapa lagi wonten pendengar yang telah bergabung via telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul.
2: Waalaikumsalam, warung gaul.
0: Warung Gaul Samalang Raya dengan Ibu Sri Purnomo.
2: Hai, Mbak Yaya, kados pundi panjenengan? Sehat sak keluarga?
0: Alhamdulillah sehat, Ibu. Pripun kabar Ibu?
2: Nggih, alhamdulillah kula nggih sami sehat.
0: Alhamdulillah, madhar mugi diparingi kesehatan terus nggih, Bu Sri Purnomo. Amin amin nggih. Niki badhe sarapan kali nopo Bu? Niki masakane lengkap tasik kathah niki.
2: Kula badhe sarapan nasi jagung kemawon.
0: Waduh, nasi jagung. Lauke nopo? Iwak asin. Lah biasa nih gandengane kan iku nggih Bu. Nasi jagung kali ikan asin beh.
2: Mendol, bakwan.
0: Nggih
2: urang masin kala wau.
0: Oh, nggih siap.
2: Kalian sayur pedes.
0: Sambal teronge.
2: Sambal terong nggih, sekedhik kemawon.
0: Oh nggih, siap. Sale pedes Bu niki, kaya omongane Bu Deme niku lho sambele pedes.
2: Nggih,
0: siap. Niki to berapa bungkus?
2: Sedasa kemawon.
0: Waduh, matur suwun pun dilarisi nggih Bu Sri Purnomo. Ya wis niki badhe request lagu napa sambil menunggu niki kula puterke lagune.
2: Lagunipun Loro Bronto.
0: Loro Bronto nggih kula puterke nggih. Salam kagem sinten?
2: Nggih. Salam kagem Pak Grandong kula wau. Muryatin, Pak Ismoyo, Pak Eko, Pak Suranto, Pak Irfan, Lajeng Mas Faris, Bu Widi sekalian, Bu Riatin, Bu Pandan, Bu Marlena, Bu Sumiatun, Mbak Sri Gati, Mbak Titi, Mama Anggi, Mugi Enggal Jangan, Lajeng Mas Ateng, Sugeng Enjing, lan sugeng sarapan.
0: Nggih, siap.
2: Nggih, sampun. Niku mawon. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo, ditunggu mawon lagu nggih, mungkin bakal kula puterke spesial kagem panjenengan. Ya wis, saat niki sambil menunggu panjenengan sedoyo nggih berangkat ke Warung Gaul, mungkin masih di perjalanan untuk menuju ke Warung Gaul nggih, warung paling gaul Samalang Raya. Sambil menunggu panjenengan sedoyo niki kula badhe muter lagu-lagu yang sudah di request kali pendengar. Yang pertama niki wonten Gunung Bromo, kemudian dilanjutkan kali Loro Bronto, sugeng mirengaken.

0: Ih, motor baru nih bos, custom lagi.
1: Iya dong, biar kekinian. Emang motor kamu, motor butut.
0: Yeh, gini-gini duit sendiri nih belinya. Di custom gitu emang udah sesuai sama aturan.
1: Nah, emang ada aturannya?
0: Ya ada lah.
1: Emang apa aturannya?
0: Jadi buat motor modif-modif gitu, mesti sesuai dengan aturan juga. Harus tetap ada lampunya, ada sennya, ada speedometernya. Suara exhaustnya juga nggak boleh ganggu orang lain. Nah, kalau modifnya sampai ngubah standar dari motor asli, mesti ngurus STNK baru. Ada tuh di UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
1: Waduh, gitu ya? Kalau gitu, yuk anterin aku sekarang.
0: Lah, mau kemana?
1: Ngurus STNK baru dong.
0: Ntar gue traktir. Ya udah deh, ayo.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Panjenengan tasih mirengaken warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya. Nggih, pokoke di warung gaul kali ini nggih kita semuanya akan menemani panjenengan sedaya di pagi hari ini biar makin semangat untuk beraktivitas. Apalagi di pagi hari ini cuaca juga sangat cerah nggih, pokoke lek ati napa cuaca cerah niki atine melok cerah, melok bungah, melok seneng nggih. Jadi bagi panjenengan yang mungkin hari ini akan beraktivitas, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan selalu. Nah, saniki wonten sing gabungan via telepon, langsung wae kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Sugeng enjang, Mbak Yaya.
0: Sugeng enjang, Ibu Sumiaton. Pripun kabar Ibu?
2: Cerah aja, suhu udara di Sukun bisa
1: baik.
0: Alhamdulillah.
1: Untuk baliknya bagaimana?
0: Alhamdulillah.
1: Baik, kan,
0: baik, alhamdulillah tambah seger, tambah wis tambah-tambah pokoknya tambah abot.
1: Pokoknya tambah wayu, tambah dino deblong, tambah bunder, terus tambah tembok, pokoknya tambah
0: nggih. Heeh, tambah-tambah. Harapane panjenengan nggih sami tambah-tambah, tambah soge misale.
1: Nggih, kok iki tambah tambah wayu, tambah anu,
0: tambah mantep
1: pokoke. Tong pokoke.
0: Tambah gelombang. Lumayan
1: lho, tambah anteng.
0: Siap. Niki jarene Bu Sumiato niku krungu-krungu nggih. Kula mek krungu anu krungu-krungu lho niki Bu. Ojo tersinggung nggih njenengan.
1: Pripun?
0: Heeh, jarene panjenengan niki wong paling suwege sak Malang Raya. Tenan ta iku.
1: Lho, iya, saya kan donatur sak anu Indonesia.
0: Anu sing waduh.
1: Sing mangku RRI ku lho. Kula lek biasane.
0: Lah panjenengan iki apa kuat to mangku RRI mangku pamancare RRI niku mosok kuat.
1: Lah yo mangku lek wong iki anu pe ku sekali dana lek ngetokne niku triliunan.
0: Oleh
1: perkara duwe niku soalnya kula lek yo gawe dhewe ta Mbak.
0: Lah niki pon di PP. Pon di PP ya duwite iki. Mumpung tasik napa?
1: Mumpung niki malah matahari rada bagus, jadi kalau jemur kering terus neng mek gambar iki sing ora podo lali.
0: Wis wis lan Bu Sumiaton ya pokoknya tak dungakno lek pas mipe niki mandar mugi nggih mboten ana angin niki lan angin duwite miber kabeh. Lek mibere nang RRI ngono tak tampung Bu, tak pek dhewe tapi
1: nggih lan iki nganu niki kaloke iki gambare anak sing rada-rada setengah burek ana sing kinclong pokoke ndelok-ndelok mute sing gambar niki.
0: Lho, lek ngeten niku nggih tergantung cetakane. Jenengan tumbas cetakane niki murah paling makane. Pas dicetak niki wonten sing blur, wonten sing gambare niki puyeh.
1: Niki burek kok. Terus mari ngoten anu pokoke yo sapa-sapa sing liwat sing gelem joko yo. Duku wong dhuwit ku tak tumpuk ndek pinggir rembong.
0: Lagi niku.
1: Pun kula packing pokoke lek wong sir blonjo njuku sak kuwate. Ana sing njuku iku sak dawuh. Tewas digowo nang pasar. Ini ki gawe sing rada ombo, Mbak. Yaya niki sak kepang-kepang ngono lho, sak
0: langge niku wis pokoke di mana lagi kita menemukan bisa mendapatkan uang dengan mudah nggih.
1: Lah nggih pokoke lek nang Batu ngono ngomong anu juragan ndi-ndi ngono wong pateng kemblo weper niki wingi nek sing pesen apa iki aku nggih no sing anu rada ombo titik gambare tapi buta ijo.
0: Waduh, lah niku payu ta. Kula anu request duit gambar kula niku saged napa mboten Bu Sumiaton. Kula pengene duit gambar kula. Gambar kula, Mbak Yaya.
1: Gambare jenengan.
0: Iya.
1: Jenengan tak anu tak foto dhisik tak terawang iki sedotan pumpung dawa tak ge tak nerawang gambare jenengan.
0: Oh, nggih.
1: Apa ora?
0: Anu tapi sedotane kok menjenengan sedotane butek niku jerune. Malah pas nyawang kula niki kok malah rusuh raine Mbak Yaya ngeten.
1: Nganu gawe taring apa gawe sungu?
0: Oh, gawe taring mawon cek ketok kereng. Anu Bu, napa niki uang niki lek delok niki ben wedi dicokot ngeten niku lho. Kan lek wonten taringe kan ketok lek kula nyakotan.
1: Nggih, ambean yo kan cek ketok lek doyan mangan
0: ngono lek untune dobel-dobel. Lah niki kula doyan mangan daging kula niki.
1: Kula lek perkara dhuwit mboten kula masalahane sak kuwate wong lek njuku sir blonjo.
0: Nggih.
1: Dhuwit njuku sir ape blonjo pake. Terserah ayo. Ayo le,
0: kita buat. Niki le misalnya kulo ngajak sanak saudara kulo panen duitan geriannya jenengan ni kumbat nopo nopo tabu.
1: Boy.
0: Oh, kumbat nopo nopo ngi bebas.
1: Kumbat nopo nopo. Duit mawon panu kengken jenengan ngajak sopo ay singkirane oso. Bawa duit, anu wes budal.
0: Ngi.
1: Niki pun kulo packing.
0: Waduh.
1: Tembon.
0: Ya wis po enak lek ngono iki kula pengen ndang sugih koyo Bu Deme. Lek jaga warung niki kok gak sugih-sugih ta mending kula tak ten griyane jenengan mawon nggih.
1: Nggih, jenengan mriki.
0: Oh nggih, siap.
1: Nggih, iki nganu dhuweke ning pinggir dalan kula anu ngarep juku.
0: Lek ten pinggir dalan iki godhong Bu, kudu dhuwit.
1: Ganggu.
0: Wes,
1: kula gawe uwake kadungan panas banter.
0: Lah nggih. Miber.
1: Mungkin selerane wonge milih anu wedokan apa lanangan ngono lho
0: duwe apa. Heeh, gambare lanangan apa wedokan duwite ngeten niku nggih. Wes pokoke duduk gambare buta ijo kaya sapa niku sing request gambare buta ijo
1: sampai kate keselak
0: ya Allah
1: ngombe jamu paitan. Dengan ngendikan lek lanangan apa wedokan ngono aku sampai kate keselak.
0: Jenengan niku lho ya. Lek guyon iki nggih aja kale mimi air putih napa mimi jamu to lek kesel niki pripun bahaya matur.
1: Lha apa kita wani? Jamu Bu, nggih ngono. Kula lari kencang kok niki tak minum. Kemarin ngono anu. Langsung kan langsung digelegek anu Mbak Yaya.
0: Nggih.
1: Ngombe jamu wong tolak dodol kok tolak. Lari kencang.
0: Lah nggih niku. Wis, ya wis lek niku niki Bu Sumiaton wonten di sapa kali Mas Aceng, Mak Tun. Nah, Mas Aceng niki.
1: Oh, Mak. Oh, iki Mak Tun seger le nganu teng. Rininga lek kepengin misale perlu dhuwit ngono mulya le. Nang Jawa iki dhuwit wis siap kabeh.
0: Lah, kurang enak apa Mak Tun niki?
1: Oh, kurang penak ya apa, Ceng? Mulya, Nak. Mulya, Ngger. Tak nganu tak siapi duwe sing gambare apa
0: apa
1: ta lah iki goleke sampomo duwe iki ra payu ngomong oleh ambek aku yo
0: meng ngomong to meng ngomong to tapi gak ngerubah apa-apa meng ngomong to ae Mak Tun niki badhe request lagu napa lagune
1: jambune anu ae apa iki bujang lapuk.
0: Bujang lapo, kok sapa iku?
1: Loh, anu senengane Koko Aceng.
0: Oh, senengane Mas Aceng. Bujang lapo
1: niku anu kepurne Mas Aceng niku terus Sadewa, Pak Mintoko, terus kadhe niku wau sapa sing anu ngrayu sampean atik nganu? Mbak Yaya cantik niku wau.
0: Anu ya biasa, Agung Iswoyo iku lak senane ngerayu-rayu to. Heeh. Wis gak kaget kula.
1: Iswoyo nggih, Ki Ageng gedhe nggih. Ki Ageng gedhe Iswoyo.
0: Ki Ageng gedhe Iswoyo. Waduh, abot jenenge. Ki
1: Ageng gedhe Iswoyo Sudarekmo niku namine.
0: Waduh, Sudarekmo Atmojo. Wis ben lengkap namine.
1: Dan iku sing nganten mangku prodon iku lho.
0: Oh, aduh, wong niki kuat nggih mangku-mangku sak sembarange.
1: Kula mawon. Kula mawon sing nganu lek pas Pak Iswoyo kan sing bau reso Kutha Malang.
0: Heeh, lek jenengan.
1: Kula sing mangku RRI niku
0: lho. Oh, aduh, wong paling kuat anjene Mak Tun niki. Pemancare RRI enak-enak ditandur. Lah kok dipangku kali Mak Tun.
1: Nggih, Mbak Yaya kan ditanem to nggih
0: sih. Lah iki ora dipangku wis makane kata pendengar soalnya dipangku kalimat toniki pamancari
1: pakem Bu Nda Marlena Mama Dinda pakem Ibu Pandan pakem Mbak Endah kalian Cang Garwo biasa ya niki kare anu Mbak Endah kalian garwane anu lae nek matahari iki terus padha mapan kare lho Mbak.
0: Wah, kok iso nggih mapan sari.
1: Matahari sudah tenggelam, tangi. Mong golek mongso malam.
0: Oh. Waduh koyo sapa ngene niku.
1: Terus kagem Bunda Titi yang diwaki. Terus kagem filosofi Mama Anggi, Buria. Bu Prihatin iki antune ora tau muni ora tau muno ning ke mek mireng netok.
0: Oh nggih. Niki pun mboten napa-napa. Prihatin iki
1: nganggo sak ombyok niki enten 3 teng mriku. Terus mari ngono do mangku radione ning isor wit ambek joget. Aja wis sepun. Bu Prihatin iki kalih sopok cinten ngoten namine kancane niku ning kono iki kluget kula ngeten. Bu Prihatin nyapa to katik ngono kuwi iki tibane lho kok wong telu keruntel keruntel ana ala wong ditabui ngono lek njuwoget wong telu sampe
0: wis sampe geol-geol
1: lha ngono kuwi ngopi yo gak keluwen terus mari njuwoget kok gak yo luwe iso
0: lah nggih niku lha lek njuwoget iku lho bayu koyo awak niki mboten enten wae belungi.
1: Yo awake kok enteng men iso juaran kupang ngono. Bayu Bu Prihatin aku ngeten. Terus niki kagem Suyatmi Bu Supati. Terus sak elinge niki sing pokoke sing gembandul teng alis niki. Ning idep padha teng daping niku. Terus Pak Eko, Mama Lingling. Nggih, Mama Lingling kalian nanu ya suwane anu Pak Bambang.
0: Nggih.
1: Iya ngono lek krungu anu kendang ditutuki wis padha mlau ayu nang imbong padha ngono.
0: Ayo uget-uget ngeten niku ta Bu.
1: Nggih kula tingali niku. Pak Eko lali ora ketono.
0: Lho, cek sampe lali lho niki.
1: Lali paling aku ngene lho. Lho kok moro nang imbong lho Pak sampean niku lho gak popo ngono. Kanu katokan dhisik kula ngeten ronoan sik enggak anu mlebu sik kula ngeten terus mari ngono tak dulang oleh samprokan mlebu metune wis ngantono nggih niku aku kok wis gak pecah ning remen
0: nggih
1: lek klut iku
0: Walah.
1: Wingi kula sukani sate bangil ora
0: ditekne lek. Oh, alah sate bangil iku enak pol.
1: Anu pecel tanpa kulupan mek bumbune to Mbak Yaya.
0: Pecel tanpa kulupan iki lak ya kaya napa tahu telur ngeten niku ta Bu?
1: Nggih, senengane ngoten sale dia tekek-tekek ngoten lek dahar.
0: Nggih. Oh, nggih pun, nggih. Tak bungkus niki.
1: Kula matur nuwun sanget kedalipun iki menggojekan Mbak Yaya.
0: Nggih, mboten napa-napa. Kula seneng lek gojekan kali jenengan iki.
1: Nggih. Ki nganu ki obat sing paling manjur Mbak
0: betul,
1: Yaya bisa
0: tertali
1: bisa berganda bisa berkilau itu obat yang enggak ada mereknya ini tapi bisa segala macam penyakit
0: betul sekali
1: terutama penyakit saya ini Mbak Yaya saya kan sedeng menurut
0: niku kudu penyakit Bu Semiatun niku duduk penyakit
1: anu dari anu bawaan ya lah
0: niku bawa
1: tapi waras kok
0: waras nggih kaler RRI to niki menghibur kok
1: epilepsi ya niki sing munyer-munyer mulet-mulet niku mau nggih waras kok nguyu kekel mari waras wis waras.
0: Oh, yes.
1: Matur nuwun sanget.
0: Nggih, kula nggih
1: matur nuwun. Tenggo matur nuwun sanget kedalipun kagem panjenengan, kula dongakne dosa blai cedhek nur rezekine panjang umur.
0: Amin.
1: Terus tambah sempo, tambah wayu.
0: Amin.
1: suwun.
0: Nggih, matur suwun sangat, Mak Tun, doa yang sama, doa terbaik pokoke bagi panjenengan nggih dan keluarga pokoke. Tak dungakno sehat tambah soge, semakin semangat nyetak duit nggih ben nggih kancane kebagian ngeten niku lho. Niki nggih kata sing nyapa Mak Tun wonten Bu Suharnoto. Mak Tun ngeten niku. Mas Aceh nggih Mak Tun, kemudian Ibu Riatin, warung gaul Bu Riatin, Bu Sumiatun nggih, warung murah, warung paling gaul sak Malang Raya nggih, matur suwun sanget. Wonten Mas Faris juga dari Batu, warung gaul sugeng enjing Mbak Yuyaya saking Faris wonten Batu, badhe nyuwun request lagune Bokong Semok saking Vita Alvia. Oke, siap Bokong Semoke ditunggu nggih. Kemudian iki bungkuse jangan sop wonten nambah. Wonten sope lengkap niki sayure wonten wortel, buncis, kentang, kemudian apa niku? Aduh kok lali aku jenenge. Gobes, kemudian wonten pentol, wonten brokoline, kemudian wonten sosis bel lengkap pokoknya sope warung gaul iki sop paling enak ya. Lah kemudian mengke kula bungkus nih kagem Mas Faris jangan sope kali lauke perkedel rodo akeh. Rodo akeh niku sak piro perkedele Mas Faris? Yo tak kei sak jinah mawon nggih perkedele pokoke ditunggu mawon mengke lauke kali lagune niki spesial kagem panjenengan. Tibae dibungkus sekali sambel kecap enak tenan enak pol pokoke. Aduh ancan jangan sep niki nggih gandengane sambel kecap kula malah luwe niki malah kepingin nyicipi jangan sope. Soale sope enak ngeten niku lho. Lah niki jarene sampun keringetan, wah keringetan soalnya Mas Faris niki setiap pagi selalu berjemur ya supaya badan lebih sehat, lebih kuat, mantap. Lah kemudian salami kagem Mas Sarga, Mas Sari, Mas Aji, Mas Taufik, Mas Bagas, Mas Ruli, Mas Sian, Mbak Iren, Mbak Esti, Bude Mei, Bunda Riatin, Pak Iswoyo, Pak Gerandong, kagem Mbak Yuyaya, pinten totali Mbak Yu. Aduh piro ya. Kula badhe tak larang nih tapi kula ba anu pun disukani duit kali Bu Sumiatun wau. Jadi ya wis murah mawon nggih, 50 juta. Wis pokoke niku nggih totale aja usah dipikir pokoke mengke tak puterke Bokong Semok ben panjenengan mboten sepaneng ngeten niku. Nah, kemudian jarene niki dibayarkan kali Bapak Iswoyo. Lho Pak Iswoyo niki kula nagih ten jenengan nggih dikengken kali Mas Faris niki jarene. Ya wis kula pokoke gak melok-melok nggih kula tak tagih ten Pak Iswoyo mawon niki tagihane Mas Faris tumbas jangan sop campur kali perkedel. Perkedele rada akeh niki senggara ilarang. Dari Bu Riatin lagu Gunung Bromo. Wau pun kula puterke Ibu Gunung Bromo ne. Pripun iki? Gunung Bromo anu sampun nggih diputerke Gunung Bromo. Wau kula puterke niki dinyanyekno kali Intan Caca lek gak salah. Gunung Bromo ninggal janji Intan Caca niki sampun diputerke wau Bu Riatin nggih. Lah saniki wayahe mirengaken Bujang Lapuk niki pun ditunggu kali Bu Sumiatun daripada ngenteni sampai keturun ya wis kita putar dulu nggih. Nanda sayang dengan Bujang Lapuk sugeng mirengaken.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak

Ajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aja nari to lele, kaya cabe to wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai. Namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu.

0: Tos ceteng warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya, nggih. Pokoke walaupun dilarisi kali panjenengan, nggih, di mana lauknya sudah mulai tinggal separo niki, nggih. Matur suwun sangat pokoke bagi panjenengan yang sudah melarisi dari pagi hari sampai dengan sekarang, yang sudah berkunjung ke warung gaul, sudah mampir untuk ngopi, sudah mampir untuk request lagu-lagu, jadinya lagu di warung gaul pagi hari ini enak-enak berkat request lagu dari panjenengan sedoyo nggih. Pokoknya ten warung gaul kita asikin aja, kita santai mawon. Apalagi di warung gaul ini kan memang konsepnya warung kopi ngeten niku nggih. Jadi bagi panjenengan yang bingung di pagi hari mau kemana, mau kerja tapi kok masih nanti gitu ya, mungkin bisa mampir dulu ke warung gaul. Panjenengan saged sarapan utawi minum kopi sejenak untuk menikmati pagi hari yang cerah ini. Dan bagi panjenengan sedoyo yang mau request lagu monggo kula tunggu, saged di nomor 0341 404 504, atau di WA kami di 081 555 69 1053. Abi ya wes, saniki wonten sing bergabung, langsung wae kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Yaya?
0: Alhamdulillah baik, Babe, gimana kabarnya hari ini?
1: Juga baik, alhamdulillah baik juga sama, walaupun cuaca di Jakarta begitu panas sangat.
0: Wow.
1: Walaupun ini masih pagi ya, tapi yeah, tetap panas. Mm-hmm.
0: Babe, nah, di Malang aja sudah panas cuacanya, apalagi panas di Malang. Apalagi di Jakarta.
1: Apalagi di Jakarta kan.
0: Di sini aja panasnya sudah sangat menyengat ini, apalagi di Jakarta menyengat, ya, bisa terbayangkan ini.
1: Coba bayangin aja.
0: Nah, itu dia, cukup dibayangkan ya, tidak sanggup kalau harus merasakan.
1: Jangan dirasakan. Cukup bayangin aja. Betul. Kata orang Betawi, bayangin aja
0: ya. Ya merasakan cukup babemus aja.
1: Iya, sendiri ya.
0: Sendiri aja ya.
1: Tapi mau bilang apa ya? Emang udah keadaannya begini, mau bilang apa?
0: Iya.
1: Emang kita syukuri aja deh.
0: Nah, betul. Iye. Kita harus bersyukur apapun keadaannya ya.
1: Iya.
0: Semoga
1: kata Pak Ustadz tadi pagi, syukuri aja. Rezeki itu tidak harus duit harta gitu, tapi yeah, kesehatan.
0: Betul.
1: Juga itu juga rezeki. Tadi aku mengurungokkan juga cahaya ningati gitu.
0: Alhamdulillah, matur suwun sangat. Terima kasih Babe. Ternyata diam-diam mendengarkan tapi tidak bergabung.
1: Oh iya, harus lah. Aku selalu radio di situ kan, aku bilang kan buat aku mencari ilmu juga ada di RR. Ada kan RR itu sangat segmented. Segmen apapun ada gitu. Dari agama, dari ekonomi, dari ya semua lah, macam-macam lah, pendidikan. Nah, di situ aku salah satu tempat aku menimba ilmu gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Aku bilang, ilmu tidak harus didapatkan di pendidikan formal aja, di sekolah atau di bangku kuliah, di anywhere, di mana ada kok, termasuk di RRI gitu.
0: Betul sekali.
1: Katanya gitu.
0: Alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya Babe.
1: Amin, selalu pasti bermanfaat RRI
0: iya,
1: gitu.
0: Betul sekali.
1: Salah satunya aku belajar dari RRI. Gitu, jadi aku selalu belajar dan belajar.
0: Alhamdulillah. Gitu.
1: Jadi kita belajar dulu, kita nggak ketinggalan. Jangan ngelihat orang agak bisa dikit, ada yang iri hati, ada juga. Biarin aja itu. Biarkan aja, yang penting kita belajar aja dengan pikiran-pikiran yang positif gitu.
0: Betul sekali. Kita harus menjaga pikiran kita supaya stay positif ya, Babe.
1: Kita harus bersih. Soalnya kata Pak Ustadz, kebersihan bagian pada iman.
0: Mantap.
1: Kata Pak Ustadz.
0: Kalau kata kita, ragu nanti yang dengar ya, Babe.
1: Makanya belajar terus. Mengurungkan cahaya. Dari situ aku belajar. okay. belajar terus. Sampai the end, of the world.
0: Wow.
1: Sampai akhir zaman.
0: Oke, okay, luar biasa.
1: Kata anak sekolah gitu, aku nggak sekolah. Lainnya orang mangan bagus kok, nyonge orang mangan bagus sekolahan, langka untuk ini kayak gue, keping pin ya.
0: Baiklah.
1: Alan-alan gue, Mbak Yaya, nyonge izin dirungokan kancana nyong kayak gue.
0: Aduh, Babe. Ini, Babe udah sarapan belum?
1: Barusan aja.
0: Oh, barusan loh. Oke, okay, berarti barusan. Mau pesen apa di warung gaul ini?
1: Pesen apa ya?
0: Apa ya?
1: Pesen yang gak ada aja.
0: Oh, yang gak ada. Kalau pesen yang gak ada gak beli dong kalau gitu.
1: Aku mau denger lagi aja.
0: Oh, mau denger lagu. Baik, lagu apa ini?
1: Uleroso. Tapi yang cewek.
0: Yang apa?
1: Yang versi. Yang versi cewek. Ulai Rosso. Tapi okay. Yang cewek gitu loh.
0: Ulai Riko.
1: Enggak tahu aku, pokoknya aku dengar Ulai Rosso gitu.
0: Oh. Adanya gitu. Ini Ulai Riko tapi, adanya.
1: Enggak tahu juga tuh. Ulai Rosso gitu loh. Aku malam bahasa Jawa ini aku kurang gitu. Aku belum pernah lihat langsung tapi aku dengar aja.
0: Gitu. Ulai Rosso. Oh iya, emang ada Ulai Rosso ya. Mau yang cewek ya?
1: Yang cewek ya, betul.
0: Yang cewek berarti Deviana Safara ini.
1: Nah ya, Safara Yaya gitu ya.
0: Atau Suliana. Suliana ini Riko, beda ya. Ulahe Rosso, Safara. Oke deh kalau gitu. Salamnya untuk siapa ini, Babe?
1: Ya, salamnya buat semuanya aja ya.
0: Oke deh.
1: Tanpa terkecuali. Semua saudara kita semua. Orang semua bersaudara ya, di utara, selatan, barat, timur. Menjadi satu di Candi Panggung 58. Orang semua bersaudara, Merauke, Sabang. Orang semua bersaudara gitu. Jadi jadi aku gak pernah pilih-pilih, semua saudara aku semuanya.
0: Iya,
1: gitu,
0: oke. Oke,
1: Mbak Yaya tetap sehat, tetap semangat ya.
0: Siap. Terima kasih banyak ya, Babe.
1: Perempat terus, perempat malam terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantap.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. NKRI, harga mati. I love Indonesia. Because Indonesia is my country.
0: Mantap.
1: Adios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Babe, sudah bergabung, sudah meramaikan acara Warung Gaul di pagi hari ini ya. Pokoknya ditunggu nanti Ulahe Rosso dinyanyikan oleh Deviana Safara featuring dengan Sodik ya, Sodik Adela. Mantap nih lagunya. Ya udah deh, langsung aja kali ini kita dengarkan bersama, ada Deviana Safara dan Sodik dengan Ulahe Rosso, spesial untuk Babimus di Jakarta.

Dari Deviana Safara dan Sodik baru saja panjenengan dengarkan di pagi hari ini nggih. Kemudian di WA niki wonten Eyang Suprapto, Sugeng Enjang, Eyang pripun kabare? Mandar mugi diparingi kesehatan selalu nggih. Niki Eyang Suprapto, Sugeng ngayai tugas, mandar mugi saya sehat selalu nggih Mbak. Salam kagem sedaya pendengar RRI Pro 4 Malang. Nggih, sampun niki matur suwun sanget pokoke nggih Eyang Suprapto bagi Anda yang sudah ini napa mendoakan kita semuanya ya, semoga doa terbaik juga untuk panjenengan. Semoga diberikan kesehatan, rezeki yang lancar dan juga senantiasa terhibur bersama dengan Pro 4 RRI Malang. Baiklah, sedaya pamireng niki mangke bakal wonten lagu-lagu lagi ya. Kita hibur panjenengan di pagi hari ini biar makin semangat untuk beraktivitas.

0: bersama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita.
1: Pas jam songo. Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Seksi Kedokteran Polres Pasuruan Kota melakukan pemeriksaan higienitas makanan ke beberapa satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG pada hari Kamis 7 Mei 2026. Dari pantauan di lapangan, pemeriksaan dilakukan pada SPPG Polres Pasuruan Kota yang lokasinya berdempetan dengan Mapolres. Dalam hal ini, Kapolres Pasuruan Kota KBP Titus Yudo Uli mengatakan, kegiatan pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses pengolahan makanan, kebersihan peralatan masak, kondisi dapur, hingga kualitas bahan makanan yang telah digunakan. Ia menambahkan pemeriksaan yang melibatkan Sidokes Polres Pasuruan Kota juga melibatkan pengecekan suhu makanan, kemudian kebersihan tempat penyimpanan, serta penggunaan perlengkapan sanitasi oleh petugas pengolah makanan. Langkah ini menjadi bentuk antisipasi terhadap potensi kontaminasi makanan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Selain pemeriksaan fisik makanan, petugas juga melakukan pengujian keamanan makanan menggunakan beberapa jenis parameter uji. Di antaranya cyanide test, kemudian ada nitrite test, formaldehyde test, dan juga arsenic test. Dan ini guna memastikan makanan MBG bebas dari zat berbahaya dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Sementara itu, Kasidokes Polres Pasuruan Kota Aibtu Azharudin menyampaikan, pemeriksaan makanan juga dilakukan dengan menggunakan beberapa parameter yang meliputi pengecekan kebersihan bahan makanan, kualitas air yang digunakan, sanitasi peralatan masak, hingga kondisi kesehatan petugas pengolah makanan guna memastikan makanan MBG aman dan layak untuk dikonsumsi. Ia mengatakan bahwasanya kegiatan ini pun merupakan bentuk komitmen dari Polres Pasuruan Kota, Polda Jawa Timur, dalam mendukung program pemerintah sekaligus memastikan makanan yang disalurkan benar-benar aman dikonsumsi oleh masyarakat. Demikian Pawarta Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Katen Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam sedoso.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda sering atau senang pakai sepatu? Senang sepatu yang bertali atau tak bertali? Jika Anda memperhatikan, ada plastik yang membungkus bagian ujung tali sepatu kita agar benang pada tali sepatu tidak rusak atau agar tidak terurai. Meski bentuk tali sepatu berbeda-beda, di bagian ujungnya selalu ada bagian plastik ini. Tanpa kita sadari, adanya plastik di ujung tali sepatu ini mempermudah kita saat memasukkan tali sepatu ke setiap lubang. Bagian pembungkus tali sepatu ini ada namanya, yaitu aglet. Aglet merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut ujung plastik atau logam yang ada di ujung tali sepatu dan tali temali lainnya. Diperkirakan aglet ini sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tentunya di masa itu belum ada plastik. Sehingga kemungkinan aglet di zaman itu terbuat dari material lain seperti logam, kaca, atau batu. Tapi di masa kini selain plastik, aglet juga bisa dibuat dari bahan polyester.

0: Sedaya pamirang niki wonten program pemerintah yaitu makan bergizi gratis utawi dikenal dengan MBG. Ini memang seringkali menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat nggih. Dan saniki wonten pemerintah Kota Malang Mas Tekno lek pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPBG berjalan relatif aman dan minim permasalahan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebutkan lek Kota Malang bahkan mendapatkan apresiasi dikarenakan hampir tidak ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program tersebut. Menurut Teh Wahyu, keberhasilan itu tidak lepas dari kepatuhan seluruh SPPG terhadap standar operasional prosedur atau SOP yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional atau BGN. Dia menyebutkan koordinasi dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga menjadi faktor yang utama. Jadi pemerintah Kota Malang sendiri telah membentuk Satgas Pengawasan SPPG yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, di mana Satgas ini pun melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD untuk melakukan pemantauan rutin ke seluruh SPPG di Kota Malang. Selain turun langsung ke lapangan, pengawasan juga dilakukan melalui koordinasi intensif dalam grup komunikasi yang melibatkan pengelola SPPG. Jadi pemerintah Kota Malang terus mengingatkan seluruh pengelola agar menjalankan SOP secara ketat sekaligus mengantisipasi persoalan yang sempat terjadi di daerah lain. Dan saat ini terdapat 82 SPPG yang beroperasi di Kota Malang. Jumlah ini disebut masih akan bertambah dikarenakan masih dibutuhkan tambahan 2 SPPG lagi untuk memenuhi kebutuhan layanan program MBG secara menyeluruh. Wahyu juga memastikan bahwa tidak ada SPPG di Kota Malang yang ditutup permanen. Ia mengakui memang sempat ada 1 SPPG yang disuspend sementara dikarenakan sebuah persoalan teknis, namun kini sudah kembali beroperasi setelah melakukan perbaikan SOP. Dan untuk memastikan pelayanan tetap berjalan dengan baik, pemerintah Kota Malang pun akan memperkuat inspeksi mendadak atau sidak ke SPPG maupun sekolah penerima manfaat. Di mana sekolah ini juga diminta aktif dalam memberikan laporan kepada Satgas terkait dengan kualitas layanan MBG yang diterima oleh siswa. Jadi sidaknya ini dilakukan secara acak dan tidak hanya ke SPP-nya saja, tapi juga ke sekolah-sekolah dikarenakan mereka yang merasakan langsung hasilnya tersebut. Jadi dengan hal ini semoga ini bisa menurunkan kekhawatiran orang tua ya. Barangkali ada orang tua yang punya anak dan anaknya menerima MBG dari pemerintah, mungkin dengan adanya informasi ini bisa mengurangi kekhawatiran kita semuanya bahwasanya untuk MBG ya, pelaksanaan MBG ini SOP-nya sudah berjalan dengan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan tentunya jika memang ditemukan ada suatu hal yang kurang atau tidak pas gitu ya untuk menu MBG-nya atau lain sebagainya, ini bisa langsung dilaporkan kepada Satgas MBG dan bisa langsung nanti ditindak gitu ya oleh pemerintah Kota Malang sendiri. Sedaya pamirang niki wonten lagu dari Lia Divanka Ngeruwet Konco nggih. Dan selanjutnya saniki wonten NDX AK Familia dengan Banyu Surga.
1: Ding, atiku larai. Aja tinggal lu ngapa cok kowe. Lah terus menawa piye?

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining budoyo adamel raketing Nuswantoro wassalam.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Sedaya pemirsa, gak kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat. Tiba-tiba udah mau jam 10 siang aja, nggih. Dan dengan demikian berakhir sudah Warung Gaul edisi di hari ini. Matur suwun sangat bagi panjenengan yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut meramaikan Warung Gaul edisi di hari ini. Semoga Warung Gaul hari ini dapat menghibur Anda semuanya dan bisa memberikan semangat baru ya untuk melakukan aktivitas di hari ini. Dan nantinya akan ada Bude Mei yang akan menemani Anda di siang hari ini ya. Dengan demikian kali ini waktunya saya Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Ngapunten jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Apa sih ganggu aja?
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pas jam 12.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal. Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, bilujeng siang, prokatan sutresno budoyo. Pamirsa setia program Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Betal menika dinten Jumat tanggal 8 Mei 2016, pepanggihan kalian kula budhe me wonten ing acara Catur Laras ngantos mangke jam 1 siang nggih. Terus pun tiba wartase para kadang pamirang sehat sedaya nggih. Alhamdulillah sehat sedaya budhe, Masya Allah luar biasa nggih. Budhe aturaken wilujeng siang lan sugeng midhangetaken sesekaran saking para sekawan. Ugi mangke wonten beberapa informasi kagem panjenengan sedaya nggih. Budhe aturaken wilujeng siang para kadang pamirang lan selamat bergabung wonten di acara Catur Laras ngantos mangke jam 1. Inspirasi dan ekspresi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Apakah Anda pecinta durian? Ketahuilah 3 manfaat penting dari buah yang satu ini. Buah durian telah diteliti mengandung antioksidan yang diharapkan dapat berguna untuk tubuh dalam mencegah penyumbatan pembuluh darah. Kandungan flavonoid dan polifenol ditemukan paling tinggi dalam durian montong. Penelitian lebih lanjut tetap diperlukan untuk menegaskan posisi buah durian sebagai sumber antioksidan yang baru. Buah durian juga mengandung banyak serat, sehingga baik untuk proses pencernaan. Satu buah durian yang kecil atau sekitar 0,6 kg mengandung cukup serat untuk memenuhi 90% kebutuhan serat sehari untuk orang dewasa. Selain itu, durian mengandung vitamin C yang tinggi dan juga vitamin B kompleks yang jarang dimiliki oleh buah lainnya. Vitamin C dan B kompleks ini baik untuk sistem pertahanan tubuh Anda.
2: Pulang, Nak. Besok main lagi.
3: Roni, dicariin ternyata main ekran di sini toh.
4: Roni bosan, Bu. Hah? Tadi udah di rumah terus.
3: Alasan saja kok ini. Kan Ibu sudah belikan gadget toh. Bisa kamu mainkan sesekali sewaktu bosan belajar. Ngapain ikut-ikutan main ekran segala? Kalau kamu jatuh gimana nanti?
4: Iya sih, tapi aku senang.
3: Tapi itu kotor dan itu permainan kuno.
5: Bu, jangan dimarahi. Namanya juga anak-anak. Permainan tradisional itu kan sangat bermanfaat.
3: Aduh, Bu, kan dia bisa main di gadget, toh? Gak keluyuran seperti ini.
5: Biarkan saja anak-anak tetap memainkan permainan tradisional, Bu. Justru malah bagus. Sekarang orang tua juga diperlukan dalam usaha melestarikannya.
6: Melestarikan permainan tradisional tanggung jawab kita bersama. Karena permainan tradisional merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa.

0: musim. Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya, ya, ya, ya.
2: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Mengucapkan salam atiko pro sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Barokatan pamirang. Alhamdulillah nggih. Terus pun di hari ini pastinya sampun bersyukur nggih kat enjang wau. Alhamdulillah tangi turu langsung tersenyum bersyukur. Lek enggak ngono awake dhewe koyo wong sombong ya. Terus ketemu wong ya kudu napa lek ngarani ramah ngaten nggih. Ya kudu menyapa siapapun yang kita jumpai, memberikan senyuman. Cuk sampai awake dhewe tadi wong sombong. Tapi nggih nate nggih para kateng pamireng tamtunipun kita sedoyo nggih nate kepanggih nggih kalian tiang ingkang modeli niku nguyuh arogan mekaten nggih. Nah, pasti napa nggih lek nek kita sadar mekaten nggih ugi budhe mekaten para kateng pamireng. Kadang-kadang takok ya apa ya kira-kira ya. Yang sebenarnya ada di isi ada di kepala mereka. Isi kepala mereka itu apa ya? Ketemu wong sing merasa paling tahu kuwabe sembarang kalir mekaten nggih. Tapi napa nggih pernah panjenengan niku penasaran apa yang sebenarnya terjadi di otak mereka gitu nggih. Nah niki para kadang pamireng saya dapat informasi nggih. Niki budhe kutip saking platform Instagram mekaten wonten riset psikologi niki ingkang nunjukaken kalau arogansi itu seringkali bukan tanda kekuatan, melainkan perisai ya, untuk menutupi rasa rendah diri yang sangat dalam, mekaten tirosi. Dan ini disebut sebagai defensive high self-esteem. Esteem, begitu. Nah, mereka butuh pengakuan konstan karena secara internal harga diri mereka itu sangat rapuh dan mudah goyah, mekaten. Iyalah, tiba ngono senjata ya. Tadi, tirosi niku mereka rentan kalian Dunning-Kruger effect. Nah, ini semakin dangkal pemahamannya, mereka ini semakin dia merasa sudah menguasai segalanya. Nah, mereka juga enggak sadar betapa banyak hal yang mereka itu belum ketahui sebenarnya, nggih. Nah, secara neuroscience, ini saat egonya dikritik, makatan perkataan pamiran otak mereka tuh memprosesnya. Jadi diproses sebagai ancaman fisik. Nah, amigdala aktif dan memicu mode fight untuk menyerang balik mekaten. Mereka juga mengalami penurunan yang namanya theory of mind. Nah, ini adalah kemampuan otak untuk memahami kalau orang lain punya sudut pandang utawi perasaan engkang berbeda mekaten nggih. Nah, terus kagem damel orang engkang arogan, dunia menika kompetisi tanpa henti terus ngoten para kadang pamireng ya. Jika orang lain benar artinya mereka salah dan itu terasa seperti kekalahan total. Nah, arogansi ini juga sering jadi mekanisme pertahanan dari trauma masa lalu utawi saking lingkungan ingkang menuntut mereka untuk selalu tampil sempurna tanpa celah mekaten nggih. Terus memahami mereka bukan berarti membenarkan sifatipun nggih, sifat ingkang arogan, ananging kita ugi ketah semerep napa sih isi kepalanya dan kita ugi mboten gampang terpancing emosi saat menghadapi mereka mekaten para kateng pamireng nggih. Mugi-mugi kemawon bermanfaat nggih para kateng pamireng informasi pramila niki ngemotaken sedaya ugi budheme pribadi dados tiyang niku mboten pareng sombong arogan makane ana konten winginane nggih ya. Ketika orang ditanya siapa kamu? Nah, ini hampir 99,9% itu tidak bisa menjawab ya. Ini bukan membicarakan tentang ketenaran, bukan membicarakan tentang profesi kita, pekerjaan kita, keluarga kita dan lain sebagainya. Pertanyaannya kok apet men, aku dhewe gak iso jawab. Nggih pun, mangke wonten informasi malih monggo kula aturi pinarak kagem sedaya kemawon sugeng midhangetaken sesekaran saking adicara jatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro wasana.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pas jam 11. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, Jumat 8 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Komisi C DPRD Kota Malang menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam proses relokasi pedagang pasar gadang menjelang pembangunan jalan di kawasan tersebut. Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Anas Mutakin, usai melakukan sidak bersama anggota lainnya mengatakan, relokasi pedagang menjadi bagian penting agar proyek pembangunan jalan pasar gadang dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan gejolak sosial. Menurutnya, pemerintah Kota Malang telah melakukan pendekatan persuasif kepada para pedagang sehingga proses penataan berjalan cukup kondusif. DPRD juga mengapresiasi paguyuban pedagang yang dinilai kooperatif mendukung penataan kawasan tersebut. Ia menyebut masih terdapat sekitar 20 meter area yang belum selesai direlokasi, namun proses pemindahan pedagang di titik tersebut direncanakan mulai dilakukan pekan depan agar pembangunan fisik segera dimulai. Anas berharap proses relokasi dapat berlangsung dengan baik, lancar, dan tetap mengedepankan komunikasi kepada para pedagang yang terdampak penataan. Selain relokasi, pembangunan jalan pasar gadang juga ditargetkan mengembalikan fungsi jalan yang selama puluhan tahun berubah menjadi area lapak pedagang. Jalan tersebut nantinya menjadi jalur konektivitas penting antara Kota Malang dan Kabupaten Malang. Proyek pembangunan jalan sepanjang sekitar 674 meter itu saat ini masih memasuki tahap lelang pengadaan dan ditargetkan mulai dikerjakan awal Juni 2026. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentunya bisa Anda akses langsung di portal rri.co.id. Saya Budi Mia yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang, dan selamat beraktivitas.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam kaliwelas. Wedari ilmu. Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raraketing Nuswantoro. Wassalam.

0: Aduh, males banget deh. Masa aku disuruh kuliah lagi sama papaku?
1: Gimana sih? Kok malah males?
0: Kan aku maunya langsung kerja, biar bisa dapat uang, bisa nonton konser, beli album, beli jajan, beli baju.
1: Heh, gak boleh gitu tau. Kalau orang tua kamu mampu biayain kamu kuliah, mending menurutku kamu kuliah aja deh. Karena banyak orang yang pengen kuliah tapi terkendala dengan biaya.
0: Tapi aku tuh capek kalau harus belajar lagi.
1: Kalau menurutku mending capek kuliah deh daripada capek kerja. Toh dengan kuliah, kamu tuh mungkin bisa dapat pekerjaan yang lebih baik buat kedepannya.
0: Iya juga ya. Ya udah deh, nanti aku omongin lagi sama papaku.
1: Jangan sia-siakan kesempatan kuliah. Bukan berarti langsung kerja itu tidak baik, tapi dengan kuliah, kamu bisa menambah ilmu, memperluas peluang, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.
2: Ya terus, serang-serang. Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang, dikit lagi. Terus.
3: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
2: Tanggung, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
3: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
2: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
3: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
4: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Masulas langkung, patlikur, para kadang pamireng, dinten Jumat, sak mereka, wancinipun, budi, kita nge, program Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara, bergabung kalian program Setunggal RRI Malang, untuk mengikuti rangkaian sholat Jumat, siaran langsung sholat Jumat saking Masjid Jami Kito Malang nggih, prakatan pamireng budi aturaken wilujeng siang lan selamat mengikuti.
1: Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu menangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Pendengar, dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual.

Ya pendengar, terima kasih. Baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan kini kita kembali bersama Pro 1 RRI Malang. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda dapat ikuti siaran langsung sholat Jumat berjamaah dari Masjid Agung Jami Malang, pendengar ya. Hari ini bersama dengan Ustadz Haji M. Gufron. Oleh karena itu pastikan Anda tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

dari nafsu itu sendiri adalah mengajak seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek atau yang negatif atau yang menyimpang dari garis-garis agama. Fa inna jami'an nufusi ammaratun bil qaba'ihi wal ma'asi. Sesungguhnya semua nafsu-nafsu itu memerintah kepada hal-hal yang jelek dan perbuatan-perbuatan maksiat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan bila mana semua kehendak nafsu itu dibiarkan menurut wataknya, maka akan membuat seseorang seperti binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Apabila seekor harimau menangkap buruannya adalah untuk dimakan demi kelangsungan hidupnya, tetapi manusia membunuh sesamanya adalah untuk sekedar melepas dendam kesumatnya atau ittiba'ul hawa. Apabila akal, hati, mata, dan semua panca indera manusia telah dikuasai oleh hawa nafsunya, maka pada saat demikian inilah manusia itu lebih rendah dari derajatnya daripada binatang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Artinya kurang lebih, dan demi sungguh kami Allah telah menjadikan untuk isi neraka jahannam kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dibuat memikir-mikir ayat-ayat kami. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dibuat untuk melihat tanda-tanda kebesaran kami. Mereka mempunyai telinga-telinga tetapi tidak dibuat untuk mendengar ayat-ayat kami. Mereka itu bagaikan binatang-binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di samping nafsu itu sendiri bersifat mudirrah atau negatif, tetapi segi positif dengan nafsu itulah seseorang akan mampu segala permasalahannya atau aktivitasnya di dunia. Tanpa nafsu segalanya akan mustahil untuk diperoleh. Jadi jelasnya manakala seseorang yang di dalam hidupnya mampu menguasai hawa nafsunya dan memerintahkan kepada nafsunya untuk mengikuti kehendaknya, maka dialah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, serta surgalah tempatnya, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran ayat 40-41, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang artinya kurang lebih, adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan dapat menahan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempatnya. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tetapi sebaliknya, manakala nafsu itu dapat menguasai kehidupan seseorang dan orang itu sendiri mau mengikuti kehendak hawa nafsunya, maka orang inilah yang dikatakan orang yang paling rendah kedudukannya daripada binatang. Dia akan melakukan, tidak akan malu-malu melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Bahkan sebaliknya, dia merasa bangga dengan perbuatannya tersebut. Dan dia tidak akan malu apabila melakukan perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada perzinaan. Tidak malu-malu apabila menampakkan auratnya, atau tidak malu apabila mengambil atau merampas hak-hak orang lain yang disebut korupsi, manipulasi, dan lain sebagainya. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Adapun macam-macam nafsu, ada ulama yang mengatakan 3 macam, 4 macam, sampai 6 macam. Tetapi kami kira cukuplah
manakala kita mengetahui tiga saja daripada macam-macam nafsu itu untuk kita jadikan sebagai barometer ukuran di antara tiga nafsu itu yang ada pada diri kita masing-masing. Yang pertama adalah nafsu ammaroh, yaitu nafsunya orang-orang kafir, nafsunya orang-orang fasik. Nafsu ini adalah nafsu yang nafsunya orang-orang yang suka memperturutkan kehendak atau bisikan-bisikan setan. Nafsu ini selalu menentang atau mendurhakai peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mempunyai nafsu seperti ini tidak akan pernah menyesali perbuatan-perbuatan yang negatif atau haram, bahkan merasa bangga dengan perbuatannya tersebut. Apabila nafsu ini menempel pada seorang muslim, maka dia akan melakukan perbuatan yang tidak jauh berbeda atau sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang fasik ataupun orang-orang kafir. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika beliau diajak berkencan oleh seorang istri raja yang tertera di dalam firman Allah surat Yusuf ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim, yang artinya kurang lebih, dan tidaklah aku dapat membebaskan nafsuku, sesungguhnya nafsu itu pastilah memerintah kepada hal yang jelek, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang kedua adalah nafsul lawamah, yaitu nafsunya orang-orang kebanyakan atau umum. Yang dimaksud yaitu nafsu yang suka menyesali diri. Kadang-kadang nafsu ini tunduk kepada peraturan-peraturan Allah, tetapi kadang-kadang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini disebabkan tipisnya keimanan seorang atau ada kalanya keterbatasan ilmu-ilmu agama yang dia ketahui. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah.

nafsu yang sedikit pun tidak tertarik atau terbayang di dalam hati untuk melakukan kejahatan atau perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifatnya selalu tunduk kepada peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu ini dimiliki oleh wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Nafsu inilah yang mendapatkan seruan atau panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,

kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi, maka masuklah engkau di dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun pada dasarnya watak atau tabiat dari nafsu itu sendiri mengajak seseorang untuk berwatak atau bertingkah laku yang bertolak belakang dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi berkat latihan yang istiqomah atau yang kontinu serta ditunjang dengan ilmu-ilmu agama yang dimiliki serta berkat rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, nafsu yang semula berwatak ammaratun bisu akan menjadi nafsul mutmainnah, yaitu nafsu yang selalu taat melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir kalinya, mungkin ada empat hal yang dapat mencegah ajakan nafsu yang berwatak maksiat kepada Allah. Yang pertama adalah ilmu agama, yang kedua amal-amal soleh, yang ketiga istiqomah atau kontinu di dalam melakukan amal-amal soleh, yang keempat adalah sabar di dalam menghadapi segala musibah yang menimpa diri kita masing-masing. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, akhirnya marilah kita bersama-sama senantiasa memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mendapatkan hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sewaktu-waktu kita dipanggil, diundang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya akan mendapatkan predikat atau derajat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul biqawlihi yahdil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Señor. Señor, se ocupa con reina de su corazón, tiene en la mano,

0: saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama rangkaian sholat Jumat disiarkan secara langsung dari Masjid Jami Kota Malang bersama Khotib Ustadz Haji Abdullah Martadio. Dan saat ini Anda kembali bersama program 4 Radio Republik Indonesia Malang Suara Budaya Nusantara, masih dalam program acara Catur Laras hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: Satus Gangsal Koma Tigo Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
4: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
3: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi. Kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
5: Sebentar, ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf bu sebelumnya, sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya silahkan cek CCTV ke sekolah.
3: Oh gitu pak, mohon maaf ya pak.
5: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.
6: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu, ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
7: Sudah tengah malam boy, besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
6: Tanggung nih pak, sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
7: Kamu mah overdosis boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan. Mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
6: Kalah deh. Apa sih ganggu aja.
7: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
8: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Ngobrol sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Para kata Mbak Mirantasi sesarangan kalian budeme. Wetal meniko tinten Jumat tanggal 8 Mei 2016. Para kata pamirang semanuan kagem panjenengan ingkang tasik setia tuhun nggih. Iki wis persiapan mulai sing duwe anak SMP wis kate lulusan bingung golek SMA nggih. Mugi-mugi kemawon diparingi kelancaran nggih para kata pamirang, dan ini juga tentunya mau libur panjang mekaten nggih. Nah, budhe niki enggak ada rekomendasi kagem panjenengan. Mungkin yang mau menikmati liburan dengan budget yang tipis ngaten nggih, tapi tetap eksotis mekaten para kadang pamireng nggih. Niki wonten Kabupaten Malang nggih. Nah, para kadang pamireng, Kabupaten Malang menika dikenal ugi sebagai surganya wisata alam nggih, engkang selalu ramai dikunjungi wisatawan saking berbagai daerah. Nah, salah setunggalipun daya tarik utaminipun nggih para kadang pamireng inggih menika deretan pantai wonten Malang Selatan engkang nawaraken pemandangan engkang eksotis mekaten nggih. Kalian regi tiket mlebetipun nggih ramah nggih wonten kantong mekaten. Bahkan iki wonten beberapa pantai niki bisa dinikmati kalian tarif di bawah 20.000 para kadang pamireng nggih. Salah setunggalipun nggih menika Pantai Batu Bengkung. Nah, Bengkung gila mari kowe wong bayi aku tahu Bengkungan. Nah, Pantai Baru Bengkung, baru Pantai Batu maksud ibu dingge. Pantai Batu Bengkung menika berlokasi wonten Desa Gajarjo, Gedangan Kabupaten Malang. Nah, pantai sak menika ugi terkenal kalian hamparan batu perokadang pamirang, batu karang ingkang kokoh lan menjadi daya khas utamanya. Nah, pengunjung ugi saged nggih menikmati keindahan matahari terbenam utawi sunset ngaten nggih dari tebing dengan panorama laut lepas engkang berpadu kalian batu karang wonten sakupengipun nggih. Nah, suasana sonten wonten pantai sak menika ugi saya syadu para kadang pamireng nggih kalian deburan ombak engkang menghantam karang mekaten, dados niki saged damel rekomendasi engkang gak ada budget terbatas nggih, budgete minim saged mengunjungi Pantai Batu Bengkung nggih. Nah, untuk menikmati keindahan tersebut pengunjung hanya perlu membayar tiket sebesar Rp10.000 saja. Aduh budhe lah, tapi mrononi lah ya wadah ya bisa disiasati para kadang pamireng nggih, sareng-sareng ugi saged kan mangke sareng-sareng, terus biaya bensine iso patungan mekaten nggih. Ah, ngaten. Nah, ingkang kedua Pantai Tanjung Penyu para kadang pamireng. Lani wau wonten Pantai Batu Bengkung, salajengipun ugi saged niki nggih dikunjungi nggih menika Pantai Tanjung Penyu. Dados niki Pantai Tanjung Penyu niko memang napa nggih, pantai engkang terletak wonten jalan jembatan Bajul Mati nggih. Tambak wonten Sitiarjo Kecamatan Sumber Manjing Wetan Kabupaten Malang. Nah, pantai sak menika ugi menjadi salah setunggalipun destinasi favorit wisatawan amargi fasilitas lan spot fotonya ingkang menarik para kadang pamireng nggih. Dados area Tribun Sunset kalian tangga ugi menjadi daya tarik utama, sekaligus juga foto apa ya, spot foto Instagramable ngaten nggih. Nah, niki saged menikmati pemandangan matahari terbenam. Nah, selain itu juga pengunjung juga bisa melakukan berbagai aktivitas nggih, seperti bermain voli pantai, seru ya. Terus juga berselancar hingga berkemah para kadang pamireng. Nah, tikete sak menika niki saged diakses kalian harga tiket masuk niki namung gangsal 11.000 para kadang pamireng. Wow, seru ya. Seru kok. Niku wau sing pertama wonten

Pantai Batu Bengkung nggih. Regi tiketnya namung sedasa niki pantai Tanjung Penyu namung gangsal welas sewu. Saklajenge pun wonten pantai napa malih budhe? Sekedap mangke kula persani kula kasih tahu nggih, kula kasih tahu ya apa maksudnya budhe. Nggih maksudnya budhe informasi akan ngoten lho para kadang pamireng doka kok angel temen yo ya Gusti Pangeran. Budene ae sing bingung ya. Nggih pun ananging saderengipun lanjut ingkang informasi berikutnya nggih. Budhe nggadah sesekaran rumiyin ingkang badhe kula aturaken kagem panjenengan. Sedaya la monggo sugeng midhangetaken.

0: Para kata Mbak Mirang lek nek mau sampun budhe rekomendasiaken nggih niki wonten Kabupaten Malang nggih wonten beberapa tempat engkang saged panjenengan kunjungi saat nanti mungkin libur panjang bersama putra-putri utawi keluarga panjenengan sedaya mekaten nggih. Kalau wau sampun wonten Pantai Batu Bengkong nggih, wonten telatah Gedangan Kabupaten Malang ugi saged panjenengan napa niku ngunjungi Pantai Tanjung Penyu engkang wonten Sitiarjo nggih. Nah niku nggih saged nggih para kadang pamireng lan salajengipun engkang ketiga nggih menika Pantai Teluk Asmara. Jenenge kok api. Pantai Teluk Asmara sama niku para kadang pamireng berlokasi wonten Tambak Sitiarjo nggih. Tambak Sitiarjo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Nah, Pantai Samenika ugi dikenal kalian panorama laut ingkang berwarna biru mekaten nggih kehijauan yang dipadukan dengan gugusan pulau-pulau kecil-kecil mekaten. Nah, niki sehingga kita juga sering disebut nggih sering menyebutnya sebagai mirip-mirip lah nggih kalian Raja Empat ingkang wonten Malang mekaten. Ombakipun ugi relatif tenang. Tatos niki buat apa nggih? Damel pantenipun cukup aman nggih, damel berenang utawi bermain nggih, bermain-main toyang ngoten kali yoga-yogani wonten tepi pantai ugi saged nggih. Nah, pinten harga tiketé budhe niki wonten kisaran mau budhe kan sampun sanjang. Niki tiga rekomendasi tempat wisata dengan pemandangan yang eksotis ngoten nggih dengan budget yang minimalis. Lek nek mau wonten Pantai Batu Bengkong namung 100.000, salajenge Pantai Penyu mekaten nggih niku wau gangsal 11.000. Lah niki Pantai Teluk Asmara niki ugi dibanderol nggih tiketipun, tiket mlebetipun namung gangsal 11.000. Nah, kalian regi ingkang terjangkau nggih para kadang pamirang, dados pantai-pantai sameniko ugi membuktikan bahwa untuk menikmati keindahan alam, menyatu dengan alam, menikmati pemandangan yang eksotis, kalian keluargi niku nggih mboten kedah awis mekaten nggih, yang cukup yang murah-murah saja tapi dengan pemandangan indah kita bisa menikmati suasana bersama keluarga dan kita bisa mengabadikan momen kasebat nggih. Gempon niku tiga rekomendasi pantai dengan pemandangan eksotis dengan harga tiket masuk yang terjangkau wonten Kabupaten Malang nggih. Sampunika sampun jam 12 langkung sawan dosa setunggal tasik budi aturaken kagem panjenengan sesekaran sugeng midhangetaken ngantos mangke jam setunggal siang nggih para kadang pamireng.
1: Makaten kala wau lampahipun sampun meja ketigangan sampun paripurna. Wadene ingkang sampun sampun mapah meja angka sekawan. Dene masalah bejer kula anu pasrah sumarang. Ingkang baku sumangga kita sami mangingkat yo ajeng Bapak Kopi Sekwan. Matur sembah nuwun.

Jam kali belas langkung sekawan dosa pitu berkaitan pamireng adi coro catur laras dinten Jumat tanggal 8 Mei kali 6 likur harus berakhir sampai di sini. Matur sembanun sanget kawi katosan panjenengan setuoyo. Ampunten budi-pundi nggih. Salajengipun wonten siaran berjaringan nasional kalian program Mas Kawan Radio Republik Indonesia Jakarta engkang samenika kolaborasi kalian RRI Semarang nggih. Budeme pamit undur diri berkatang pamireng saking adicara catur laras. Semanuun sangat mangke pepanggian maling nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lepas jam 13. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Jumat 8 Mei 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah Kota Malang memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG berjalan relatif aman dan minim permasalahan. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyebut bahkan mendapat apresiasi karena hampir tidak ditemukan persoalan dalam pelaksanaan tersebut. Menurut Wahyu, keberhasilan itu tidak lepas dari kepatuhan seluruh SPPG terhadap Standar Operasional Prosedur atau SOP yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Ia menyebut koordinasi dan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah juga menjadi faktor utama. Pemkot Malang sendiri telah membentuk Satgas Pengawasan SPPG yang diketuai Sekretaris Daerah. Satgas tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD untuk melakukan pemantauan rutin ke seluruh SPPG di Kota Malang. Selain turun langsung ke lapangan, pengawasan juga dilakukan melalui koordinasi intensif dalam grup komunikasi yang melibatkan pengelola SPPG. Pemkot terus mengingatkan seluruh pengelola agar menjalankan SOP secara ketat sekaligus mengantisipasi persoalan yang sempat terjadi di daerah lain. Saat ini terdapat 82 SPPG yang beroperasi di Kota Malang dan jumlah itu disebut masih akan bertambah karena masih dibutuhkan tambahan 2 SPPG lagi untuk memenuhi kebutuhan layanan program MBG secara menyeluruh. Wahyu memastikan tidak ada SPPG di Kota Malang yang ditutup permanen. Ia mengaku memang sempat ada 1 SPPG yang disuspend sementara karena persoalan teknis, namun kini sudah kembali beroperasi setelah melakukan perbaikan SOP. Dan untuk memastikan pelayanan tetap berjalan baik, Pemkot Malang akan memperkuat inspeksi mendadak atau SIDAK ke SPPG maupun sekolah penerima manfaat. Sekolah juga diminta aktif memberikan laporan kepada Satgas terkait kualitas layanan MBG yang diterima siswa. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentunya juga bisa Anda akses langsung di portal rri.co.id. Saya Budemi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang dan selamat beraktivitas.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam sekawan ulang.
1: Pukul 13 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat, saudara pendengar, kini saatnya kami akan segera mengajak Anda untuk bergabung bersama program 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan langsung bersama Pro 4 di seluruh Indonesia. Dan pada kesempatan hari ini, Jumat 8 Mei 2026, akan berkolaborasi dengan RRI Pro 4 Semarang yang akan menghadirkan topik yaitu racik aksara, racik rasa, menggali jamu dari manuskrip Jawa yang akan dipandu oleh rekan Jo Aditya dan juga Michelle Sabda dari RRI Semarang dengan narasumber Bapak Didik Supriyadi, SPD MPD, Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Saya dari Pro 4 RRI Malang, Budeme, menyampaikan selamat siang dan selamat mengikuti.
2: Dan Yogyakarta, selamat mengikuti.

0: goreng dadakan.
1: Wih,
0: 500-an.
1: Sayang. Selamat ya, kamu sekarang udah punya semuanya. Kamu udah sukses. Aku udah siap loh sayang dinikahin. Ayo, kamu kapan mau nikahin aku?
2: Sayang apa?
1: Ya kan kamu sayangnya aku.
2: Maksudmu sayang seperti apa? Ya kan. Sing koyo opo sayangnya maksudnya?
1: Hah? Kamu kan sayangnya aku
2: cintanya. Aku doyok koyo ngene mbok tinggal kok saiki ngomong sayangnya maksudmu sayang sing opo?
1: Enggak gitu maksudnya sayang. Aku tuh kemarin aku maksudnya enggak bermaksud apa-apa.
2: Enggak bermaksud maksud apa-apa, aku flexing aku koyo ngono gulung kuming mbok tinggal loh aku.
1: Enggak, aku
2: saiki ketika aku koyo ngene kon ngomong sayang.
1: Ya, minta maaf. Aku
2: gak iso, selera aku wis duduk tau bulat yo. Sing tekone mek sayange dadakan.
3: Weh,
2: aku mau tinggal.
3: King.
2: Dan saiki aku koyone.
4: Ayo, King.
2: Sepurane, aku sampe ketemu Joko.
3: Ngurusi wedokan kok ngene kok ngopo King, ayo King, ayo.
1: Kok ditinggal? Ngaku aku salah.
3: Mas King.

0: kado untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
4: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Perompat Network hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan sehat, waras, ya, seger pokoknya Abang Po dan juga pendengar Perompat, pemirsa RRI Net, mudah-mudahan ya di hari di Jakarta yang lumayan panas ya kalau dilihat di depan ya. Aja enggak berani keluar. Takut nih. Takut melepuh juga. Enggak deh, enggak sampai segitunya juga mataharinya ya. Di hari ini ya dari Perompat Jakarta kita bakal ngobrolin soal budaya pastinya. Di siaran berjaringan hari ini barengan dengan teman-teman kita di Perompat Semarang. Dan hari ini sudah tergabung ya dengan Perompat Semarang, yaitu dengan Mbak Michelle Sabda. Assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Michelle. Iya, coba dicek dulu mic-nya.
10: Oke, sebentar. Dan, halo, sudah terdengar lah? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo. Iya. Apa kabar hari ini?
4: Baik, sehat. Gimana di Semarang hari ini?
10: Semarang terpantau saat ini panas banget.
4: Panas ya, berarti sama kayak Jakarta. Ya. Siap. Mbak Michelle, hari ini kita bakal ngomongin soal apa sih?
10: Kali ini kita akan bahas racik aksara, racik rasa. Uh-huh. Kita akan cari tahu tentang jamu. Uh-huh. Dari manuskrip-manuskrip yang ada di Jawa gitu ya. Oh, terlebihnya memang gitu. Naskah-naskah Jawa gitu.
4: Jadi sebenarnya jamu itu udah ada dari dulu gitu ya, hitungannya kalau kita lihat dari manuskrip ya. Oke, siap betul. Dengan narasumber yang sudah hadir sepertinya ya di studio ya. Dengan siapa itu, Mbak
10: ini
4: Michelle?
10: Ini ada Pak Didi Supriyadi, SPD MPD. Ini ternyata kebetulan pun juga dosen dulu. Dosen misal dulu di perkuliahan. Ini dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang.
4: Assalamualaikum, selamat siang Bapak.
11: Waalaikumsalam Mas Jo.
4: Iya, sehat ya Pak ya?
11: Ya, oh, okay. Alhamdulillah sehat.
4: Siap, Mbak Michelle, karena hari ini kan kita bakal nanti juga akan ajak interaksi dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI.net. Kira-kira nomornya Perompat Semarang berapa ya untuk nanti bisa dihubungi di sana?
10: Untuk nomornya di 024-8316-661. Misal ulangi lagi ya, di 024-8316-661. WhatsApp-nya boleh juga Bang Ju?
4: WhatsApp boleh.
10: Boleh di 0811-27-77-914, tapi untuk pesan aja.
4: Pesan WhatsApp ya, siap sama ya. Di Jakarta juga sama, Bampo hanya terima pesan WhatsApp saja di 0812-1124-928. Dan untuk nomor GSM-nya 021-350-4510. Mbak Michelle dan juga Pak Didi, dipersilakan untuk bahasan kita tema hari ini. Nanti kita akan jeda juga setelah bahasan pertama dengan lagu ya Mbak Michelle ya. Monggo.
10: Oke, siap. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kita akan bahas racik aksara, racik rasa, menggali jamu dari manuskrip Jawa. Dan ini memang sudah jadi bidangnya Pak Didi nggih. Walaupun baru-baru aja ya, baru-baru aja gitu ya belajar tentang jamu yang ternyata ditemukan juga di manuskrip-manuskrip Jawa gitu. Ya, mungkin kita langsung mulai aja dari awal mula, ya. Ini jamu ini terlebihnya terdokumentasi dalam peradaban Jawa itu mulai kapan sih Pak, kalau boleh tahu?
11: Sebelumnya untuk mengkonsumsi jamu ya, itu orang-orang Jawa sudah mengenal sejak lama. Bahkan pada relief Borobudur yang sudah diidentifikasi Raffles pada abad ke-8, yang kemungkinan juga prosesnya lebih mundur dari abad ke-8, itu sudah ada gambar-gambar tentang jamu. Jika dilihat apakah ini manuskrip, termasuk manuskrip prasasti dan juga relief, itu termasuk bukti-bukti manuskrip yang telah terekam. Di dalam relief itu terdapat banyak gambar tentang daun-daunan, kemudian bagaimana bahan-bahan lain yang selain hayati ada juga hewani, itu masuk di dalamnya. Kemudian ada alat-alat yang tergambar di sana, seperti tutu, tahu ya Mbak ya, atau alat yang dipakai untuk menumbuk dan lain-lain gitu. Perkembangan selanjutnya di masyarakat tahun 1800-an, Jawa sudah mengenal kertas nih ya, sudah masa kolonial. Jadi kalau kita istilahkan, naskah ini adalah naskah pasca kolonial. Itu banyak buku-buku yang ditulis dalam naskah dengan aksara Jawa, membahas tentang jampi atau jamu. Dari beberapa naskah yang baru saja saya baca, itu sekitar kurang lebih 16 naskah.
10: Kurang lebihnya 16 naskah.
11: Betul.
10: Yang mengandung jampi itu tadi, nggih.
11: Ya, masih ada sekitar 4 naskah yang belum saya selesaikan untuk mengidentifikasi berbagai olahan dan juga proses dalam kalau saya bilang jampi atau jamu.
10: Baik.
11: Dari komposisi naskah yang sudah saya baca, ternyata jamu dengan istilah yang saat ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat itu mengalami proses amelorasi atau penyempitan makna. Jadi jamu itu obat, ya kan? Obat yang dipakai untuk beberapa atau suatu jenis penyakit. Tetapi di sini ternyata jamu atau jampi ini hampir selaras dengan makna secara harfiah dari jamu yang dipakai oleh bahasa nasional Indonesia. Jamu itu saji.
10: Saji.
11: Iya.
10: Bukan cuma obat aja.
11: Bukan
10: ya,
11: obat. Tetapi saji. Jadi saji ini bisa bermakna obat tadi ya. Kemudian saji tentang makanan itu juga jampi atau jamu. Kemudian saji tentang etika itu juga jampi. Sehingga ini selaras dengan naskah-naskah yang saya temukan, sejumlah 19 naskah itu. Jadi jampi, jamu itu berkaitan dengan suatu penyajian yang lebih pada seni penyajian dari berbagai komposisi sesuatu hal, baik itu dalam bentuk bahan-bahan yang sudah dikenal sebagai jamu dari racikan-racikan rempah, ya kan, atau sajian secara verbal untuk menyembuhkan sesuatu hal yang tidak berkaitan dengan penyakit tampak. Jadi ada jampi kasih, itu ada. naskah itu. Mm-mm. Kemudian Jampi Sayah. Tapi juga ada serat dengan istilah Tetuan ing Tanah Hindia, itu lebih mengarah pada jamu atau jampi yang dikenal saat

0: Naskah-naskah itu dipresentasikan di depan para penguji, dan beberapa itu berkaitan dengan jambi atau jamu. Kemudian ini cerita pengalaman pribadi ya. Mungkin pada saat awal saya menguji mahasiswa itu tentang jamu itu, saya tidak tertarik. Apa itu jamu itu kan? Lebih baik alternatif yang lain yang lebih konkret, kemudian lebih terukur gitu. Dan tiba-tiba saya mengalami gejala alam secara alamiah, karena berarti kan gejala alam ya. Rambut saya rontok.
1: Okay.
0: Setelah saya nolkan rambut itu tidak tumbuh rambut. Kemudian saya tertarik terhadap beberapa naskah yang sudah pernah disajikan oleh mahasiswa kimia yang dulu saya bimbing untuk Peksiminas.
1: Ya. Okay.
0: Itu kemudian ini bahkan malah mahasiswa kimia, jadi bukan bahasa Jawa. Ini kemudian saya membaca kembali Serat Centini. Ada Serat Centini pada jilid 3, Serat Centini pada jilid 6, itu berkaitan dengan jamu. Di sana ada bagaimana cara mentreatment rambut. Mulai dari minyak kelapa, kemudian minyak kemiri, ditambah rempah untuk penguatan, ya, kemudian jahe. Itu bagaimana cara mengolahnya, saya juga bingung. Dari kebingungan itu saya baca, ternyata rambut saya menjadi tumbuh lagi. Jadi kemudian saya tertarik terhadap teks naskah tentang jamu itu. Diperkuat lagi promotor saya untuk S3 itu mengarahkan pada naskah-naskah manuskrip jamu itu.
1: Oke, okay, ya. Jadi bahkan bisa dibilang tidak sengaja nge, karena ya, alamiah itu tadi terus melihat-lihat ternyata dulu pernah membahas gitu ya. Terus dimanfaatkan malah ya sampai sekarang jadi makin mengulik jamu-jamu lain yang ada, jambi-jambi yang lain gitu ya yang ada. Nah tadi Pak Didik sebutkan ada Serat Centini. Nah selain itu ada serat-serat apa lagi yang pernah Pak Didik detailkan ataupun cari-cari gitu untuk akhirnya menemukan resep atau jambi dan jamu ini?
0: Banyak sekali Pak Michel, Mas Jo yang ada di Jakarta. Bacaan saya berkembang. Dulu kemungkinan saya hanya terbatas pada Serat Centini, dan juga yang kedua ada judul Tetuan Ing Tanah Hindia. Nama lengkapnya Bab Tetuan Ing Tanah Hindia. Itu bisa diakses pada laman unggahan teks-teks filologi di sastra.org. Itu bisa diunduh secara gratis. Yang pertama ya, yang Centini tadi. Centini itu dibuat tahun 1817. Kemudian untuk Serat Tetuan Ing Tanah Hindia, itu dibuat bukan oleh orang Jawa.
1: Okay.
0: Tapi oleh J. Kloppenburg. Itu orang Belanda. Yang sejarahnya juga sama, karena menggunakan bahan-bahan jamu untuk keselamatan diri sendiri. Seperti saya ya kan. Kemudian naskah itu diubah menjadi Jawa dan saya berkesempatan untuk membacanya. Itu hanya sekitar 73 racikan jamu. Kemudian saya baca-baca lagi nih, karena kan tuntutan tugas ya kan. Dan itu ada serat yang memuat atau naskah yang memuat tentang racikan jamu sekitar 728 jamu. Ya, itu nama dari naskahnya itu Pitedah Bab Pamularasaning Tiang Sakit.
1: Oke, okay, itu malah untuk orang sakit gitu ya? Atau
0: betul,
1: ya?
0: Itu anatomi tubuh dan juga racian-racian yang dipakai untuk mengurangi bahkan iya,
1: menyembuhkan.
0: Menyembuhkan. Ya.

0: Kemudian yang terakhir itu saya membaca ada serat buk Jambi-Jambi Jawi. Itu dari teman-teman UNS Surakarta itu menyampaikan ini kalau mau apa menganalisis tentang jamu itu berkaitan dengan naskah-naskah yang banyak sekali merangkum tentang racikan itu ada di serat buk itu namanya. Kalau saya menganu serat buk. Kemudian ada naskah yang lain, Primbon Racikan Jambi Jawi, kemudian Kayatul Hewan itu untuk menyembuhkan hewan, kemudian Memulyo Sariro, kemudian Primbon Jambi Jawi, Serat Jambi Susah, Usodo Nyerna Ake Madat, surat-surat kabar yang ada, dulu ada surat kabar Kejawen, Narpo Wandowo, kemudian Urap Sari, Kawruh Sanggomo, dan lain sebagainya.
1: Baik, dan ya, tadi pun Pak Didi sampaikan kurang lebih baru berkesempatan baca 16
0: betul.
1: Dan masih ada 4 lagi yang masih jadi PR ini. Kurang lebihnya ada 4 lagi. Dan ternyata kalau bisa misal lihat mungkin dari judul-judulnya pun tadi ya, ada serat buk Jampi gitu ya, terus ada tadi buku dan lain sebagainya tadi. Ini malah ternyata bisa dibilang memang sudah mengandung si jampi dan jamu tadi, nggak harus mencari yang tersirat-tersirat, tapi sudah tersurat dengan sendirinya.
0: Iya, tetapi di sana memang, Mbak Wifsel, jadi dari naskah itu menunjukkan bahan, tapi untuk eksekusinya memang butuh karakter khusus. Jadi disinilah letak indahnya meracik bahan atau yang namanya jampi atau jamu itu.
1: Jampi atau jamu. Ya,
0: karena setiap tangan nanti akan berbeda.
1: Beda-beda ya. Betul. Walaupun mungkin resepnya sama, yang dibaca sama, tapi kan antara mungkin Pak Didi yang buat atau misalnya buat nanti beda juga hasilnya. Ya.
0: Misalnya Mbak Misel ini peracik yang terlalu baik ya. Kemudian menggunakan bahan kembang lawang terlalu banyak. Maka hasilnya nanti juga akan berbeda. Orang yang meminum kembang lawang terlalu banyak itu jika memiliki tensi atau darah yang rendah itu akan drop. Saya juga pernah mengalami kesalahan, Mbak. Jadi membuat jamu tentang lambung. Ternyata saya tambahi dengan polo buah ya. Itu orangnya ngantuk terus gitu, malah gak bisa kerja.
1: Malah salah ya, ternyata malah bikin ngantuk gitu efek sampingnya.
0: Betul. Jadi dari keterangan ini saya memang suka membaca naskah dan juga mempraktikkan walaupun hanya beberapa produk ya, walaupun hanya beberapa jenis jampi yang saya racik, sehingga saya tahu bagaimana susah dan payahnya untuk membuat jambi atau jamu itu.
1: Oke, kurang lebihnya seperti itu Bang Jo. Menarik ini ternyata banyak ternyata serat-serat ataupun naskah-naskah yang bahkan sudah tersurat secara sendirinya dari dulu diwariskan untuk kita semuanya bisa jamu tadi ya.
2: Bisa menikmati, jamu sampai sekarang ya Mbak Michelle ya.
1: Betul.
2: Siap, ini kita sebentar akan jeda dulu. Nanti kita akan balik lagi ya Mbak Michelle, Pak Didi dan juga pemirsa RNA dan juga pendengar Pro4. Dan nanti kita akan buka line interaktif di Pro4 Semarang dan juga Pro4 Jakarta, di Pro4 Network, di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara. Selanjutnya, sementara Vietnam.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Baik lagi pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network. Di hari ini barengan Ayu Ritia dan Mbak Michelle Sabda di Perempat Semarang.
2: Iya, Mbak masih Michelle, bersama.
1: Iya, itu sudah ada telepon tuh kayak kedengeran ya.
2: Oke, iya, tapi oke, mungkin coba kita angkat, boleh
1: bisa kita angkat sekarang langsung aja.
2: Oke, halo, selamat siang.
3: Siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya pun, monggo.
3: Bang Jo, assalamualaikum Bang Jo.
1: Iya, waalaikumsalam. Ya pun, Bang Edo.
3: Assalamualaikum Pak Didi ya, kalau nggak salah ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Nah, saya mau bertanya nih Pak, langsung aja kita rasikan itu kan rasikan kan membuatnya itu apakah dari atau Pak? Tadi kan Bapak ngomong dari naskah-naskah ya Pak ya.
4: Betul.
3: Apakah racikan itu Bapak emang apa membuatnya dari naskah-naskah itu Pak racikannya? Apa itu dari ada keturunan dari orang tua kita gitu Pak? Nah itu yang pertama. Nah kalau itu dari naskah-naskah itu racikannya, apakah itu ada tambahan racikan khusus Pak yang dari Pak Didi sendiri gitu? Begitu aja Pak. Terima kasih.
4: Sama-sama ya.
3: Oke, makasih Bang Jojo. Terima kasih.
1: Sami-sami Bang Edo. Waalaikumsalam. Ya pun,
2: terima kasih.
1: Bang Edo di
2: dari Lampung. Jakarta?
1: Oke, sudah ada nanti dirapil jawabannya Pak Didi ya, enggak apa-apa ya.
4: Iya.
1: Siap. Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Bang Jojo.
1: Iya, Cegu Ria silakan.
5: Nah, terima kasih banyak. Assalamualaikum juga Mbak Nasir, yang cantik Mas
1: Michelle.
2: Halo,
5: apa kabar?
2: Pak Estoni pun.
5: Api. Selamat siang. Assalamualaikum Bapak dosen Didi Supriyadi.
4: Iya, Cik Gudia.
5: Salam kenal dengan Cikgu. Saya juga guru SD tapi Bapak lebih tinggi. Luar biasa ya.
4: Iya, tapi saya junior ibu ini.
5: Ini bagus banget temanya racik aksara, racik apalagi racik rasa menggali jamu dari manuskrip Jawa ya. Kayak kodok ono lagune to, suwe ora jamu, yo mas, jamu kodok telo. Suwe ora ketemu, temu pisah, ojo gelo, kata gitu mas ya.
4: Betul.
5: Ada temanya ini sesuai dengan temanya ini, jadi memang jamu di Semarang ini saya di situ ada di apa di dekat pasar Peterongan Pak Didi nanti ya kapan-kapan. Oh, iya. Pak Didi kita janjian sama Mbak masih ya.
1: Ya, Pak. Cegu, boleh dipercepat, Cegu.
5: Nah, ini racik aksara ini racik rasa adalah upaya menggali kembali ya pengetahuan jamu dari manuskrip Jawa seperti serat tadi sudah disampaikan dari paparannya ya. Saya serat sentini dapat primbon pengobatan apalagi tadi ya seperti apa namanya tradisional lah racik-raciknya. Ya, saya tanyakan ini Pak, jadi seperti apa Pak dengan apa nih proses khasiatnya itu? Pastikan jamu-jamunya asli gitu. Terus berapa lama bikin jamu-jamu ini gitu? Pasti ini nah seperti apa dengan khasiatnya? Terus seperti apa dengan jamu ini dengan kearifan lokal di Kota Semarang gitu ya Pak ya, Pak Didi. Dua tema ini semoga aksara ini makin sukses terus jaya ya Pak Didi. Terus buat Pak Didi pokoknya tak kasih pantunnya gini. Nggak apa pantun numpak becak menyan simpang limo. Ojo lali tuku kunik kalau jahe. Manuskrip kuno simpel ilmu utama racik jamu tradisional warisan leluhur lawase. Itu saja matur nuwun.
2: Oke, terima kasih
1: sama Cikgu.
2: Matur nuwun Cikgu Ria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Ria di Jakarta. Silakan Mbak Michelle, Pak Didi di respon dari pertanyaan pertama.
2: Bisa dijawab terlebih dahulu monggo Pak Didi.
4: Iya. Untuk jawaban pertama dari keturunan atau enggak? Ini cukup singkat saja. Kalau keturunan dari keluarga, garis keluarga enggak ada. Jadi keluarga bapak dan ibu itu tidak peracik jamu. Tapi menyediakan jamu untuk anak-anaknya. Misalnya dulu itu saya sering di cekoi ya, kalau Jawa ya, pakai kain, di dalamnya itu ada kunyit, ada kencur, itu terus kemudian di peras di atas mulut saya, dan ini sangat apa ya, menyakitkan bagi anak-anak pas karena dipegang dan lain-lain. Ini permulaan awal mungkin ya saya mengenal jamu. Kemudian untuk proses pembuatan dan juga khasiatnya, ini saya cerita dulu nih ya.
2: Monggo.
4: Di dalam naskah itu ada suatu teks yang tertulis seperti ini. Lamening penyakit ora luweh saka kandhutane ibu. Jadi apa ini ya, terjemahannya itu, penyakit itu tidak akan bertahan sampai dengan 9 bulan 10 hari jika ada penyakit di dalam tubuh yang bertahan 9 bulan 10 hari, maka pengobatannya yang salah. Jadi kita memang perlu selektif. Dan bagaimana ya, kalau jamu ini menjadi obat, menjadi obat jadinya ya. Ini kalau saya bicara semacam ini, saya pernah ditelepon sama BPOM. Jadi ini untuk membantu ya, membantu memulihkan itu memang harus sesuai dengan arahan orang-orang yang berkompeten. Namanya kalau dulu adalah empu, empu racik gitu ya. Jadi bagaimana seseorang yang sudah berusia 40 ke atas itu tidak boleh mengkonsumsi jahe-jahenan, karena ini akan mengganggu lambung. Di sana juga diterangkan. Kemudian bagaimana seseorang ini pada saat mengalami sakit, itu yang harus disembuhkan dulu adalah pintu gerbang dari berbagai hal. Pintu gerbangnya apa, Mbak Michelle, Mas Jo? Orang apa? Pintu gerbang tubuh itu apa? Kalau di pengobatan Cina itu adalah lambung. Jadi semua penyakit, semua nutrisi itu ada di dalam, awalnya adalah di dalam lambung. Maka jika lambung bermasalah, dugaannya semua akan bermasalah. Lah, ini yang jadi pertanyaan. Kan ada tuh yang ngobrol, orang-orang dulu kok banyak berusia panjang. Terus orang-orang sekarang ini kok berbeda dengan kondisi pada masa itu. Itu bukan karena kondisi alam, tapi pola hidup. Pola hidupnya yang berubah. Kalau pengaruh makanan itu kan sifatnya pilihan. Misalnya nih ya, sekarang ini banyak fast food. Fast food, kemudian ada ultra processed food ya. Yang sebenarnya di sana selain menghancurkan beberapa nutrisi, kemudian memunculkan nutrisi baru yang kemungkinan dugaannya juga tidak bisa diolah tubuh dengan baik, maka hasilnya berat. Lambungnya menjadi berat. Makanya mahasiswa-mahasiswa saya di Gunung Padi itu, walaupun mereka menikmati makan dengan teratur, mengapa banyak yang tipes, kemudian emah, ya kan? Ciri-cirinya nafasnya tidak sedap dan lain sebagainya, karena lambungnya bermasalah. Lah itu sebenarnya hal yang perlu diantisipasi awal. Praktisnya apa? Kita ngomong praktisnya ya. Praktik di lapangan, sebenarnya keluhan tentang sakit perut, entah itu dinamakan lambung, GERD, dan lain sebagainya. Kemudian ada sariawan, panas dalam, ada radang, itu namanya sama. Gangguan saluran pencernaan, kalau di Jawa namanya loro weteng.
2: Oke, loro weteng secara ya, spesifik.
4: Betul. Dan itu proses membantu penyembuhannya tidak sulit. Mbak Michelle, mm-hmm. Mas Jo. Cukup di rumah ada temulawak. Temulawak ini inti di dalam jamu. Maka beberapa merek pabrik, ya kan, kita sebut pabrik sebelah, pabrik X, ya kan, meracik jamu dengan bentuk bubuk itu pasti kandungan utamanya adalah temulawak. Karena di Jawa temulawak ini menjadi raja empu yang ada di dalam racikan jamu. Lah, cuman ya cara pengolahannya, untuk temulawak itu tidak bisa dikonsumsi secara langsung dalam bentuk cair ataupun bubuk, dimakan langsung itu tidak boleh. Karena apa? Pada saat saya masuk kepada laboratorium mikro nanopartikel, itu butiran cairan di temulawak itu lebih besar daripada kunyit atau kunir. Dugaannya tidak bisa menerobos jaringan-jaringan untuk mengeluarkan kembali. Makanya konsumsi terbaik dari temulawak adalah kering, ya, atau langsung direbus, dipotong-potong kemudian direbus. Itu pintu awal untuk kesehatan. Jika ada hal-hal lain berkaitan dengan punya keluhan tentang diabetes misalnya, kemudian ada keluhan tentang kencing batu misalnya, itu nanti di treatment setelah lambungnya bagus, kurang lebih dalam kadar minum 2 sampai dengan 3 hari. Kemudian dihantam nih ya, dengan racikan jamu yang memiliki karakter detoksifikasi. Misalnya bahan-bahan detoksifikasi itu mengkudu, pace ya. Itu oleh Kloppenberg diakui pada tahun 1913 bahan ini tidak ada di negara lain.
2: Cuma di Indonesia
4: adanya. Iya, adanya di Indonesia. Okay. Ini harapan saya setelah saya ngomong semacam ini nanti bahan ini tidak menjadi mahal ya.
1: Naik jadi harganya.
4: Betul. Jadi ini proses detoksifikasi alami. Padahal tidak memakai alkohol ya atau proses fermentasi, tapi bahannya ini sudah mampu untuk merontokkan sesuatu hal yang tidak berfungsi di dalam tubuh. Misalnya seperti fosfor. Fosfor yang ada di dalam jeroan, kemudian ada di daging merah, itu kan tinggi ya kan. Itu bisa dikeluarkan melalui organ pengeluaran yang semestinya itu. Jadi kalau organ itu bisa mengeluarkan dengan baik karena tidak berfungsi, kemudian tidak bisa mengeluarkan secara maksimal, itu dibantu dengan suplemen, itu akhirnya tubuh itu menjadi murni. Itu.
2: Oke, kurang lebih seperti itu Bang Jo. Siap. Jadi menarik juga dan bisa disimpulkan kalau kuncinya adalah temulawak. Harus ada temulawak yang bisa membantu pintu gerbangnya ini, iya, tadi.
4: Dan ada bahan-bahan wajib ya.
2: Apa aja
4: yang itu? Ada di rumah tangga, mm-hmm. yang harusnya mm-hmm. ibu-ibu harus cerdas ya kan, untuk membuatkan jamu untuk keluarga.
2: Mm-mm. Apa aja?
4: Ya, ini saya beri kutipan dulu ya.
2: Oke.
4: Okay. Ibu yang cerdas akan memberikan panjang usia bagi kehidupan seisi rumah tangga, ya kan? Apa aja yang perlu ada adalah kunyit, kunir, kemudian kencur, ya. Kemudian ada kunci. Kemudian laos. Ini kalau empat ini sering dipakai untuk bumbu misalnya, itu nggak mungkin di dalam keluarga itu ada yang mengeluh asam urat. Apalagi kalau ditambah bahan-bahan yang agak ekstra ya, bumbu ekstra, misalnya seperti rempah-rempah, kembang lawang, kemudian ada kapulaga. Ada kayu manis, pala, cengkeh. Itu akhirnya darah itu tidak mungkin akan menyerang tubuh itu. Mereka akan harmonis. Makanya di prasasti Taji itu kan ditulis soto, ya kan? Itu karena mengandung rempah pada masa itu. Pada saat kita saat ini memakan soto pasti kemeringet, Mbak. Kemeringet itu bahasa Indonesianya apa kalau di Jakarta ya?
2: Keringetan.
4: Iya, keringetan. Itu karena bahan-bahan ini memang bahan yang sudah disiapkan oleh para leluhur dulu untuk dinikmati dan tidak beresiko. Kemudian ada opor. Opor ayam. Itu sebenarnya bahan yang dimasukkan itu banyak sekali. Ada lengkuas, ada kunir, kencur, ada serai, dan lain sebagainya ya. Bumbu lengkap ya. Itu memang disiapkan untuk menyerang daging yang seharusnya beresiko fosfor tinggi. Pada saat dinikmati tidak beresiko. Itu racikan-racikan pada masa itu. Dan masakan-masakan itu bertahan sampai saat ini ya karena memang memiliki makna dan juga maksud ya. Makna beda ya dengan maksud, sehingga dikonsumsi pun juga tidak akan meledak di dalam tubuh gitu.
2: Oke, memang sudah dari dulu dirancang gitu ya sama leluhur-leluhur ini untuk sampai sekarang bisa dinikmati dengan beragam rempah gitu. Oke. Lanjut silakan ya, kalau di Jakarta Michelle, ada.
1: Ini di Jakarta kita karena waktu juga kita akan baca langsung 3 WhatsApp dan direspon singkat mungkin ya sama Pak Didik ya. Ini dari Bang Orik di Jember yang mau nanya apakah benar kalau jamu kemasan dijual di toko-toko sekarang ini banyak yang mengandung bahan pengawet. Terus ada berapa sih jenis jamu yang ada di manuskrip sejarah dan masih dilestarikan sampai sekarang. Mama Linda Idris di Ternate, ini isi manuskrip sendiri itu mencakup apa saja? Apa tujuan dari mempelajari manuskrip yang berkaitan dengan jamu atau jampi? Di Semarang untuk sekarang ini masih banyakkah jamu gendong katanya gitu. Terus juga ada yang kirim pantun ini ya. Kita baca pertanyaannya saja ya. Generasi muda, bagaimana cara agar generasi muda sekarang mau mengkonsumsi jamu? Jamu dalam bentuk modern apakah ada seperti itu? Ini dari siapa nih sebentar, ini gak ada namanya ya. Dari Oma di Surakarta. Monggo Pak Didi.
2: Oke, dari satu persatu nih. Monggo Pak Didi dibantu Chow.
4: Tentang bahan pengawet dalam jamu, saya tidak sampai ke sana ya. Kami menganalisis tentang naskah. Jadi harapan saya hati-hati saja dalam mengkonsumsi jamu. Dan imbauan saya, jamu-jamu yang sifatnya bubuk, ya, jamu seduh itu dihindari. Kalaupun mau meminum harus disaring dengan baik. Itu untuk tips dalam meminum jamu. Dan jamu itu harus diminum seperti obat. Jamu tidak boleh kemudian hanya sekadar diminum dalam satu dalam seminggu gitu. Karena sebenarnya kalau desain jamu yang baik, maka bisa diminum secara rutin. Karena proses untuk memasukkan satu serum ke dalam tubuh itu memang benar obat medis ya. Itu memang perlu berkelanjutan. Cuman bedanya kalau jamu yang baik dan alamiah atau mungkin bahkan dibuat sendiri, maka jamu itu tidak memiliki takaran dosis. Mau banyak sekalipun tidak akan kena dosis gitu. Cuman batasan dari minum tubuh itu kan yang membatasi kita untuk meminum. Misalnya seperti anak-anak ya, anak bayi gitu. Itu saya beri kunyit kencur. Itu sampai sekarang sehat itu misalnya. Kemudian itu untuk prakteknya ya. Kemudian berapa jumlah jamu yang saya baca sampai saat ini sekitar 782. Itu sekitar jamu-jamu tentang kewanitaan, banyak itu di rebuk tentang kewanitaan dan juga jamu tentang kesehatan menyeluruh sampai dengan jamu yang tidak dalam bentuk minuman. Oh. Karena penyembuhan itu tidak hanya dalam bentuk jampi yang diminum, tapi ada juga yang harus disentuh.
2: Oke, baik. Terakhir, monggo untuk harapan-harapan dan juga pesan mungkin dari Pak Didik sendiri untuk jamu-jamu ini dan manuskripnya harus seperti apa, monggo.
4: Untuk masyarakat, memang sebaiknya sangat meninjau kembali kegiatan untuk menyehatkan tubuh, terutama mengkonsumsi semua hal yang harus dinikmati oleh tubuh kita. Jangan sampai kemudian menyalahkan bahan-bahan yang kurang lebih belum teranalisis, sehingga pada saat tubuh ini sakit itu bingung mereka. Maka imbauannya, selalu mengamati kondisi tubuh. Penyakit itu hanya ada dua di dalam tubuh, penyakit lambung dan penyakit darah. Kalau penyakit lambung, maka harus selalu di
6: Ini datang dari Asnawi Mangkualam, di mana pemain Indonesia yang saat ini membela Port FC di Thailand ini dilaporkan sudah kembali berlatih di lapangan setelah sempat menepi karena cedera ACL di bulan Januari kemarin. Di mana cedera ini memaksa Asnawi untuk menjalani operasi dan program pemulihan panjang sehingga ia harus absen membela Port FC hingga akhir musim 2025-2026. Di bulan Januari kemarin, Asnawi juga mengumumkan sendiri lewat Instagramnya kalau hasil pemeriksaan MRI mengharuskannya fokus pada pemulihan intensif dengan Pro 2. Tapi per hari Jumat kemarin akhirnya sudah dikonfirmasi ya kabarnya bahwa Asnawi sudah kembali berlatih. Dan kembalinya Asnawi ini tentu jadi kabar baik ya, dimana banyak fans juga yang sudah menantikan Asnawi untuk kembali bertanding di pertandingan mendatang.
4: Antisipasi dengan menjaga pola makan yang terlalu berat, misalnya gantum-gantuman, kemudian menyediakan bahan-bahan dasar yang bisa menyelamatkan lambung seperti kunyit kencur dan kawan-kawan yang saya sampaikan tadi. Kemudian untuk penyakit darah itu sebaiknya perlu diidentifikasi jika tubuh mengalami kelambanan atau lungrah, maka pace dan juga air dari kelapa ini sangat bermanfaat. Okay. Untuk hal lain, semoga selalu sehat.
2: Amin.
4: Untuk semuanya.
1: Oke, terima kasih Pak Didik untuk informasinya di hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa nambah lagi cerita buat kita terkait budaya sejarah jamu ini ya, pemirsa RRN dan juga perempat ya. Siap dah kalau gitu. Terima kasih Pak Didi dan juga terima kasih buat Mbak Michelle untuk pertemuan kita
2: terima
1: di hari ini.
2: Terima kasih juga Bang Jo.
1: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya.
2: Amin.
1: Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dan sekalian kita pamit ya pemirsa RRN, karena kita harus berganti dengan program-program lain di Radio Visual RRN. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama siaran berjaringan nasional bersama program 4 RRI Jakarta yang berkolaborasi dengan RRI Perempat Semarang dengan topik yaitu Racik Aksara, Racik Rasa Menggali Jamu dari Manuskrip Jawa yang sudah dipandu oleh rekan Jo Aditya dan juga Michelle Sabda dari RRI Semarang. Saat ini ada kembali bersama program 4 RRI Malang dan kami akan segera mengajak Anda untuk mengikuti program selanjutnya.
8: Pas jam sekawan ulas. Wancinipun Pawarto Enggal.
7: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Jumat 8 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Probolinggo terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan destinasi wisata bahari. Salah satunya melalui kegiatan bersih-bersih pantai di Pulau Gili Ketapang pada Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan yang dimulai sejak pagi tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto. Turut hadir Kepala Desa Gili Ketapang Munir, jajaran Kepala OPD, serta ratusan pelajar yang ikut ambil bagian dalam aksi bersih-bersih pantai. Dengan membawa kantong sampah dan alat kebersihan, para peserta menyusuri bibir pantai untuk mengumpulkan sampah plastik dan residu yang mencemari kawasan wisata snorkeling tersebut. Sekda Ugas Irwanto mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Bupati Probolinggo sehari sebelumnya dalam rangka pembenahan kawasan wisata dan pelayanan masyarakat. Menurutnya, kebersihan kawasan wisata menjadi faktor utama dalam menjaga kenyamanan wisatawan sekaligus meningkatkan daya tarik wisata daerah. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo, Rubi Siswanto, menjelaskan sampah yang terkumpul akan dibawa ke TPS Seboro untuk diolah lebih lanjut. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemerintah desa dan BUMDes setempat untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah termasuk penyiapan lokasi tempat pembuangan sementara. Kepala Desa Gili Ketapang Munir menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah dalam daerah terhadap kebersihan dan pengembangan wisata di wilayahnya. Ia juga mengimbau masyarakat dan wisatawan untuk terus menjaga kebersihan lingkungan demi menjaga keindahan pantai. Melalui kegiatan ini, Pemkab Probolinggo berharap dapat menumbuhkan kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memperkuat citra Gili Ketapang sebagai destinasi wisata bahari unggulan yang bersih, indah, dan berdaya saing. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentunya juga bisa Anda akses langsung di portal rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang dan selamat beraktivitas.
8: Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam gangsal wulan. Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
4: Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nama Ciamis terdiri dari dua suku kata dalam bahasa Sunda, yaitu Ci dari kata Cai yang berarti air, dan Amis yang berarti manis atau cantik. Daerah ini juga terkenal sebagai pusat sejarah Kerajaan Galuh yang membuatnya dijuluki Kota Seribu Situs. Selain itu, Ciamis memiliki tradisi nyangku yang dilakukan pada bulan Rabiul Awal. Rangkaian acara meliputi upacara penyucian benda pusaka peninggalan Raja Panjalu. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, program 4 RRI Malang.

Pendengar, sekarang saatnya kita menikmati wisata alam Kabupaten Ciamis. Wisata Green Canyon Ciamis menjadi destinasi yang cocok untuk Anda. Wisata ini menawarkan pesona ngarai dengan sungai hijau jernih yang dikelilingi tebing batu kapur menjulang dan hutan tropis. Terkenal dengan aktivitas utamanya yaitu body rafting. Di aktivitas ini, Anda bisa menyusuri sungai dengan perahu. Bagi Anda pecinta wahana yang memacu adrenalin, Anda bisa mencoba cliff jumping.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hamang kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 08

Setelah menikmati wisata Green Canyon, sekarang saatnya kita mencicipi kuliner khas Ciamis. Galendo merupakan makanan tradisional yang menjadi ikon Ciamis. Terbuat dari saripati kelapa yang mengalami proses pengendapan khusus. Galendo memiliki tekstur yang unik dan rasa yang khas. Proses pembuatannya cukup rumit sehingga membutuhkan keahlian khusus untuk menjadikan Galendo sebagai makanan yang istimewa.

jangan lupa untuk membeli oleh-oleh dari Kabupaten Ciamis. Salah satu oleh-oleh yang wajib Anda bawa pulang adalah kue tambang, berupa kue kering yang dibuat dengan adonan tepung terigu, telur, minyak sayur, dan margarin. Nama kue ini didapatkan dari bentuk kuenya yang melilit satu sama lain seperti tali tambang. Kue ini juga dikenal dengan nama kue untir-untir atau peluntir. Memiliki harga yang cukup bervariasi tergantung dari ukuran kue dan ukuran kemasan.

0: itulah sekilas mengenai Kabupaten Ciamis. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Ciamis, Jawa Barat. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.
1: Ini infonya.
2: Siduru. Siduru adalah istilah Sunda yang menggambarkan aktivitas masyarakat dalam menghangatkan badan. Di perkotaan, kegiatan ini jarang dilakukan, namun di pedesaan, terutama daerah pegunungan, masyarakat biasanya melakukan siduru di pagi atau di malam hari untuk mengusir hawa dingin. Siduru dilakukan dengan cara membakar kayu di tungku atau di depan rumah. Kebanyakan yang melakukan aktivitas siduru ini laki-laki, bisa seorang diri atau berkumpul bersama beberapa orang. Sambil duduk-duduk di depan perapian, biasanya dilengkapi dengan menghisap rokok, kemudian meminum kopi atau teh panas, bahkan sambil membakar umbi-umbian. Istilah lain dari siduru yakni sidaeng.

0: Mas, minta sedotannya dong.
1: Ih, ngapain pakai sedotan sih? Itu bahaya tahu.
0: Ya, aku mau pakai aja. Kenapa sih?
1: Riz, dengerin ya. Pakai sedotan plastik itu nggak baik bagi kita. Lagian nih ya, sampahnya itu juga bahaya banget buat lingkungan kita.
0: Maksud kamu?
1: Asal kamu tahu aja, Riz. Sedotan itu kan termasuk plastik yang sudah menjadi isu dunia. Sampah plastik termasuk sedotan itu sangat mencemari lingkungan. Ya, sekitar 1000 tahunan lah sampai plastik itu bisa benar-benar terurai.
0: Hah? Iya kah? Lama banget ya ternyata.
1: Sedotan plastik itu masuk dalam 10 besar sampah yang mencemari lautan loh. Kamu tahu nggak kalau hewan-hewan laut itu banyak yang mati akibat sampah plastik itu?
0: Wah, wah, wah. Benar-benar berbahaya ya. Iya deh, aku paham. Mulai sekarang, aku nggak akan lagi menggunakan sedotan plastik atau barang-barang plastik lainnya.
1: Sip deh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Hah, siapa tuh?
2: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
3: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
1: Parah.
4: Gini ayo dong.
0: Status Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Pas jam Gangsal Lula.
2: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VII adalah sosok penting pencetus radio di Indonesia. Ketertarikannya pada bidang penyiaran berawal ketika menerima persembahan dari orang Belanda berupa pesawat radio penerima yang disebut receiver pada 1927. Di Prangwedanan kawasan Istana Pura Mangkunegaran, ditemani istri dan anaknya, Mangkunegara VII mendengarkan siaran radio pertama kali yang menyiarkan pidato Ratu Wilhelmina langsung dari Laboratorium Philips di kota Eindhoven, Belanda. Ia pun takjub dengan teknologi radio. Bagaimana bisa suara orang yang berada di negara yang jauh dari Indonesia bisa terdengar secara langsung? Kemudian, ia merintis stasiun radio dengan membeli pemancar tua milik Jogjaste Radio Vereniging, radio swasta milik Belanda di Yogyakarta. Pemancar itu diberikan pada sebuah perkumpulan seni bernama Javanse Kunstkring Mardi Raras Mangkunegaran. Perkumpulan itu menyiarkan lagu-lagu Jawa yang dimainkan dengan gamelan. Siaran pertama dengan jangkauan luas itu pertama kali mengudara tanggal 5 Januari 1934. Sejak itu, banyak siaran-siaran dengan konten budaya Jawa. Mangkunegara VII adalah pencetus berdirinya Solesce Radio Vereniging atau SRV di Solo, Jawa Tengah, dan merupakan pencetus radio pertama kali di Indonesia.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan rahayu. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih dari Gracia Jari Panggul 58. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Oke, untuk kesempatan hari ini edisi Jumat 8 Mei 2026 kita berjumpa dalam program spesial request lagu dangdut goyang senggol. Makin digoyang makin asik. Selamat sore semuanya, dan seperti biasa untuk Anda para pemirsa RRI Malang yang saat ini menyaksikan melalui live streaming TikTok dan juga pendengar setiap Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara di 105,3 FM dan juga ada di RRI Digital maupun RRI Audio Streaming. Ya, saya ucapkan selamat sore buat semuanya. Yuk, mari kita ramaikan acara pagi, acara kita sore hari ini dalam program request lagu dangdut goyang senggol. Kayak gitu ya. Sore hari ini sebetulnya bukan bersama saya sih ya, tapi sore hari ini Anda akan ditemani oleh rekan saya. Ini dia, mari kita joget.

0: kami, yaitu Taufik Misbun, ya. Oke, sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Loh kok bukan Bu Deme, bukan. Sebetulnya saya sudah selesai siaran ya. Tapi ya karena saya pengen aja gitu ya. Pengen aja membuka acara ini dan saya ada kacamata hitam gitu ya di mata saya. Ini kacamatanya Taufik Misbun ya. Nah, untuk Anda saya ingatkan, yang pengen request lagu boleh langsung ketik ya di kolom komentar ataupun di RRI Digital ya, untuk Anda ataupun streaming atau di 105,3 FM langsung saja bisa kirimkan pesan di 081-556-91053. Kamu di sebelah sana aja, temenin dulu. Ayo, kita goyang bareng. Oke, ada 27 penonton sore hari ini, 34 langsung naik lagi ke puncak gunung ya. Halo. Kok gitu sih, kamu kok gak semangat? Kan aku udah semangat sekali.
1: Nah dulu ya, gak tahu di mulut ada apa.
0: Oh iya, ada apa tuh? Ada sesuatu ya?
1: Ini punya siapa nih?
0: Punya aku dong, dikasih Reva sore hari ini ya.
1: Oh gitu. Oke. Kamu?
0: Oh iya dong.
1: Jangan nangis kamu. Bocah kok nangisan kamu tuh.
0: Oke, para pemirsa RRI Malang ya sore hari ini.
1: Betul sekali.
0: Ya, kita jumpa dalam program apa nih?
1: Goyang jengkol.
0: Coba Rev, bisa enggak?
1: Coba ayo sekali lagi kamu, jangan enggak bisa ngambil. Ayo coba.
0: Seru sekali ya.
1: Ya, ini Reva hari terakhir nih BTW.
0: Ya. Aduh. Sedih ya kita ya.
1: Biasa aja sih. Enggak, tapi Reva ini terima kasih ya atas segala bentuk dedikasimu hari ini selama 3 bulan ya, betul ya. Selama 3 bulan ini kamu telah mempersembahkan. Iya. Okay. Kurang 6 bulan 10 hari.
0: Iya. Tapi 9
1: lahiran.
0: Oh, 6 bulan. Oh iya. Oke, kita siap ya sore hari ini ya.
1: Betul, pokoknya semuanya. Yang mau request langsung aja bisa di 0341-404-504-081-551-1053. Sampai nanti jam setengah 12 siang.
0: Jam 5 dong.
1: Oh, jam 5
0: 17
1: itu. Ya, 17. Durasi 17. Sorry. 17 ya. Okay. Sampai jam 17 waktu Indonesia Barat.
0: Yes, kita ingetin dong saat ini yang menyaksikan ada 97.
1: Terima kasih untuk 97 pemirsa.
0: Oke, pemirsa di mana?
1: Di live TikTok RRI Malang official ya.
0: Oke. Baik, terima kasih banyak sekali lagi yang pengen request lagu dangdut, genrenya genre dangdut,
1: dangdut
0: boleh
1: koplo, ya.
0: Boleh remix dan
1: tapi jangan cowok. Jangan ya. Dangdut cowoknya nanti.
0: Betul, ya, betul.
1: Biasanya
0: nanti
1: Mbak request Gerigis, tunggu gua
0: Gerigis.
1: Oh iya, sorry.
0: Aku sudah punya satu lagu sebagai tembang pembuka.
1: Oke, gas.
0: Ikan lele. Ikan lele.
1: Ikan dalam kolam.
0: Ubur-ubur ikan lele.
1: Ubur-ubur ikan lele.
0: Oke, yuk kita nikmati, yuk kita goyang.

0: Ini dia. Kok lagu Jawa?
1: Kamu itu gimana sih, Budi ini? Kadung di present lagunya. Ini lagu Jawa ini, ganti.
0: Lah ini siapa MD-nya, musik direkturnya?
1: Aji. Santoso iki apa sih, San, San?
0: Oke deh, aku mau ganti aja. Ini dia, aku punya pacar.
1: Langsung. Gimana? Hah, kamu punya pacar? Ini. Wah, bahaya nih pacaran nih.

Oke, bos. Baik, mau request lagu sore hari ini saya persilahkan ya. Oke, baiklah. Dan sore hari ini tentunya bukan jam saya siaran sebetulnya. Ada yang di sebelah saya. Tapi karena saya baik hati, makanya saya Pak Iman. Gak jarang, Mbak. Wey,

asik. Masih bersama Taufik Misbun sore hari ini dan juga saya yang nemenin sebentar aja ya. Karena Bu Demi sudah dari jam 10 tadi ya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Kita masih nyari lagu ya. Dan habis ini saya serahkan langsung kepada saudara saya. Saudara saya terganteng katanya versi maknya ya, Taufik Misbun. Untuk Anda yang pengen request lagu, langsung saja di 081-3569-1053 atau yang ada di RRI Malang TikTok kita ya sore hari ini, boleh langsung diketik di kolom komentar, oke?

0: Oke, pokoknya terima kasih dan selamat sore juga saya ucapkan untuk ada yang sudah bergabung di Goyang Single. Ya, untuk ada yang ingin bergabung ngobrol langsung bersama dengan kita, boleh langsung di 0341408155910553. Yang pasti sampai nanti jelang jam berapa, Dek?
1: Jam 17 waktu Indonesia Barat.
0: Sampai selesai lah pokoknya ya, sampai jam 17 nanti akan ada saya sendirian karena di belakang saya perewangan, nggak tahu kemana nanti abis ini lang. Ya ini sudah ada yang bergabung, kita terima dulu nih ya yang sudah bergabung
1: kali,
0: nih.
1: Ini 6 kali tertawa.
0: Nih jangan lupa direkam dulu, abis ini ada parian. Nah kok huyu?
2: Senengannya puisi.
0: Oh, puisi saya ki. Oke siap, silakan puisinya.
2: Ya.
0: Ayo puisinya.
2: Iya.
0: Radionya tolong dikuak, radionya, radionya.
2: Radionya dikuak.
0: Oke.
2: Pada.
0: Tuh kan ngangung.
2: Mas Obet yang ganteng.
0: Oke.
2: Okay. Dan Bu Deme yang cantik.
0: Oke.
2: Okay. Puisi dari Bunda Riatin ya.
0: Oke, okay, siap. Puisi, okay, puisi.
2: Temanku semuanya.
0: Oke, puisi.
2: Dengarkan ya.
0: Si.
2: Dalam.
0: Gurung, siap, gurung siap.
1: Kita rekam dulu.
2: Siap.
0: Oke, monggo silakan.
2: Puisi rindu yang mendalam.
0: Kok pancet ya judulnya?
2: Rindu yang mendalam.
0: Oke.
2: Okay. Gelora asmara yang begitu membara.
0: Oke.
2: Okay. Kidung cinta yang membisikkan kata penuh makna.
0: Oke. Okay.
2: Menggelora satu, getarkan jiwa. Perlahan menusuk hati. Pahatkan rasa kasih. Meski engkau ada di sana, namun bayanganmu tak pernah sirna.
0: Betul.
2: Bayangan nih

0: no Bu Deme dan Mas Taufik tak pernah sirna ke Bandulan, Bunda Retin Bandulan.
1: Oke, masuk akal. Oke.
0: Lagunya nanti anu. Itu seneng ngani Bunda Retin lagu.
1: Lagunya apa?
0: Ada apa enggak nanti lagunya?
1: Apa judulnya lagu burung-burung kok?
0: lagunya itu gila aku sing durung tahu tak jaluk iki anu apa ya enak ya. Hah? Mang, aku mang di SMS kok nok mang di SMS.
1: Oh di SMS, oh iya iya. Gak nok SMS, WA WA di WA.
0: Oh di WA sampean delok aku.
1: Oh iya, aku wis gampang wis tak siap no ready.
0: No ready temenan ha?
1: Yo
0: iki. Ada.
1: Gak nok tips.
0: Oh iya ada.
1: Anu gak nok tips bahagia iki berarti.
0: Ayo lagunya apa ayo mang?
1: Lagune iki mang judulnya adalah lagu Jatuh Bangun Aku.
0: Oh betul, Jatuh Bangun Aku mengejar Budeme ambek
1: tips bahagia gak ono.
0: Yang ganteng.
1: Tips bahagiane apa?
0: Jatuh Bangun Aku mengejarmu.
1: Weh tips bahagia.
0: Iya siap. Ya, anu itu saya kirimkan kepada Bu Anggi, cepat sembuh, sudah sembuh Bu Anggi.
1: Sudah alhamdulillah kemarin sudah jalan-jalan.
0: Oh sudah jalan-jalan ya.
1: Anu tips bahagia senengi. Awet
0: ayo
1: muda.
0: Ayo mengejar Bu Anggi.
1: Tips awet mudanya gimana?
0: Supaya awet muda.
1: Nah.
0: Temanku semuanya pendengar RRI Perumah Saruan Boyo yang kucinta yang kusayang yang gandengan yang cantik-cantik. Bisanya awet muda itu makanya harus berhati-hati. Makan tahu, sayur-sayuran, tempe, buah-buahan itu, gedang, kates, apel. Jangan lupa ya, tidur kalau siang 1 jam. Istirahatnya diolehi, makannya diolehi dan kalau malam-malam itu jangan bergadang.
1: Jangan bergadang.
0: Di rumah aja, mendengarkan radio RRI berempat. Tidurnya nanti jam 10 atau jam 9 gitu. Jadi jaga kesehatan temanku semuanya. Minum air putih 8 gelas sehari ya.
1: Lek senyum. Tips senyum.
0: Senyum harus 6 kali.
1: 6 kali senyum.
0: Masa lupa senyum 6 kali.
1: Apa?
0: Nomor 1.
1: Sayang ibu.
0: Loh, kok sayang ibu?
1: Lagi satu-satu aku sayang ibu.
0: Enggak, masa gurung ngapal.
1: Oh, gurung apa?
0: Tertawa sekali. Tertawa sekali, pusing kepala hilang.
1: Pusing kepala hilang.
0: Moro-morone moro hilang. Kalau melu koncoku tahu guyu cekuakaan moro hilang. Buriatin, pusingku hilang. Amatur suwun yo aku guyu cekakaan moro hilang ngono. Iku aku membuktikan, jadi koncoku membuktikan sekali tertawa langsung pusingnya moro hilang.
1: Gelung-gelung
0: hilang. Dua kali tertawa, benci pun sirna.
1: Oke.
0: Tiga kali tertawa, persoalan lari.
1: Oh, tenang terus.
0: Empat kali tertawa. Penyakit sembuh. Enak kan?
1: Enak
0: 5
1: sekali.
0: Kali tertawa. Jadi awet muda.
1: Betul. 6 kali tertawa.
0: Hati penuh sukacita. Tepuk tangan semuanya.
1: Oke.
0: Tepuk tangan.
1: Betul.
0: Sing nelpon, lha sing nelpon idolaku iku suwe nengare pon tertawa.
1: Heeh, awet muda kowe kene ben awet muda. Nggih, salame ge sapa iki?
0: Suwun teng aku yo.
1: Nggih, seneng.
0: Devi Mbok Ngarap, Gusi Ponco,
1: wajik.
0: Gus Riana.
1: Wajik endi wajik?
0: Utami, Bu Pandan.
1: Wajik.
0: Hah?
1: Jerene Bu Mbok Ngarap nggo wajik.
0: Putrian, Bu Devi Mbok Ngarap iku jenenge. Anu wong nggae wajik, tau nang omahku aku dikae wajik. Makasih ya wajiknya ya. Kapan nang omahku nggae wajik maneh?
1: Oke.
0: Widi, Pak Esmo yo, ayo parianku puisiku dibalesi.
1: Nah, Pak Esmo.
0: Pak Rembon dibalesi puisiku parian.
1: Ayo.
0: Paris.
1: Safitri.
0: Bu Indah, Pak Jono Topan Blota.
1: Nggih.
0: Hereru.
1: Halo Hereru.
0: Penyiar iku lek panen jeruk dikai sak kilo.
1: Nah, iku lho, Hereru karo jeruk sak kilo. Kurang lek sak kilo penyiar papat yo kang kilo.
0: Oh yo, petang kilo. Mas Hendra.
1: Ayo Mas Hendra.
0: Ayo
1: Aceng, Nandi.
0: Ayo Aceng. Buriatin mengudara di antene RRI lho.
1: Di antene yo kecantong.
0: Heeh, aku wis metingkring lho. Golek rutus nampani wong ganteng.
1: Oke. Matur nuwun ya Bunda Riatin nggih.
0: Ayo. Pak Garandong, Pak Turanto, semuanya di luar negeri ya.
1: Di luar negeri nggih,
0: betul. Ya, semoga panjang umur dan rezeki, sehat-sehat, jaga kesehatan ya, musim pancaroba ya. Nggih. Jangan minum es, minum air putih aja ya. Nggih. Temanku semuanya.
1: Amin, matur nuwun.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idola kita semuanya, alhamdulillah. Masih ya Allah.
2: Ingat gak 6 kali tertawa. Tertawa yang pertama.
1: Tertawa 1. Aku sayang ibu, 2 sayang adik kakak. 1 2 3 sayang semuanya.
2: Oke, tuh banyak yang
1: yeah. Ya kita ada Mas Jo ya, terima kasih ketawa-ketawa sendiri ya kan. Bunda Riatin sehat selalu, awet muda, banyak senyum dari Lenan Collection, ada Mas Jo juga. Ada Mami Rindu, Mama Rindu itu namanya Budeku sayang ya kan. Terima kasih. Ada Mas baru Proling ya, Proling tahu enggak Proling, Dek? Enggak tahu Probolinggo.
2: Probolinggo.
1: Terus juga Elnan Collection matur nuwun sangat, pokoknya buat yang sudah nge-share ngasih tap ya. Matur nuwun sangat ya kan, ini Nenek Mawar senilai 100.000 ya kan. Salam Kota Probolinggo. Matur nuwun Mas Probolinggo. Mas Baruna Probolinggo, matur nuwun. Ada Awan. Berarti kudu bengi bocah kuwi.
2: Kita ya mau punya program spesial buat berdua.
1: Apa?
2: Namanya
1: Buto. Bude dan To. Oke, okay. Ya. Nanti kita akan nyanyi-nyanyi bareng. Ya boleh nyanyi satu nih buyar.
2: Oke.
1: Okay. Mas Akal. Dikit tapi cuma kamu sayangku di dunia ini, Dek. Pakai D-nya. Okay. Ya cuma kamu itu.
2: Buat semuanya. Ya. Tunggu ya, kita akan duet bersama.
1: Salam Arema, terima kasih Mas Jo, salam dari Bekasi via streaming. Matur nuwun Bang Jo, ya kan? Duet karo aku Bude, duet karo aku Bude katanya ya. Kene sebelah kene. Kuwi sopra? Oh ya wes. Ini saya tak golek no lagu ni ya. Mang Bunda Riatin ya wis request lagu lo juga ya nukwe. Iya, Bunda Riatin ini lah wis.
2: Oke, coba kita.
1: Kita mau duet kasih bersama, ya. Duet pertama.
2: Bang Jo spesial untuk Bang Jo sore hari ini dan juga Mas siapa itu Mbak Yati, 1 2 3 gabung lagi.
1: Karaoke. Siapa lagi jenenge?
2: Apa yang judulnya? Cuma kamu apa siapa yang judulnya? Kau ngerti aku apa judulnya?
1: Oke. Oke, okay, lagu okay. Ini spesial ya. Buat West Alam nengai.
2: Oh
1: iya,
2: oh, oke. Okay. Ayo, let's go.
1: Se duet tanpa vokal pria, oh, tanpa vokal pria.
2: Bukan itu. Tiada gairah. Request apa aku jenenge? Mergo tresno. Mas Baruna, ini kita enggak lagu Jawa ya, lagu dangdut ya. Jadi lagu yang berbahasa Indonesia ya.
1: Ini kayak enak.
2: Oke,
1: ya kita akan coba ya. Untuk okay. Yang mau gabungan, aja lali ndang gabung kabeh. Request mergo tresno, lha dek iki mergo gak tresno. Oke, okay, ya pokoknya kita akan coba untuk berduet malam hari ini.

0: Oke. Selesai sudah.
1: Terima kasih, ya, matur nuwun, ya. matur nuwun.
0: Ya apa ya, apa enak enggak? Enggak ya.
1: Ya apa yo. Ayo, silakan dilempar tomat.
0: Iya.
1: Pokoknya yang mau request boleh ya, sekali lagi buat yang mau request langsung aja request, ya kan? Ya, ya, ya, ndangdut lah, benar ndangdut. Dangdut.
0: Oke, terima kasih untuk semuanya yang ada di TikTok ya sore hari ini. Akan lanjut sama Mas Taufik Miss Bun. Saya harus pamit undur diri karena nanti 5:30 saya akan jualan di Shopee. Jualan topi. Yang mana lagi? Oh, kandas.
1: Oke. Okay.
0: Boleh. Gas.
1: Oke. Okay. Satu lagu lagi ya. Ini nah, Roll Blade by Nona Bang. Oh, ini apa ini? Rola apa ini? Roller Blade. Oh iya iya. Makasih.
2: Kapten Indonesia request.
1: Salah lagunya.

0: matur nuwun
1: kita berdua ya.
0: Matur nuwun. Pokoknya terima kasih sekali lagi untuk yang sudah bergabung ya. Kita mau terima dulu nih beberapa telepon, beberapa request yang sudah requestnya ya. Ada Bu Widi, Pak Widi. Assalamualaikum Mas Taufik, semoga diberi kesehatan. Dan Barokah Batin minta lagu Trauma dari Yunita Ababil. Salamnya untuk semuanya saja, terima kasih. Lagunya Jatuh Bangun, oke ada. Ditunggu untuk yang sudah bergabung ya. Ada juga Trauma Yunita Ababil sama Jatuh Bangun Aku, Jatuh Bangun.
1: Oke,
0: ya. Terus terima kasih juga buat yang sudah bergabung di live streaming kita di YouTube channel, di TikTok channel. Ya wes, nengok nu telur racun andindi. Mari ini aku bakal balik mana? Kayak samin kuape. Sekali request langsung aja tinggal no komentar di live streaming TikTok ya.
1: Langsung.

sudah memberikan hadiah. Kemarin 300 mawar, hari ini 100. Amazing sekali. Mari kita berikan hadiah goyang senggol bersama Bude Medan Taufik Misbun. Disingkat jadi Buto.

0: Terima kasih untuk kalian yang masih bersama dengan kami. Terima kasih juga untuk Mas Bayu Boncel. Request apa WB mancing water ya. Ada Siluman Garage juga. Terima kasih matur nuwun. Jam 6 lebih 2 menit waktu Indonesia. Jam 16 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat ya. Tadi satu lagu dari miliknya Adi Irma ya, dengan judulnya adalah Kumbang Kumbang Kum Kumbang Kumbang Kum. Oh iya ya. Masa ngamuk itu gitu putih. Oke, ini satu lagi ada yang sudah bergabung. Halo, selamat sore Mas Bayu Boncel, itu ada tadi. Halo, Pak.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, nggih. Piye?
1: Mas Topi nggih.
0: Nggih, siap.
1: Waduh. Ripon. Luar biasa suaranya.
0: Nggih, matur nuwun. Suara kok mboten enak kan?
1: Maksudnya apa?
0: Ripon nggih.
1: Makin hari makin muda aja. Halo.
0: Anak bule.
1: Eh budhe. Nggih, Mas Taufik, kula tak. Salam mawon nggih.
0: Nggih.
1: Kalau wingi wonten ada Mas Aceng yang di Kalimantan.
0: Nggih.
1: Katanya salam kenal gitu.
0: Nggih, monggo.
1: Tadi ada Bu Riatin.
0: Bunda Riatin.
1: Jangan lupa
0: ikan sepat
1: suruh nyenggol namanya Bu Hariadi. Bu Hariadi yang di
0: ikan sepat, ikan patin. Sempat gak sempat tetap buriatin.
1: Ikan hiu, ikan patin.
0: Oh, ikan hiu, ikan patin. Oke, okay, siap. Okay.
1: Ada Mbak Upi Sakita.
0: Oke.
1: Okay. Mama Anggi.
0: Mm-hmm.
1: Mami Ati.
0: Yeah.
1: Mas Eko.
0: Oke, okay, ready.
1: Bu Widi.
0: All right.
1: Sama Pak Widi.
0: Yeah.
1: Ini ada yang Sri itu Sri Kati, Sri Ponco, Sri Migat.
0: Nggih. Lagune napa niki, Pak?
1: Lagune aku sukanya Imam S Arifin, Mas.
0: Judulnya
1: yang kau apa sih lali ya?
0: Kau ku anggap sebagai teman Imam S Arifin.
1: Sing anu apa iku? Selalu
0: selalu
1: ku ingat apa tiada duanya,
0: tiada duanya
1: Mas Saman. Yeah. Oleh salam teko Bapak Bambang,
0: Pak Bambang
1: yang di Tumpang sama Mama Oci, Papa Oci klub. Mas,
0: oke,
1: banun Pak Bambang. Salamipun nggih ngoten mawon Mas nggih.
0: Siap, terima kasih Pak Iswayo nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Matur nuwun juga, ini Mas Bayu Boncel juga request lagunya Arjun ya. Ditunggu di lapangan padel. Oke, beres ya. Ada juga Pak Bambang yang sudah bergabung, kita terima dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Bambang sehat.
2: Sehat. Alhamdulillah. Suwe enggak ketemu nggih.
0: Mbok sampean lali kok mbek aku. Enggak apa-apa wis,
2: Mas. Mboten kula nah, lali mboten, Mas. Kula niku rada anu lenang duwit niku kula lali nyene.
0: Nggih, nggih, nggih. Pripun kabar?
2: Sehat, Mas, nggih, Mas.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Niku aku sing tas mudun mriki.
0: Napa? Pak Iswayo.
2: Sing tas mudun wau lho.
0: Walah, nggih.
2: Mriki saniki.
0: Nggih, nek Mas Pancadi.
2: Dalem?
0: Nggih, niki. Niki tak kali live TikTok, Pak.
2: Oh, nggih TikTok ya. Nggih. Ning mriki mriki sanes TikTok toktik mriki.
0: Oh, TikTok. Oh, toktik. Nggih, nggih.
2: Nggih. Jenengan jaketanan niku?
0: Mboten, kula mboten jaketan kula. Kula niki anu entuk.
2: Rupane kaya rupa nggih ya.
0: Nggih. Yen napa kula, Pak? Kula ngewilani nggih.
2: Mboten. Kula lek anu ning kangen ten jenengan saestu.
0: Alah, sampean mesti.
2: Kula lek katimangan om niling sampean kok.
0: Mau makan keingat.
2: Ada turu lagi sampean.
0: Sampai
2: lali kali putih gula.
0: Aduh, kak karu-karuan ngono, Pak.
2: Apa mboten lakon iki kirangan kok tambah suwe kok ngenten iki.
0: Alah ya iku, tambah suwe kok tambah suwe.
2: Paling gara-gara gak tau ketemu Mas Taufik iki le.
0: Lah ya iku. Iki sampean lagune apa tak siapno sih?
2: Kula lagune anu. Mboten wonten ki judul anu nggih.
0: Mboten enten.
2: Oh, anu mawon. Tidak semua laki-laki ini lho.
0: Oh, tidak semua laki-laki.
2: Nggih. Dadi setengah-setengah wedok titik ngoten lho.
0: Ayo kaleh.
2: Oh, mboten natal nggih. Saking Bapak Pak Sofi nggih ya.
0: Tidak.
2: Pak pun ketemu ah.
0: Tidak semua laki-laki, tapi sing Pak Sofinya enggak ada.
2: Oh, niku napa EDT ya Hamdan niku ah. Leo Waldi.
0: Nggih.
2: Niku kanca kula sing ngene niku.
0: Sing Leo niki.
2: Nggih, Leo jeneng lah bakul jamu sing ngene.
0: Nggih, lek Waldi ku kancaku, Pak.
2: Oh, Waldi niku sane sing sanes lari dodol sate niku, Pak.
0: Sane sakniki anu dodol cilok.
2: Oh, dodol cilok. Kula niku sing niku lho gorengan sing 2003 niku sakno niku.
0: Napa kok, Pak?
2: Loh, larang aku telu ya mati dipangan lah wis.
0: Oh iya, gak karo-karuan saya iki 2006 ya. Wis pirang puluh tahun. Nggih,
2: iki Pak niku aku Pak Semoyo niku.
0: Oh, alah nggih.
2: Nggih.
0: Nggih,
2: Mas.
0: Salam kagem sinten.
2: Sehat selalu mawon nggih.
0: Nggih, Kak. Matur nuwun, Pak.
2: Kula niki jane kangen kali jenengan kudu an mawon.
0: Enggak napa.
2: Kudu mriku mawon.
0: Pun jenengan mriki pun kula Sherlock
2: napa. Kula niku boten semrap RRI niku, Dik. Pundi nggih?
0: Kula Sherlock napa kula Sherlick?
2: Di Sherlock mawon.
0: Cilik, Pak. Lek Sherlock gede.
2: Oh,
0: Sherlock cilik.
2: Kapan-kapan mawon kula tak klenong-klenong ya.
0: Nggih, siap. Kula tenggo teng RRI nggih.
2: RRI niku Radio Republik nggih kuwi.
0: Radio Republik Indonesia, Pak.
2: Nah, niku sing kula goleki nggih niku.
0: Monggo pun jenengan mriki
2: mawon. Nggih, salami damel sedaya mawon ya.
0: Nggih, nggih, matur
2: nuwun. Sing lagi midhangetaken Radio Perempat RRI niki ya.
0: Nggih, siap.
2: Sing dipadegani oleh Mas Taufik.
0: Ganteng.
2: Nah, iku ganteng iki, cocok. Tak cocokno iku. Oke, wis salam sehat selalu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang ingkang sampun gabungan ya. Iki tak putra dhisik lagu-lagu sing wis dijalo ambek dulur-dulurku kabeh tadi sing kate gabungan langsung aja tinggalno di kolom komentar live TikTok dari RRI Malang ya kan. Kebetulan hari ini aku bersama dengan Reva, Dik Reva. Piye Dik, iki hari terakhirmu, Dik?
3: Oh iya.
0: Gimana perasaanmu, Dik?
3: Sedikit sedih ya.
0: Sedikit aja ya.
3: Kan gak boleh sedih banyak-banyak nanti nangis.
0: Oh, kamu gembeng soalnya ya. Habis ini gak ada yang gembeng loh di sini. Gimana terusan?
3: Gak apa-apa, gak boleh gembeng.
0: Gak boleh gembeng ya. Ya wis, semoga kamu sukses selalu ya, Rev.
3: Amin.
0: Ini kamu mau pulang kan, sebentar lagi mau pulang ya. Apa nih titip pesennya buat orang-orang pro 4 ini apa?
3: Semoga penyanyinya sehat-sehat selalu.
0: Amin.
3: Sukses selalu.
0: Amin.
3: Rezekinya makin lancar.
0: Amin. Wes ngono tok.
3: Jangan lupa sama Reva.
0: Oke, siap. Reva jangan lupa sama Pro 2 ya. Jangan lupa sama Pro 4. Nanti kalau kamu pas main-main ke Malang, enggak apa-apa mampir aja ya.
3: Ya, siap.
0: Oke, terima kasih Reva ya. Sehat selalu, Pak. Nggih, ya wis lek ngono dulur kita turun di sini lagu-lagu sing wis direquest sampean dulur-dulur kabeh aja nanti ini mari aku bakal balik maneh spesial requestane Mas Bayu Boncel. Arjun ready go.

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di jam 16.30 menit waktu Indonesia bagian Barat ya. Aisyah Sobal, ada Nino Farida Ariyatin, terima kasih ya. Ada juga Koki Swoyo yang sudah bergabung. Matur nuwun, ada Bu Sri Purnomo. Bu Sri Purnomo nggak gabung ya hari ini ya. Oh iya betul, lupa saya. Oke ya, Bu Sri sehat selalu ya. Waduh, ini bau dirasani wangi marah-marah.

0: muncul aku di sana. Ini kiko lek kata terima kiko. Gih, goyang single.
1: Goyang senggol
0: asik kayak tak rasa di merom-meromongnya muncul di alhamdulillah.
1: Aku isi ngetek yang mau terus gak situ.
0: Oh gak situ, oke, ini apa? Ini lagu nih.
1: Lagu
0: nih
1: Kupu-kupu
0: Kupu-kupu, oke. Rita Sugiarto napa sing
1: Rita Sugiarto.
0: Rita napa sing Sugiarto?
1: Sugiarto.
0: Rita Sugiarto.
1: Sugiarto.
0: Nggih, siap. Kaya Bu Sri.
1: Nggih.
0: Amin. Nggih.
1: Terus sedaya pamireng. Pro 4 RRT Malang, Sugeng Sonten, lan Sugeng Midhangetaken. Kagem Mas Togan, tansah pinaringan kesehatan sekeluarga,
0: rezeki
1: lancar, umur panjang yang bermanfaat.
0: Oke, siap.
1: Pun ngaten kemawon.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri ingkang sampun bergabung.

Dan juga terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami jam 16.33 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih juga untuk Mas Faris yang ada di Batu. Mas Taufik minta lagu Vita Alvia yang Cinta Luar Biasa. Anda ada diganti Vita Alvia Pacar 5 Langkah. Gue yang single makin gue yang makin asik. Selamat sore Mas Taufik, Mbak Mei. Dan Mas Faris di Batu pengen dengar lagunya Vita Alvia yang Cinta Luar Biasa. Salamnya buat Bunda Riatin. Spesialnya buat penyiar idola saya yang lagi siaran di Pro 2, Mas Ganteng Yogyakarta, Mas Bagas dan Mas Taufik. Dan juga Mbak Mei, terima kasih banyak. Tak tunggu lagunya. Oke, terima kasih. Dan juga tentunya saya terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada Pit Alfa Rizzi, matur nuwun sangat. Ada Mas Anto tadi requestnya sudah diputar ya. Juga terima kasih untuk Mas Joe. Ada Mbak Windy juga atau Pak Widi. Pokoknya terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Lagunya Busri ditunggu, kupu-kupu. Ada Cinta Luar Biasa Vita Alvia. Ya sudah, pokoknya jangan kemana-mana. Pastikan Anda juga masih bersama dengan kami di Goyang Single. Makin digoyang, makin asik. Dan kali ini segala saya hadirkan lagu yang sudah diminta sama Busri dan juga Mas Faris ya.

Selamat sore juga untuk yang sudah request ya. Ada Remika, terima kasih request Cinta Merah Jambu. Ada juga Mbak Titi Widya Lestari, selamat sore. Ada Mas Gembul juga. Pokoknya buat Anda semuanya yang sudah bergabung di sore hari ini, saya ucapkan terima kasih.

Baik, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di 105,34 Suara Budaya Nusantara. Karena sekarang sudah jam 16.51 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya saya juga harus segera mengakhir kebersamaan kita. Matur nuwun sangat untuk yang sudah bergabung di live streaming TikTok RRI Malang Official yang sudah mendengarkan 105,3 ya. Dan juga sudah bergabung memberikan request dan juga support luar biasa. Kalau begitu, dari Sancari Bangun 58 Malang, saya Taufik Misbun yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 17.
1: Mekaten Pak Warto Enggal,
0: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah amma ba. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu pendengar Pro 4 RRI Malang serta teman-temanku semua, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada kita sehingga pada saat ini kita dapat bersua di udara dengan penuh keberkahan. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Janata Lavanya Leticia Zulkarnain. Saya kelas 2. Saya usia 7 tahun. Saya sekolah di SD Islam Aswaja. Baiklah Bapak, Ibu dan teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah tentang pentingnya menjaga kesucian. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Ada banyak hadis yang menerangkan pentingnya bersuci. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-wudu'u syatrul iman." Artinya, bersuci itu merupakan sebagian dari iman. Beliau juga bersabda, "Buniyaddinu 'alam madhafah." Artinya, agama itu didirikan atas kebersihan. Ada juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Adh-dhuhuru nisful iman." Artinya, kesucian adalah sebagian dari iman. Gimana? Banyak kan hadisnya? Dan masih banyak lagi hadis tentang anjuran menjaga kesucian. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga kesucian adalah sesuatu yang sangat penting. Leres nye. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Menjaga kesucian memiliki banyak keutamaannya. Di antaranya adalah bersuci merupakan kunci diterimanya sholat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Miftahu sholati tuhur." Artinya, kunci diterimanya atau sahnya sholat adalah bersuci. Sehingga bila mana badan atau pakaian ataupun tempatnya najis, maka sholatnya seorang tidak akan diterima. Kebersihan juga merupakan salah satu hal yang disukai Allah. Hal ini berdasarkan hadis,

الكرم جواد يحب الجود فنظفوا أفتيتكم. Artinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu suci yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Kesimpulan dari ceramah singkat ini adalah bahwa kita semua sebagai seorang muslim harus menjaga kesucian agar kita disayang Allah dan ibadah kita diterima oleh Allah. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi para pendengar sekalian agar menjaga kesucian. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya ya, Janata Lavanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Pendengar saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 17.21 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Segenap guru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya Allah, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budoyo adamel raraketing nuswantoro wassalam.

0: pas jam
1: 18. Pekaten Surut Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 18 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Saya kembali lagi untuk menyapa Anda semuanya, para penggemar setia dan pendengar setia Radio Republik Indonesia, program 405,3 nih ya. Satu lagu yang sudah saya hadirkan, semoga bisa membuat Anda ini merasa nyaman hari ini gitu ya. Tapi yang pasti untuk Anda yang mau bergabung, langsung aja bisa bergabung 0341404504. Sudah ada yang bergabung, kita terima dulu. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Kumaha tuh Damang, Kang?
1: Damang.
0: Jambang.
1: Jambang aja enggak.
0: Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah, masih gak iso matu ndek sore mang gak apa-apa.
0: Oh, ngono anu mang, apa mang iki lho, anu iki mang.
1: Iya anu, dumane anu saya kemale anu.
0: Jane kadang yo anu-anuan iki lho garai malah gampang gak iso anu.
1: Lah rupane ana sing dianu mang ya.
0: Lah yo iku, lah aku mang asine gak niat nganu lah, dek pengen dianui.
1: Ayo nganu bareng yuk.
0: Ya wes, saya selamat sore anu, request lagu anu apa?
1: Yang gua anak no ya di anu nih.
0: Yo gampang kok tak anu no.
1: Kau enggak kaitingan ane. Kaitingan ya apa?
0: Iya.
1: Cuma tak dewi si baba, Eko selalu baba, kau urus.
0: Gua nak sing muring-muring lo.
1: Lo Eko selalu ya Jarno.
0: Oh, jenenge wes Eko ya.
1: Lah iya wong Eko nyanyi selalu number one.
0: Number one kok.
1: Iya lah apa ya. Wah apa ngene. Gak urus yang penting Eko yang jane ya. Pengairan ini. Aku kayak anu-anu kemarin ya. Yang ini kayak anu pasang surute urip coba ya.
0: Pasang surute urip.
1: Iya. Gak dipasang ya gak urip. Ya coba ya. Catur ngarum.
0: Oke.
1: Okay. Iya, catur ngarum. Ya. Pokoknya kok sehat.
0: Lah situ lah jarene anu sidongan anu, wah. Mbak anu.
1: Apa iku? Ya apa anu wis munggah anu ne.
0: Gurung tong. Lah nek sing anu.
1: Mau kita anu ya kak kalian.
0: Lah kono lek nganu gak kayak anu.
1: Terus nggak nawang wakil. Pokoknya langsung komen nang Eko. Eko selalu. Kau nang Eko aja nomor Eko. Ya.
0: Lah yo. Pokoknya gua tak omong no wes.
1: Langsung komen. Eko selalu iya ngomong. Iki lho nomor Eko kanane ya.
0: Iya, oke, beres. Langsung tak kene nunggu.
1: Lek perlu Sherlocken, mbok apa di Sherlock. Ya wis. Ya yang lagi telepon aku, kenapa enggak bicara? Ditelepon balik kok tekan 1, kenapa? Ngono lho ya.
0: Oke, siap.
1: Ya iki metu-metu omongane ku Bang Jetrukono yang lagi mendengarkan. Tapi biasanya masih enggak menitan, tapi dia ya tetap mendengarkan
0: ya. Oke, siap lah like gitu.
1: Aku mau jawab lagu apa?
0: Lagu pasang surip.
1: Pasang surip. Ya salam ya guys. Ku apa yang lagi? Apa yang ini lagi apa ya? Lagi.
0: Yang ini lagi laya-laya enak tenan.
1: Tapi aja iku mang, Pak Hadi mau aja digawe.
0: Pokoknya ya meniki aja nganu. Soalnya kadang nganu
1: iso. Lah iya kan. Iso kan. Pokoknya dealing no ngomong ngono ne di kono. Nyewe tangan dulu eh.
0: Oke, siap. Terima kasih ya Pak Eko.
1: Nih, sama-sama Mas Topiku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Eko sing wis bergabung yo di belakang dari Pak Eko sing mau bergabung monggo sekali lagi 0341404504 081-5569-1053 yo kan. Sing kate gabungan, sing kate request lagu Jawa lan lagu Banyuwangi langsung aja bisa di line interaktif ya. Aku tak nyopo-nyopo dhisik sing ana nang Lawang, sing ana nang Ngantang, sing ana nang Pujon ya. kan. Nah iki aja lali. Aja lali juga ya. Kayak dulur-dulur kuku wabwe dimanapun di seluruh pelosok Nusantara lah. Pokoknya gawe sing saiki lagi bingung di tanggal 18 besok itu atau di tanggal 18 Juli itu mau kemana. Jangan bingung, datang aja ke desa Ngabab Pujon karena di sana ada Dorowati Lantern Festival. Waduh iki gegensi pas banget ya. Dadi sing padha bingung kira-kira tanggal 18 Juli kuwi nang ndi, langsung ae nang gone Desa Ngabab Pujon Kabupaten Malang karena di sana akan ada lantern atau ada Dorowati Lantern Festival. Langsung aja cek Instagramnya @dorowatilanternfestival ya kan. Langsung dapatkan keseruannya di situ. Ya wis, gawe dulurku kabeh aja nang ndi, mari ngene aku bakal balik maneh spesial hari ini mang Pak Eko wis njaluk lagu tak kayak aneh lagu dhisik. Ya engko timbang aku dipowaran rene digawakno pohong.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh, ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu, siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh,
1: itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Orang jalan buntu. Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
2: 105,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: pulang nak, besok main lagi.
1: Roni, dicariin ternyata main egrang di sini toh.
2: Roni bosan bu, tadi udah di rumah terus.
1: Alasan saja kok ini, kan ibu sudah belikan gadget toh. Bisa kamu mainkan sesekali sewaktu bosan belajar. Ngapain ikut-ikutan main egrang segala? Kalau kamu jatuh gimana nanti?
2: Iya sih, tapi aku senang.
1: Tapi itu kotor, dan itu permainan kuno.
3: Bu, jangan dimarahi. Namanya juga anak-anak, permainan tradisional itu kan sangat bermanfaat.
1: Aduh bu, kan dia bisa main di gadget toh, gak keluyuran seperti ini.
3: Biarkan saja anak-anak tetap memainkan permainan tradisional bu, justru malah bagus. Sekarang orang tua juga diperlukan dalam usaha melestarikannya.
4: Melestarikan permainan tradisional tanggung jawab kita bersama, karena permainan tradisional merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa.

105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Jakarta. Di sebuah kampung di Sumatera Utara, tinggallah seorang petani bernama Toba. Dia seorang petani yang tinggal sendirian. Di pagi yang cerah, petani tersebut pergi memancing di sungai.
1: Oh Tuhan, aku berharap aku bisa mendapatkan ikan yang besar hari ini.
0: Tiba-tiba, ketika dia melempar kail ke sungai, kail tersebut terhuyung-huyung dan sebuah ikan besar keluar dari air ketika dia menarik kail.
1: Terima kasih, Tuhan. Kau memberikanku ikan yang besar dan ikan ini juga cantik. Sisik yang berwarna merah bercahaya seperti emas. Ini akan sangat lezat ketika aku makan nanti.
2: Tunggu, tunggu. Kau tidak boleh memakanku. Aku akan tinggal bersamamu selama aku tidak kau makan.
1: Hah? Aku mendengarkan sebuah suara. Siapa itu?
2: Ini aku. Aku yang bicara kepadamu.
1: Apa? Ikan?
0: Dan kemudian, ikan pun terlepas dari kail. Tidak butuh waktu yang lama untuk sang ikan untuk merubah dirinya menjadi manusia.
3: Jangan khawatir, aku juga sama manusia sepertimu. Aku berhutang banyak kepadamu karena kau telah menyelamatkanku dari kutukan dewa. Aku bersedia menjadi istrimu.
1: Benar kau?
3: Tentu saja.
1: Oh iya, siapa namamu?
3: Namaku Putri. Siapa namamu?
1: Namaku Toba. Ayo, ikut aku pulang. Aku tidak sabar untuk memperkenalkanmu sebagai istriku.
3: Tapi, Toba, kau harus menutupi identitas asliku sebagai ikan. Jangan biarkan siapapun tahu bahwa aku adalah ikan. Jika itu terjadi, maka akan terjadi bencana besar pada kampung ini.
1: Percayalah padaku, tidak akan ada satu orang pun yang tahu akan hal ini.
0: Kemudian Toba dan Putri kembali ke rumah. Setahun kemudian, Toba dan Putri mempunyai seorang anak yang mereka panggil Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak lelaki yang sehat dan kuat, tetapi sedikit nakal.
1: Bu, mana makan siangku?
3: Sudah kusiapkan di atas meja. Samosir, mana makan siang ayahmu?
4: Sudah kumakan semua, Bu, tapi aku masih lapar. Tapi tidak apalah, aku mau pergi main dulu. Dah ya.
1: Samosir, kau selalu memanjakannya. Aku lapar, apa kau tahu itu?
3: Sabar, aku akan buatkan yang lain. Ingat, bahwa dia adalah anak laki-laki kita satu-satunya. Jangan biarkan masalah kecil ini membuatmu emosi.
1: Buatkan aku makan, aku sangat lapar.
3: Baik, akan kubuatkan.
0: Petani tetap dapat menahan emosinya. Tetapi setiap manusia memiliki batas kesabaran. Sampai suatu hari, dia tidak dapat menahan kesabarannya lagi.
3: Samosir, tolong ibu nak sebentar.
4: Ada apa lagi sih, Bu? Aku sedang bermain.
3: Tolong bawakan ini kepada ayahmu. Dia pasti sangat lapar dan lelah.
4: Ibu pergi saja sendiri.
3: Ibu harus masak, nak. Bawa ini untuk ayahmu, atau dia akan marah.
4: Cepat sini berikan.
0: Samosir tidak begitu peduli pada makanan yang diantarnya. Dia tidak peduli akan sampai tepat waktu atau tidak.
4: Jalannya sangat jauh. Aku sendirian, lelah, dan kelaparan. Lebih baik aku makan sebagian makan siang ayah.
0: Samosir memakan habis makanan tersebut. Dan tanpa merasa bersalah, dia pulang ke rumah dan lanjut bermain. Sang ayah yang sudah kepanasan dan sangat kelaparan karena menunggu, memutuskan untuk pulang ke rumah.
1: Bu, mana makan siangku? Kau belum menyiapkannya?
3: Aku sudah meminta Samosir untuk membawakannya kepadamu.
1: Samosir, cepat ke sini.
4: Ada apa lagi sih? Aku sedang bermain, ayah.
1: Mana makan siangku?
4: Aku sudah memakannya semua. Aku sangat lelah dan lapar dalam perjalanan ke ladang.
1: Aku kelaparan menunggu makan siang, dan tanpa bersalah, kau bilang telah memakan semuanya? Dasar anak ikan!
4: Ibu!
3: Lari, Samosir! Lari, nak! Ayah, kau sudah mengingkari janji kita!
1: Tapi, Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya emosi. Maafkan aku, Putri.
3: Kau akan menanggung akibatnya.
0: Dan tiba-tiba saja, semburan air muncul ke permukaan. Petani dan seluruh kampungnya terendam air sehingga membentuk danau. Dan terdapat pulau kecil di tengahnya. Dan pulau tersebut dikenal dengan Pulau Samosir.

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Trimano Joko berak ta ya apa aku arep. Wis
1: ngitung.
0: Ono wong ngitung tak diurak-urak iki. Wis ngitung kene rek. Sik anu duduk 5-mu, 5-mu. Ya pinter ya sing mencu ya sing didodok. Sik duduk loro-mu, loro-mu. Wah ya. Sik duduk dengkulmu ya kan. Gak gelem nakal ngene iku jenenge. Lho, Ri, kon krungu ae Ri.
2: Kon panjak kon nutuk dengkul ya.
0: Lah ya lak pisan-pisan cek tau ketutuk mosok nutuk terus ae.
2: Wah. Ya apa lho.
0: Kon apa muror ini?
2: Panjak ngono minangka bojone Ludruk goblok.
0: Oh, tadi ki bojo-bojoan ngono ta.
2: Lho, bojo nyambut gawe.
0: Oh, tadi nisor karo ndur padha ae.
2: Ya kudu seimbang.
0: Kon dene lha apa karemu?
2: Nah timbangannya kan nutuk
0: kamu melok di garapan ya melok ae kan harus tak tilap tak kan kok melok ae
2: seneng kan anak kancane dandangnya angop
0: kan bisa ngitung ah?
2: Loh ya bisa ayo saya
0: perlombaan ngitung karon
2: ayo tutukin kalem-kalem sih kalem-kalem di garapan kaya sing mentol atas itu
0: ya sing siji apa sing 6 apa sing loro lah ngono
2: sing
0: 6 ah lima
2: solas eh biasa ngepos ya
0: iya pos
2: pos apa?
0: Pos ansuit iya pos juli nanani loh kayak sing diisi biasa ya kalau di
2: ketan kolak
0: gempol lagi
2: utangnya nyala
0: nyaur kolak
2: kolo
0: nyaur wedi ngerti
2: kok nyaur kolo
0: tak minangka anune ta iku
2: dodol tinuku lo
0: iya lek dodol aja larang-larang rendeng
2: iya tak doli sing murahe kok nek tuku kudu kenceng aja utang
0: lek duwe kadu duwe ya utang
2: kena-kena ya lo
0: tak saut kon melok muni
2: jare kon kon ngidung
0: ha iya kon disiang
2: dang ngono lho
0: iya
2: Amir Samar aja nang Umar
0: lho ayo Amir mbek Umar lah dulure ta
2: dudu Umar
0: oh lagi gawe ta kon iki
2: hari
0: aku malah
2: mencrek iki
0: bulan.
2: Ayo
0: lakono. Lakonan ndi? Aku mundur ama maju.
2: Ya maju.
0: Maju. Ayo. Maju kok. Maju.
2: Ganti lah.
0: Iya. Ri.
2: Kok niku ngomong apa?

0: lentik nyelentik.
1: Kon niku takonmu kerepotan ri. Oleh ku golek sampai bingung.
0: Alah apa golek ya aku?
1: Ya. Golek aku ya apa sih? Iku lho golek pari pariang.
0: Oh.
1: Golek pariang lho.
0: Golek parian dan.
1: Iya, masih sak pinter-pinterane lek konteter terus ya dengkle ri.
0: Kok kon niku lah nek padha dagele lak iso ta.
1: Sop. Sopo dagelan? Kon njok ngawur. Kon iki aku iki mantune kawedanan. Iso dagelan ya. Sopo sing tak dageli sih coba?
0: Nah, siapa kon dageli apa? Ya wis sak donya iku lah sak kaset 1000 ya.
1: Senian. Kon mah wis ta, ayo nyambut gawe panjenengan lek gotong royong kuat.
0: Iya enak panjenengan.
1: Wong enak kanca siji kak koyo kanca sak jagat tak disiani.
0: Mangan dhewe. Kancane gak dikeki panganan belas.
1: Lho lah rendeng-rendeng ati ngekek mangan kanca ya peok.
0: Mbok ya aku deleng sumpahmu ta lho.
1: Sumpah ya apa? Saiki lan daya katik rodok merengut tak suguwiri. Tapi medaya buka lawang wis pringas-pringis. Wis gak ono suguhan belas.
0: Ya kangen maksude ngene lho lho.
1: Mergo gak urung iku mesti tunggale dek inganane kae.
0: Nusuk perasaan
2: ni kocok sing guru sapa?
0: Oh menawa
1: wis iki ratune dagelan iki
2: nek ngomong batikmu
0: kaya sithik wanyane gak sampe kepaten pangan
1: iya kok
0: piyeke ono
2: lho ya
1: gak iku tanggale dibagi dino iki rono tanggal iki rono
0: wingenane kula gedondong nom-nom
2: Sapari durung ngero iku apa lho? Nek aku duwe kitab kada makna iki. Dene mendaya iku sing tak kira iki ana omah tak gak iku ana iki.
0: Oh, dinane pacek wis seru kan
2: iki.
1: Tapi sabane bengkel terus saiki. Yo golek golek umur-umur sing wis rusak. Lumbukno dol kilo.
2: Sing umur saiki ngeber
0: ngene. Tekan dia.
2: Yo apa rong dino tak golek iku.
1: Ana perlu tadi. Ana perlu.
2: Engkele.
1: Duro kriwan grojokan
0: metu iki. Awakmu kok ora perlu.
2: Yo anane doleki ono gawene rek.
1: Ono apa sih? Coba kok sawangane. Waduh, saiki petekan bareng.
2: Yo iki godhek sepatu.
1: Cara biyen petekan.
0: Mari potong.
1: Mari potong.
0: Lakane yo bersih.
2: Jange dadi kemanten yo.
1: Kok ngarep sih brek potongane itu kok mburi koyo bathok mengkurep.
2: Iya wong jan tak kerik beling iki.
0: Yo iki sing darani potongan kadal menek.
2: Kadal apa?
0: Kadal menek.
2: Dudu.
1: Iki gak kadal menek tekek keplorot iki.
0: Kan iki kepi rabi ya?
2: Iya.
0: War nyebut to war-war. Tas pegatan rabi. Rabi. Oh, balen bae lo, balen.
1: Sing rabi sing dhisik ngomong

0: enak nang
1: di...
0: lu enak nang didol maneh.
1: Gak ngono
0: lho. Adati loro pangkon iki yo kanggo kemantenku Sito.
1: Ah nek kuping loro pangkon diserahno iki apa? Pak Tarsi. Pangkone lak loro nemen pangkone.
0: Iya mergo mari ketampak parut yo apa.
2: Papari. Iki lho ri jago iki lho ri.
1: Oh, jagoan ta.
2: Iya, lek arek jagoan iki ngene nggonku ana Simo kono tukang antemi arek yo.
1: Sopo?
2: Bukan jago dhewe.
1: Ah, wani arek tansi kumul
2: iki. Wong jago kok jagoan.
0: Wis omongane arek mlakrak
2: kan. Kayak pitik iki lho ri.
1: Nah,
2: iya iya sok gak tau ruri.
1: Jajak sumpah-sumpah kok. Konco dhewe ae wis.
0: Temen ta.
2: Lah, kok teko kono mlaku ta teko ngarake mlaku.
0: Pengiringe ta?
2: Iya.
0: Sing separuh numpak sing separuh ngawang.
1: Ah kok iso ngawang bareng kon niku.
2: Ka ngono adat kuno lak mlaku ah.
0: Ya biasa.
2: Kurang kilo sih teko manten lanang nang kemanten wedok.
0: Kira lho mong kira-kira 600 kilo ae.
1: Hah, 600 wadon niku.
2: Ono petang kilo?
0: Ka ono lah.
2: Oh ya wis, engko dimut montor dhisik.
0: Iya. Ya
2: terus mudun.
0: Mudun terus dikarah.
2: Kira-kira kurang sak kilo engko pengiringe ya apa merangkang apa?
0: Ya lo.
2: Merangkang apa?
0: Ngomong-ngomong ngono dimut ketek enak. Mergo kebanjiran kemanteni.
1: Wis merangkang iki lho ya mlaku kalem-kalem. Ya, terbangan.
2: Oh terbangan. Nah. Oh ono terbangi.
0: Lho sapare tang tang tang bing. Ini lho ya. Tang tang
1: tang. Ya apa? Ding prang prang ding.
2: Nek nggonku tang tang tang tang catem catem. Catut catut.
1: Iku lah balongane obeng bareng
2: iki. Kaya lho iki ono kembang mayange.
0: Lho kudu lengkap iku.
2: Lah peno. Peno kok mlaku. Mlaku ta?
0: Lho ya apa? Ya oprek kiwa tengen kanca.
2: Kocomotan kocomotan ireng biasa.
0: Heh.
2: Kocomotan ireng biasa e lek kemanten
1: piye? Wis ta, wis ta.
2: Heh.
1: Kemanten kocomoto ireng iku kemanten tak kentruk.
0: Wis gak maju lo iki tahun piro?
2: Lho, lah saiki
0: kemanten masa kini.
2: Jare lah kei kok dikei anu apa loro pangkon barang?
0: Lho, ya.
2: Kudu disesuekno. Lek biyen iku loro pangkon mantene yo. Mesine dhuwur iki kopiah, kocomoto, terus yo untune iki dilong loro.
1: Iya. Iya, untune munawer. Dilong loro lak lunas ta.
0: Kemejane putih,
2: ya jase
0: ireng tekak.
2: Iya.
0: Setengah gak sedeng ya lori.
2: Iya, dasian ya. Terus sepatuan kadek kaos kaki. Cuma sepatune CC. Sepatu CC hanya nih biar niku.
0: Ngono ya.
2: Iya.
0: Sisian ya apa?
2: Digondol kiri.
1: Nah, ya kak sepatu CC lo selop lo selop.
2: Oh selop.
1: Selop.
2: Yo. Celana niku dunyar ya. Iya.
1: Siapa sih di selop lo anu?
2: Siapa?
0: Pasman tuh.
1: Pasman ya pasman. Selop pasman. Boleh tigrek, boleh tigrek.
2: Kelem, selawe Basman. Basman ni saking saking senenge karo selop lanu digawe lanu disuwun. Selop lek kadhe tak silino tanggoku, ya. Anu, sewek. Sewek ta. Sarung, sarung.
1: Sarung, sarung, sarung.
2: Sarung Bali,
1: sarung Bali. Diselang nang Bali ya.
0: Adate ya. Adate sing kanggo gendong loro pangkon. Aku titik-titik naluri omonge wong tuwek ri.
1: Lho sing digendong iki sih.
0: Lho iya pelangi-pelangi.
2: Pelangi ri.
1: Ah kapien
2: apa?
1: Opene jambe.
2: Sopari pelangi ri kok ora iku
1: kemanten kemagi.
0: Lho gak ngono, masih wong elek ya aja delek-elek nemen.
2: Kanggo gendong loro pangkon pelangi-pelangi lawas. Cuma payunge. Saiki payungi menawar
1: kutu. Oh, nggon kono nang kuburan iku.
0: Payung ngaluk takon
1: iki. Dadi mangane nganggur.
0: Kok omong-omong niku. Nek payunge biasa rek. Iku disediakne mek kanca-kanca.
2: Lah iki payung lawa apa payung kalong? Kari-nari ae.
0: Kalong lawa.
1: Njaluk payung parasit ae. Dadi kon kemanten dikarak teko ndukur, gantung
2: dirutono. Iya.
0: Budal ngarak wis wis wedi dhewe aku iki.
2: Payung mudho-mudho ri.
1: Dewe nanti kemanten wis bebelan. Cabut tangan di bebel lho. Eh,
2: lek ngene gak koyo kemanten, nek koyo bandar dadu kalah iki. Eh, payung mudho nggon kono. Lek payung mudho lek si ono lho.
0: Iya, iya.
2: Lek gak ono bal mudho ono.
0: Bal mudho.
2: Bal mudho lah ono bal biyen mudho. Iku di deleng nggih. Nuwur udeng ngono. Selikur, selikur bal.
1: Kemanten lho, kemanten kok. Lah apa nang onderdil olahraga iki?

0: Rek balmu to barang.
1: Ngene. Nggonmu gak ono wajan-wajan rusak. Loh, iku luri-luri
0: tadi. Wajan wis rusak nggonku.
1: Sopo?
0: Nemen wis peter
1: wis. Oh, wajan ngono. Wajan.
0: Eh wajan kan duwe.
1: Kucing remek kon iki ngene. Wajan sing pokro omongane arek-arek iki. Ngene lho, bar kon golek anu pacul bugingan. Iku penting, iku
2: gaya
0: apa? Nerang udan. Seran nek nerang udan nek serang Pak Armin ya wis. Beres, beres.
1: Cuma syaratnya pakaian ini kudu digawa, diuncalon dur hubungan.
0: Iya.
1: Kira-kira limang setel sih nganyar-nyar tok. Iya. Iku iso terang.
0: Perlune kan dudune penonton sing disian pira.
1: Dadi aku sak durunge teko, pakai iya. Aku limang setel sing nyar
0: diuncalno
1: nang nang payon.
0: Payon. Enggak usah dipikiri, bah ilang bangga iku urusane urusane wong jopo.
1: Bira aku tadi kemanten rong dina lak dadi tarsan kota.
0: Ya, talu-talu dicopok, Pak. Aku syarat tok.
1: Syarat. Manten iku digironi biasa apa giro ya apa enak? Giro talun apa giro garum apa giro blitar?
3: Lah apa? Iki lho giro welingi.
0: Wis giro becek lho.
1: Lho, becek.
0: Lho becek ku murah. Ya. Daerah Kediri ku sak pencuk 50.
1: Apa iki?
0: Sego becek.
1: Wah, ya wani bekecote.
0: Kok iso? Becek-becek barang.
1: Sakno rek, manten dirusak rek.
3: Sakta.
1: Yo. Iya. Aku metuki kon iki mang ngene, sak perlu kok jare njaluk bantuan sumbangan gak?
0: Gak usah. Gak usah bantuan.
1: Gak usah.
0: Banyonya gak duwe kok bantuan.
3: Omonganmu.
1: Lah iya.
3: Jaga gengsi aku iki.
0: Aja rabi mari wae. Kon iku ngemano nang umurmu. Kekuatanmu wis berkurang.
3: Terus aku jadi tak niat diri.
0: Enggak lah,
3: aku tadi kemanten oleh tulung dino terus mujur ngaler gak apa-apa.
1: Tapi kono resep. Ono resep.
3: Resep ya.
1: Tuwa wonge tapi kekuatane pulih nomane. Kono nek gelem tak kandani.
3: Ya, iki
1: ya. Ya, suntik Baygon. Gelem ah?
0: Ya, alung anu.
1: Dadi masih gak klamben gak dicokot lamu.
0: Wani banyune suruh goblok.
3: Apa itu gak cocok sih mandi tak kena nai lo?
1: Iya.
3: Tak kena masuk buati.
1: Apa?
3: Lo obat tikus.
1: Hari ini mantan kon jadi mantan temen tangga.
3: Wah temenan iya.
1: Gak lah aku ngapal noloro pangkon temen-temen pas burim breset.
3: Cocok sama di sini nih.
1: Iya uang muka di sini. Uang muka
3: lagi. Itu urusan gampang.
1: Lo masih kocok lah kadek uang muka kak iso.
0: Bar. Daripada kalah orang.
1: Iya. Angul kalah untu.
0: Dipilih kalah uang. Kalau nang kalah untu bareng. Ya kira-kira
3: kamu salah ta. Aku gak patek merangsang Pegoro Karto.
1: Wis, ana dik pira wis. Engko jagone tak anune. Yuk, engko jamu-jamu jago iku ana tuwek jagone.
3: Iku kok seneng jamu-jamu jago.
0: Panjere-panjere war. Penting ku panjermu nang kota tali. Sembarang nek dibutuhin tenagane iku tali ini disikno. Tanggal loro iku nek iso ya kaya ono season.
3: Iku gampang wis. Awong diarani kanca, aku mek ngene tok. Meriahno aku tadi kemanten. Ngene opo? Munawar pelawak dadi kemanten.
1: Aja kuwatir.
3: Nek sampe mbesak loro pangkon iki sampe jatuh.
1: Lho temenan.
3: Utowo sampe keliru.
1: Isin.
3: Waduh, isin ku ya apa iki?
1: Mulane masih dikarak mesti rame ne war.
3: Soale
1: gong golek kon minggir-minggir go tak jurungkakno mesti rame. Jelas rame. Aja kuwatir rame-rame.
3: Mesti dikeroyok arek cilik-cilik.
1: Waduh sabuke anyar rek.
0: Nyar.
1: Iki wis mbayar piro iki?
0: Paling-paling ya kredit nang Abang Panci.
3: Gak ada orang sabuk mak 2000 ya tuku lo.
1: Waduh kuaku ini rek. Ya iki sabuk tapring ini.
3: Endi?
1: Ya iki waduh bolongane Rolex. Iki wetenge malah male wetenge iki.
3: Malah male. Oh,
0: male.
3: Wis ngene.
1: Ya po.
3: Jodange kon tak pasrah.
1: Ya wis.
3: Di omah wis ono sedia loro. Lah iki kari sini, sini. Iki.
0: Kapan dari milih ae di sini wedi tak gerakan.
3: Iya apa sih lo?
0: Lah jalan bantuan tonggo war.
1: Separi beras-beras nuri.
3: Nah, biasa ya tadi tetel.
1: Ini, yes. Tak jalan bantuan tonggoku, yo tak tarik no sak cingir sak cingkir. Enggak sih gawe kuburan, kok gampang urusan dia. kok tambang guyu dibantu kancanya tak no?
3: Yes. Tadi kemanten kok malah tadi mayit rek.
0: Saat turunnya buyar lo.
1: Apa?
0: Bawa plastik rotok omgo. Sajene.
3: Iku penting.
1: Diselametno arek-arek sing ndok omah.
0: Perlune
1: tanggapane cek akeh. Ya loro pangkone perlu tanggapan arek.
3: Heeh. Istilah jari wong tuwek-tuwek.
1: Iya.
3: kemanten budal. Biyen-biyen iku lek buk-buk tertek lek dikek cok bakal.
0: Ancak-ancak.
3: Dadi kemanten sak durunge melangkah tertek. Iya. Utawa jembatan niku wis pasang cok bakal. Perlu apa sih? Cok bakal dipasang.
0: Iya, iki
3: lek meroi kaki. Lho iya,
0: meroi.
3: Meroi kaki danyang nyai danyang sing mbau reso sing dinggone ndek kene.
0: Oh, dadi keturutan besok dadi manten iso ono nisor ibu kono. Maksud iku cekak nemoni alangan.
3: Nah, rungokno.
0: Cekak nemoni alangan.
3: Oh iya ya. Cek gak ganggu.
0: Dadi mlaku ku
3: resiko apa-apa.
0: Iya, mlaku ku iso gangsal. Heeh. Iki lho gangsal.
3: Tapi pring gak pring petung gak oleh ri. Dadi bok sitik kudu gawe ancak pring petung kira-kira rong lonjor. Dadi ancak sitik rong lonjor.
0: Iya nang disini legen wae. Ojo pring petung.
3: Anak terus temantan yang ngarak ikin ngelangkai limang tertek ya peringi orang perautu rek ini
0: bisa apa kalau ancak gue diatur sampai sini mana deh
3: patah siapa patah? Nah ini patah, ya, ini patah munali ya jadi persoalan ini ya berarti
0: tanggal piro, tanggal piro, tanggal piro
3: ini tanggal 6 ngarep ini
0: ngarep.
3: Malam minggu, malam minggu?
0: Malam minggu aduh barengan deh barengan
3: tapi kono kena direken pokoknya kono ya persekote dibalekno dhisik 50 engko tak rekeni sing kono.
0: Oh iya iya
3: kono diundur ae
0: sepurane Mar ya iya. Barengan tanggal 6 iki Kartola Kartola kan besakno wong lempu
3: persekotmu kon gawe ndek kono piro
0: 50
3: tutupe wis tak tutupe ambek kloso elek ngono.
0: Oh iya pokoknya sing penting aku kanca lo.
3: Iya
0: ya dadi padha njunjunge.
3: Iya.
0: Aku masalah ro pangkon njunjungen cek iso berkembang. Lah perkara peno dadi manten yo tak umumne. Munawar di. Dadi gendera-gendera dipasang gombal-gombal bareng ngene. Pasang kabeh meriah-meriah.
3: Yo kan oleh komisi.
0: Lho.
3: Lho, wong dadi kemanten kok tambah oleh komisi.
0: Besakno kok larang-larang. Tawakno 35. Ringan-ringan pokoknya maler
3: ngono.
0: Iya, lakon kok.
3: Sopo war biasa mesak ngono iki sing ngomong sapa hari ya, Mbak? Sopo iki Kartola.
0: Nah,
3: tadi wakili Pak Munali.
0: Lho, iya.
3: Iya, dadi piro dik nek sumbangan yo piro 3 juta. Belum ri.
0: Oh, ya pisan tok ae rek. 3 juta.
3: Ya wis tanggalem yo.
0: Iya, temenan lho.
3: Malam Minggu yo.
0: Malam Minggu.
3: Ya wis.
0: Wis,
3: tak tinggal.
0: Ya tinggal.
3: Kote 2000 dang ya.
0: Iya, iya. Wis.
3: Oh, lah norek manten anyar dirusak gak karo-karuan ngono.
0: Lah iya sik kemini.
3: Melakune wis ngebok ngono. Oh, sandalin tek sisi.
0: Iki kok yo
3: tanggal 6 dadi manten mulai tanggal 4 wis nretek wis.
0: Iya.
3: Wis gak turu-turu golek silian.
0: Tapi gak apa-apa kok gak golek wadah kaset.
3: Ri, ya. Ayo nanggungku ngapal no catatan loro pangkon deh.
0: Bener tak?
3: Iya.
0: Bisa apa lo dimain sesip?
3: Oh iya, cocok sampai rusak perkara itu.
0: Oh, ya. Iya.
3: Iya.
0: Ayo.
3: Ayo.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Kastini. Enak.
1: Ngopo sih, Pak?
0: Kok niku ya apa karepmu lho ya apa sih? Bapak iki ya noto anak bener. Gak ono critane. Wong tuwa iki ape nyemplungna jurang kenistaan nang anak. Apa maneh kon dadi kemanten? Mosok gak ngerti sih, sing darane kemanten ngono uripe swarga donya. Dadak kon enggak lenger-lenger, tola-tole. Sawangane suram durja. Terus apa? Mingsek-mingsek. Eh, bapak gondone iki.
1: Lho gak seneng mek wonge kok.
0: Sesake wis. Lah kapan maneh? Bapak iki ngenakno kon, pupuk bapak si Odip. Ya apa rek?
1: Mau Pak wurungno mari, Pak.
0: Aduh kon iki niru sapa? Bebekmu gak ngono kon iki. Dadak warek kok tuturane tambah suwe. Angel, angel tuturamu.
1: Aku sih seneng sekolah kok.
0: Loh, sekolah tetap sekolah.
1: Ya wis gak oleh.
0: Loh, gak oleh apane? Nek
1: bojo yo gak oleh sekolah.
0: Ya diatur lah iso sih nak kuliah, kuliah. Ngono lho. Ngerti ya? Dadi mari kawinan, kuliah. Sopo ngerti besok kon iso dadi pilot? Loh. Iya ta? Oh, arek kok tuturane angel temen kon niku, angel, angel kon niku. Oh, arek kok lolak, lolok.
1: Pak, aku mau Pak gak lungguh kene, Pak.
0: Loh, lah lungguh ndi? Lungguh gerdu ape niku kon niku? Ape jaga gerdu kon niku? Dadi kemanten kok peringisan arek kok.
2: Sopo
0: iki? Oh. Iya, lah. Iya, iya. Dengaren ya?
2: Nggih, nggih. Nah, tapi perjanjian sampean.
0: Lho, aku janji apa iki kon?
2: Lho, sampean terus e jagoan. Saniki lah.
0: Waduh, iya lah.
2: Waktu ne ta.
0: Iya, iya. Iki ngene ya. Sapi dadi kon sapa jenengmu?
2: Safari kok sapi.
0: Oh iya safari lah ahli aku nak. Soalnya jagoan tetap jagoan.
2: Nggih.
0: Aku njaluk tolong. Rame-rameno. Ya apa carane terope Pak Basman iso rame ya apa carane?
2: Ngeten, kepengin rame nggih terop sampean iki dirobohaken mawon.
0: Oh, ngawur ae.
2: Wong terop sewan tamune mawon, Pak.
0: Apa?
2: Nek tamu sampean iki kata supel pergaulane kali tangga.
0: Iya, iya.
2: Nggih rame terop sampean iki.
0: Oh, ngono ya?
2: Nggih.
0: Lah saiki ngene ae ya. Nek soal iki tak sono derek kon.
2: Nggih.
0: Wong tanggapane ya cukup ya ta?
2: Nggih, nggih.
0: Pokoke nek jagoanmu iki manuk kene mang apik.
2: Nggih.
0: Nek ndek gawe tak tanggapane.
2: Niki kan jam sekawan ngerek lho niki.
0: Heh.
2: Ngarak.
0: Ngarak ngerek. Lah kok delem dikerek?
2: Lah niki
0: kok

0: Wes, awak wis tuwa, metu-metu kabeh metu nang ndi? Ate udan-udan ngene.
1: Nuwun.
0: Lho. Lho ben lho, Cak.
1: Iya.
0: Dengare lungguh kene.
1: Wes gak perlu atik lungguh. Aku rene gak marani suguhan. Aku rene gak butuh lungguh. Sing penting aku pitakon.
0: Lho, iya takon ono gawe.
1: Nek ono yo aku ono, nek gak ono gak ono.
0: Heh? Takon apa?
1: Kok apik kon?
0: Lho, kadhe lek apik aku.
1: Lho, kadhe kok apik, kok apik. Anakku nak kena enggak? Anakku.
0: Loh, siapa Kastini dah?
1: Kastini.
0: Iya nak kene.
1: Loh, lah kok apik kon gak laporan bare aku, eh?
0: Lah aku laporan apa pendaku hansip dah.
1: Oh. Wah, rek ngomong cemplang cemplung. Kastini ngene dadi kemanten. Apa tak temokno Kastini gak ono.
0: Loh, pernah binas tak kandhani.
1: Iya.
0: Kastini ku wis gak setuju nek peno mau mano oleh Pak Munawar.
1: Iya, iya. Rego
0: sing lanang wis tuwek, iya. Ati Kastini ki sik durung cukup umur mau mah kok peno peksa.
1: Loh, masih tuwek emang soge.
0: Loh,
1: iso ngenakno aku.
0: Wong rumah tanggae kan delok bondo, kan delok soge. Delok teko paduane jiwa anak iki, anak iki cinta wong lanang cinta padha cintai.
1: Wis, wis.
0: Arek iki durung cukup umur, aja muring-muring lho peno.
1: Pancen kon ngono, sampeyan iki gak anu kok kon ngono.
0: Lho,
1: wis susah kutok kon ngono.
0: Peno aja muring-muring. Nek wetan iki kantor polisi.
1: Hah?
0: Lah sebelah iki lak ngene kantor KUA. Menon nek kapan maksa-maksa kaya ngono tak repot tak kantor polisi iki lak dihukum.
1: Lah opo kon kok tak ngomong.
0: Sebab rumah tanggae kono wete.
1: Lah opo kon kok tak ngomong.
0: Wong rumah tanggae kono wete.
1: Iya iya iya.
0: Perkawinan dilindungi oleh undang-undang.
1: Iya iya iya.
0: Tapi nek sampe pene melanggar wet,
1: lu
0: tak repotno lu dihukum menon.
1: Lah opo nek pat-pat iki. Arek kok tak.
2: Saiki. Lah iki lho. Ngene lho Pak yo.
0: Ngomong dhewe.
2: Aku ki durung cukup umur, Pak. Sampeyan gak ngesakno mbek aku ta yo opo sih, Pak?
1: Ya ya ya ya nek ngono cocok omong nak tanpa kejadian gak mungkin ono perubahan. Nek ngene aku sadar nek ngono nak yo.
0: Lah iya,
3: kenceng apa Pak niki?
1: Lho, anu.
0: Iki sapa iki?
1: Lho.
3: War, wong mantun do urak-urak.
1: War, ngono war. Nak Nak Munawar untuku. Untuku, mantuku ya.
3: Nggih, Pak.
1: Bener kok kemanten coplok sik apa masalah kok kara-karaan ngene.
3: Lho mboten saking kepingine nang dadi kemanten.
0: Lah iki sapa, Pak?
1: Ya iki kemanten.
0: Kemanten tapi nak jinggoi.
1: Tuturono, Dik, tuturono, Dik. Tuturono.
3: Pernah napa, Pak?
1: Adikku iki.
3: Oh, niki ngeten nduk, Om.
1: Wah. Om iku.
0: Saiki ngeten Pak Munawar nggih. Soale kemanten wedok niki ponan kula. Cek dereng cukup umur. Tapi mboten kula terusaken kali sampean. Sebab napa? Sampean iki nek sampean terusaken berarti sampean iki melanggar wet.
1: Ngono nak.
3: Untung nek kula melanggar nggih melok ka hukum.
0: Iya, mesti diotom sampean.
1: Ono hukume iki.
0: Nek sampean terusaken berarti perkosaan lho niki arek dereng cukup umur.
1: Nek kon terusno, iki dilapurno ke kantor polisi mesti diucut kon. Diucut. Diuntut.
3: Nah, nek ngoten lek kula mun sadar.
1: Ya, ya, nah,
3: carane ku kula mun kadung kebajut kaya ngeten. Sampeyan dolekken rondo-rondo sing rodok mansem
1: ngono. Wah, sik memel.
0: Lah sakniki pun monggo. Tumut kula mriki.
3: Ngoten.
0: Oke, makan-makan mriki.
3: Monggo.
0: Susu.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: matur sembah nuwun.
1: Goyang penak sing
0: penting. Ure.
1: Adalah.
0: Monggo lulur. Bapak Widi Patra. Mboten kesupen menika bandulan bergoyang. Asik. Follow.

Langke, tak mubung-mubung dhisik, sapa ngerti anak dulur-dulur sing padha pingin ki melu patrol. Ten pundi, Mbah? Ning 081-555-691 053. Anika live streaming kali uga ki TikTokipun. Panjenengan saged mirsani.

0: matur sembah nuwun. Derek-derek ingkang sampun love love love love kalian goki
1: wis padha
0: tep tep tep tep tep. Nah, kaya putra Gilang ki pelanggane pecel ge jaman semono. Lah iya mulai biyen. Asane iki lek dodolan pecel niku mbah ndemin sobo lepen niku biasanipun niku dinten Senin Selasa. Cek. Ning wis wayahe wis wancine jam 9:30 menit nah, dulur-dulur sing padha wis iki pinarak Mas Riono monggo lah jen tenan iki karo besore. Besore iki urip ta, Bas? Weh jen tenan. Lek urip posisi di mana? Posisi di mana? Mbok melu patrol mbahmu. Ayo patrol ning Karang Kedempel ning iki. Weh sing penting ki lak urip ki lho, Bas. Lah iya besore urip mbah kula posisi wonten amal tok ngono ning kota lama to kowe iki. Ayo amal tok. Jarene mbah ndemen iki sapa kono tibane ya sapa lepen. Lah iya bener. Ayo lepene ana kono ngono lho Bas. Wah repot air iki. Iki dina Jumat lho, iki dina Jumat lho. Biasane ngene iki dulur-dulur wis padha pingin patrol. Kula derekne, kula sumanggakne rumiyin.
2: Patrol.
0: Andani ya. Wongi teko.
2: Senenge.
0: Aku ya seneng ten.
2: Aku diarep arep masari ngene lho, bener ya ten ndak munggao. Aku jawab puisine ngono.
0: Sapa sing ngomong ngono ten? Sapa?
2: Ya masari aku telepon aku.
0: Bener ya ten
2: ndak munggao aku. Kayak ana puisi ngono.
0: Awakmu ki sregep lho ten, gak isuk, gak awan, gak sore ki kaya minum jamu.
2: Pendengar setia.
0: Oh iya.
2: Berapa tahun? Entar lek 50 tahun ya.
0: Lho iya nek 50 tahun.
2: 40 tahun berarti. Oh,
0: 40 tahun. Lek iso
2: 40 ten. Tahunan di kayak di RRI mulai AM sampai FM lho.
0: Lah iya.
2: Aduh teko RRI mulai jam loro bengi lho aku didono. Didono karo wong jare sego goreng ku sapa?
0: Iya.
2: Iku butuhne sego goreng aku iya. Didono nek ngono. Aku tak dono kene yo aku katene ngeterno iki lho ngono.
0: Iya iya. Iya
2: aku ndonga Gusti Allah mbok ana wong nulungi aku. Aku maca Fatihah, maca selawatan mrono ana sing nulungi. Pak sampean pundi? Kula Mulyorejo. Oh nggih kula nelok nono.
0: Iku gek jaman semono lho.
2: Nggih, aku lek eling teko RRI aduh yo opo rek aku iso opo kan sing nulungi aku. Aku ndonga niku. Aku ndonga lho Mbak anu.
0: Anjene nek ndonga niku.
2: Terlalu berdoa benderaten pinter ya.
0: Iya. Saiki pariane dhisik lho, Ten.
2: Oh, pariane dhisik. Patok polo. Isi klenteng. Ana pepek mangan klenteng bandemen pancen ganteng ah masa
0: Ten
2: patok boleh isi uya ana pepek makan uya
0: kuriatin
2: pendengar RRI yang setia juga setia
0: ya tapi kok ana batok oli iku mang
2: batok bolu isi uya ana bebek makan uya kuriatin pendengar RRI yang setia
0: betul
2: oh saiki cari iki lho kan cari iki lho puisi dari Bunda Riatin
0: iya
2: tapi aku kok njuk lagu sampai inte di puter lho ya
0: oh sampai inte ya tak siap inte.
2: Iku aku anu kanggo tatang Mas Ari iku sampai enteng.
0: Yo siarno dhisik lho i anu ten.
2: Inilah Pundara Tentara yang Bandulan akan membaca puisi Rindu yang Mendalam. Pinter sendiri. Rindu yang mendalam. Gelora asmara yang begitu membara, hidung cinta yang membisikkan kata penuh makna, mengelora satu, getarkan jiwa, perlahan menusuk hati.

0: penyiar yang di RRI enggak yang di Mandulan tak pernah sirna.
1: Ngene iki sari ngene iki ya seweneng pol
0: kok. Seweneng pol yo.
1: Wenehi puisi kadek beksone kematian.
0: Lan dia niku anu Pak Cari nanti Bucari.
1: Bucari.
0: Hei ya Temi.
1: Celuken.
0: Ayo temenan. Ayo tangi ya Temi. Kira bunda Rete ini mesti mentingkring di antena RRI lho. Engkau sing nampani penyiare.
1: Aku Maten aku lah bisa penyetenan tak kok tempat. Walah ten.
0: Ayo tangi.
1: Tangi.
0: Buangi. Tangi. Bumar Lena tangi. Busumiaton tangi. Busumiaton. Aku mesti mentingkring di antena RRI lho. Engkau lihat rute sing nampani penyiare. Sing nampani penyiare. Ayo Bu Sri Gati tangi.
1: Bu Sri Gati
0: tangi. Dalam.
1: Ayo Bu Sri Gati tangi.
0: Nggih.
1: Basori urip
0: tangi. Dalam.
1: Oleh Salim saka Basori.
0: Oh, Kang Mas Basori. Heeh. Bunda Riaten mau maca puisi. Ya apa puisine? Enak kan?
1: Enak. Volumenya tambah rusak.
0: Oh, tambah rusak. Bu Sriana, ayo Bu Sriana, Bu Gege, santeni.
1: Nggih.
0: Mama Dika, Mama ono Trian. Goki. Ayo Mama Trian, Mama Ati.
1: Ten.
0: Boleh hajarin dalem-dalem.
1: Iki kanca-kanca sing ono ning Polsek Lowok Waru sing saiki padha nyambut malam. Oh, yo melu mirsani barang.
0: Ayo Pak Prof semuanya, Bunda Riaten. Wisine api kan?
1: Api, Kang Warno, Kriwul.
0: Kang Warno, wisine api daratan api ya.
1: Api.
0: Sing dol tempe sapa jenenge?
1: Sapa?
0: Sing dol tempe.
1: Sing dodol tempe iki siji ana ki Pak Lani. Loro iki Tronjol.
0: Tronjol ya apa wisine daratan enak ya?
1: Enak ten.
0: Bu Pandan, Bu Sri Utami, Bu Sri Anang Geget Anteni, Pak Ismoyo, ayo dibalesi pari aku. Pak Eko Rembun, ayo dibalesi pari aku. Oh, wiyanane Faris ya. Dengaren Faris gak tahu telepon Faris.
1: Faris urip.
0: Ayo urip. Kapitri, Bu Indah, Pak Jono Coban Blotak, Ereru, Erilu Andeng. Penyare lek panen rejo terono ya. Terono 2 kilo.
1: Cakus barang ki yo melu ten.
0: Oh, salam kenal. Kenal ambek aku porong.
1: Loh, la yo wong karo Riaten sapa sing gak kenal? Wong kondang kaloko ki wong dalang.
0: Oh, dalang rene. Sing dalang ku Bunda Riaten apa, Pak?
1: Loh, ya Bunda Riaten apa maning ki? RRI ate ono ruwatan, awakmu yo tak elokno.
0: Anu. Gus Lurah, kapan-kapan Bu Riaten nate nggowo kepiyek ambek rono ambek dalang ambek
1: ya pas suro pas ruwatan.
0: Ruwatan tanggal berapa ya ruwatan?
1: Ruwatan bulan Juli.
0: Juli.
1: Lek iso yo rene nyo nggowo kepiyek wong awakmu ate tak ruwatno.
0: Ngeruat tak jejer banemen ya gelem.
1: Oh kandani ya. Ojo jejer buta terong utawa buta liyane ten. Jejer oh, aku.
0: Jejer karo Janoko kan ganteng.
1: Iya ya. Saumpamane Gus Lurah dadi wayang ngono cocoke apa ten?
0: Dadi Janoko.
1: Oh Janoko. Lek kaya awakmu dadi apa ten?
0: Aku dadi Sri Kandi.
1: Oh Sri Kandi.
0: Kakang Mas aku ngene.
1: Kakang
0: Mas. Apa ndo? Kakang Mas.
1: Apa?
0: Ngeterakan sembah pangabekti Kakang Mas.
1: Iya ndo. Iya.
0: Ya wis. Ya apa? Ya wis tak tompo.
1: Ya wis tak tompo Sri Kandi.
0: Utang itu kowe tanpa nono.
1: Oh, ngono. Aku ya tanpa nono.
0: Ateng. Ayo, iki lho Bunda Raten ketoprakane lho.
1: Ketoprakan.
0: Ayo Pak Grandong, Pak Suranto, Amoi. Gusri, semuanya yang di Kalimantan, Sumatera, di luar negeri ya. Bunda Riaten pinter parian,
1: ya, suwon,
0: pinter
1: Uten.
0: Puisi, dalem-dalem.
1: Suwon.
0: Matur nuwun. Ya. Lagune jangan lupa sampai inte ya.
1: Iya, Nduk.
0: Penyeri dolaku. Assalamualaikum, dadalala.
1: Dadapu, dadalala, dadapu. Patrol. Kang Yasin Prakoso. Matur sembah nuwun derek-derek ingkang nembe pinarak.

0: sembah nuwun iki sampe intek. Gek iki pamundutane iki saka Buriatin Dalang Kondang Kaloka. Wis iki mang dedel duel. Sugeng dalu patrol.
1: Sugeng dalu patrol, Mbah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faris.
1: Njim, Mbah.
0: Kok Janur Gunung durung sare iki.
1: Lah, mulai wae kula diwiai kali Buriate. Ayo patrol ngoten
0: dirasa. Ancene lek Priatin ku ya kaya ngono. Tapi ora apa-apa,
1: Berapa ben bae cek ana
0: sing ngancani.
1: Sing ngancani.
0: Iya, iya bener.
1: Nggih, Mbah. Iku mang lek gak dikandani Priatin aku ya karo.
0: Lah ki apa? Anjene lek patrole Gus Lurah ki dina Kamis karo dina Jumat.
1: Jumat, nggih.
0: Iya,
1: iya. Wis iso dititeni Mbah nggih sakniki nggih.
0: Oh, bener kuwi le.
1: Nggih. Semoga-mungkin jenengan sehat selalu ke
0: Alhamdulillah ya. Sehat.
1: Sepanjang umur ben saged ngancani pamit ngetaken terus kawan sedaya ngoten
0: ya. Sing penting ki donga dinunga
1: sehat nomor setunggal iku Mbah.
0: Iki kabare ning wilayah nggonanmu ki situasi kondisi toleransi karo sing dirasake ki aman apa piye?
1: Alhamdulillah aman, Mbah.
0: Amin.
1: Aman nggih, mek kula rada gorokane rada kurang fit iki, Mbah.
0: Lho, iki saiki musime le, musime pancaroba. Tegese iki penyakit barang ki ning dalan ki yo.
1: Lah ngene iki, Mbah.
0: Ya
1: padha ngelek sakit maniku, Mbah. Lah
0: iku jenenge ana ki siji apa alergi apa ki yo. Ya kaya mbahmu barang ki.
1: Boyoke ora masuk bae barang ya. Boyoke pegel kabeh, Mbah.
0: Iya, mari nerabas.
1: Lah nggih, Mbah. Andane aku kok ngene lho, cengkok aku cedhek omahku cedhek mereri tak warani.
0: Lho iki lho, Mbah. Iki lho, mangke kaya Faris ngene iki, lek karo mbahe iki cekatan tenan.
1: Nggih ta. Ya kudune kali kabeh kali sedoyo
0: ngoten. Oh, ngono ya.
1: Nggih ta, kok dikirani mak lagian Kang Taufik nggih cek mboten salah paham ngoten. Saling kok sing di pikir kok Mas Faris mengidolane mbek iku tok mbek Mas Ari Jawa tok tapi yo gak.
0: Oh yo kabeh wong Pak.
1: Ya sedoyo.
0: Wong seduluran iki yo.
1: Angel iki Mbah.
0: Lah iya. Iki patro kanggo sapa tak tutuke kentong.
1: Nggih Mbah. Le anu mawon mboten suwe-suwe soalé gorokan kula nggih
0: mboten
1: penak ya. Anu mawon niku perwakilani perwakilan sanging Buriatin mau mawon pun ya.
0: Oh iya iya.
1: Melok Buriatin maksudnya Mbah.
0: Oh iya iya iya.
1: Mang nak salame suwake nggih Mang ya.
0: Ma iya iya.
1: Wis diabsen sak kampung nggih.
0: Iya wis kabeh padha diabsen.
1: Wis kabeh wis dari Sabang sampai Merauke nggih Mbah.
0: Temenan.
1: Salame setunggal kali tiga sayang sedoyo.
0: Iya iya.
1: Iku paling penak Mbah wis. Kak suwe-suwe ngecipris nggih, Mbah.
0: Padha,
1: sing senengane ngecipris nggih monggo.
0: Oh, iya ora apa-apa.
1: Dipersilakan nggih, Mbah, nggih. Nggih, niku sing dinteni mbayar ini ya.
0: Oh, sumpah ya. Iya, ya anu ya. Nggih.
1: Yes. Ibu Titik niku biasanya sing suwe
0: lek anu. Ya anjene wong iku lek cerita.
1: Anjene wong dhewe-dhewe nggih, Mbah, ya.
0: Ya ibu negara kuwi.
1: Oh, niku ibu negara nggih.
0: Iya.
1: Ibu Titik niku nggih.
0: Negara Wagir kono lho lek.
1: Lah nggih. Lek sik anu kula timbali tante.
0: Iya cocok.
1: Ben awet enom ngoten, Mbah.
0: Lagune apa iki?
1: Wis lagune sampean pilihaken sing penak mawon,
0: Mbah.
1: Kok wis penak-penak kok, Mbah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Aman wis lek ambek Mbah.
0: Iya, suwun lho lek.
1: PR mbek Batejo.
0: Iya.
1: Sementing mbek Mbah wis patrol ngoten
0: ya. Iya, suwun lho.
1: Kula nggih sakdurunge matur nuwun sanget ya, Mbah. Heeh,
0: padha-padha.
1: Ibu Riatin wis seneng iki wis pas ya. Cemuka ya.
0: Heeh,
1: salam. Oke, suwun nggih, Mbah.
0: Iya, iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padha ngene iki ngenteni. Kabeh dulur-dulur wis padha ngene iki. Arep sare. Ning sadurunge sare dipiresani dhisik. Garwa kinase apa ning sampe. Kompor-kompor apa wis dipateni. Aku lu aturi pinarak rumiyin.

matur sembahan nuwun uga ki derek-derek sing saka luar Jawa. Wonten ki glodhak barang Purwonoga. Ingkang sangreking lumajang sugeng dalu. Mas Bogel. Karuga ki dulur-dulur ingkang lagi makarya. Geng dalu, monggo pinarak, monggo patrol.

0: matur sembah nuwun Mbak Tuti uga sing iki wau nggih sampun nyengkuyung mirsani TikTokipun. Gek menika patrol-patrol wong wedok-wedok dijak patrol karo mbahe. Lah iku sing padha tangi wong wedok-wedok lanange iku padha singitan. Sugeng dalu saking kula Dana Mulya matur sembah nuwun. Lelek ora. Sugeng dalu patrol.
1: Sugeng dalu patrol. Patrol patrol patrol wayahe patrol lur.
0: Dulur-dulur wayahe patrol.
1: Patrol lur.
0: Ha iki mang ana uga ki sing takon. Lah wong sing patrol kok wong beda-beda.
1: Beda-beda tirase Mbak anu Gus.
0: Nah iya kuwi. Wah, jentenan.
1: Lah jane anu napa iku nomere sing medal niku nggih gedok-gedok Gus.
0: Kari ngenteni Hong Kong.
1: Langge lah wong RT 29 nggih gitu.
0: Lah iya kuwi.
1: RT 29 nggih gitu.
0: Iki mang rada ketap-ketip ae. Kaya-kaya ate urip ki anu Sriaton, Sumiaton.
1: Nggih ah.
0: Temenan, Nduk. Iki mang rada ngintip-ngintip.
1: Niku wong ngintip-ngintip nggihan. Yung sakno yuku.
0: Oh, temenan, Nduk. Sari ibarang ki yo wis melu.
1: Lah nggih. Wong kula niku wong sak seran kok Gus Lurah.
0: Oh, lek awakmu sak seran aku telung serare.
1: Lah niku wae nggih liper yen kula tingali Gus Lurah enten napa mboten ngoten wong kula entep ten pengkolan niku wae.
0: Ya jarine bangen ngene sing ana ning kidulan. Anu Gus Lurah lek Hong Kong iki jam 10 Gus Lurah lho tenan. Aku arep ngetokno karepku lho ndas 6 ngono ngetokno. Aku cek viral ngono lho Nduk.
1: Ya Allah.
0: Aku ya Allah. Aku ora tau nduk ngono-ngono kok. Aku dadi aparat keamanan utawa ki.
1: Lah jenengan lurahe karang kedempel.
0: Lah iya lurahe wis ora tau ngono-ngono ku nduk aku.
1: Lah nggih ta mboten angsel Agus.
0: Iya, aku tapi titip.
1: Mboten angsel Gus.
0: Oh iya. Iki ana bawa, iki sing saka Yogyakarta ngono nduk.
1: Jentang. Matur nuwun Kang Mas Bowo. Sugeng dalu.
0: Boleh anu saged minta lagu nika lelakone Trisno. Trisno.
1: Oh, nggih saged mawon nggih Gus Lurah.
0: Temenan tak golek nindo ngado-ado saka Yogyakarta. Nggih
1: tebe-tebe Gus Lurah nggih lek kula. Pokoke manut seser kali Gus Lurah e.
0: Iya ki lho. Wong ki
1: pokok keseluruhan ngalor nggih nderek ngalor ngidul nggih ngidul.
0: Ya pokoke gak aku nyegur sumur ngono gak melo are iki tenan.
1: Lho sak derenge nyegur ya kula gandoli tas sarunge Gus Lurah.
0: Oh iya ya. Iya ngene iki.
1: Kula lak nggih gadah akad Agus.
0: Eh den tenan.
1: Mosok lurah ajeng mak kejebluk ngoten kula mendel mawon nggih mboten kok kula saut ta lah. Iya ya. Jenengan kula peting Gus Lurah.
0: Aku kapan gak kok peding wong bali kok peding ngono loro kabeh nduk.
1: Wes sakjane lek semerep ngoten niku nggih. Ya nopo ngoten lho Gus?
0: Ya.
1: Jane ram. Piye pun anu radi tangge mboten radi sepeni terus mawon ni Gus Lurah.
0: Lah wong barang ki mawong kaya ngono lho.
1: Lah nggih. Undangan kok tambah seser sih Gus?
0: Anjene anu iki kaya iki sik ana ae wong duwe gawe iki sik ana.
1: Nggih sakniki anu rupi-rupinipun niku anu Gus Lurah mboten gadah wedi.
0: Kayake ngono. Padahal aku iki wis ngekeki anu ancer-ancer.
1: Ancer-ancer nggih Gus nggih. Lek wulan ngene aja, wulan ngono aja ngoten nggih Gus.
0: Lek wulan ngene aja soalé buwan iki kok terusan malah ngene ngeblak aku. Tenan.
1: Nggih takut.
0: Lho, lah lek ora, lek wong-wong ki sedina 5 ki nun 1000 wis ngelu. Barang mbahmu ki nun 1000. Tanggane sebelah ki oleh ki ulem-ulem undangan ki 3000, 1000. Ngono tambah seneng, Nduk.
1: Lungget ta nggih premium lek ngoten tiyang niku Gus Lurah.
0: Siji premium, loro anyene percetakan tibane, Nduk.
1: Lho alah ya Allah, lah wong dicetakaken Gus Lurah.
0: Iya.
1: Nggih, mboten gumun mah gumun kula lek ngoten niku.
0: Iya, ngene iki patro kanggo sapa?
1: Kula ta Gus Lurah, nggih jamel warga kula RT 29 Karangkadempel, Gus.
0: Oh, yo RT 29, RT 28 kaya awakmu ngene iki.
1: Kula 29, 28 Yutun.
0: Ya.
1: Lah nggih, Gus. Lah Karang Semanding ta ngeten niki?
0: Temenan.
1: Lah kula jenenge tebe-tebe ngoten mboten asal iki dituarik mawon ngajek meng geblak iki.
0: Ha iki pikantuk prasapa saka Bunda Resa.
1: Oh, nggih Mbak Nuwun, sing dalu.
0: Ha iki ada-ada teko tulang bawang lho, Mbak.
1: Yung, Gus, niku laute amit-amit.
0: Oh, temenan ning Lampung kono, Lampung.
1: Nggih, tulang bawang Lampung mriko, Gus.
0: Lek anu lek kaya mbahmu teko tulang persendian, Nduk.
1: Ngoten ah, Gus.
0: Iya.
1: Lah kula senasa RT 29 rumiyin-rumiyin sik nom-noman nak nggih dijak seser kali ayogane, Gus.
0: Oh, iya.
1: Wong napa ten Nusantara ten pundi-pundi ta, Gus?
0: Aku 3 tahun, Nduk, ana ning Nusa Kambangan kok. Kok guyu sih, Rek?
1: Oh, lek kula nggih guyu, Gus, nggih mboten gumun.
0: Oh, lah aku tugase ning kono
1: kok. Lho, ngoten lho, Gus, leres. Dados lurah ten Nusa Kambangan, ngoten nah.
0: Iku lho wong.
1: Andinge, mboten Nusa Kambange, wong mrikane mau numpak kapal laut nggih, Gus, nggih.
0: Ya aku renang, Do.
1: Lho, alah ya Allah. Lah, balapan kali boyo, Gus.
0: Kandanya.
1: Waduh, jan top marko top kok luraku iki.
0: Oh, temenan, Dok.
1: Nangge. Wis
0: ngene ae, patro kanggo sapa terus njaluk lagu apa mengko tak wene.
1: Kula ngeten lho Gus Lurah lek lagu niku nomor mbek pun.
0: Ya,
1: pokoke lagune Gus Lurah niku nek ecos danten.
0: Ya, maksudmu ku lagune ngono nomor wedhus ngono ah. Kok nomor mbek ngono. Arek iki rek.
1: Pokoknya sing ngandap ngoten lho Gus, dadi mboten angen-angen.
0: Ora angen-angen iya.
1: Nggih. Lek anu aduh laguku mau wis diputer tangga ngoten Gus.
0: Iya, Nduk.
1: Kaya wong napa? Nying-nyingen.
0: Iya, wong barang mbahmu ki sing muter anyang-anyangen kono nyingen. Iya. Ya, Nduk.
1: Matur nuwun nggih Gus Lurah.
0: Ya, padha-padha, Nduk.
1: Kula celukane warga kula. Patrol, RT 29 melek.
0: Ya.
1: Ayo podo melek lur.
0: Aku ki lek ana aku ki senenge mek tretok lho Nduk tenan. Sumpah.
1: Nggih, Gus.
0: Tres seneng aku. Kaya bele becak.
1: Matur nuwun sangat Gus Lurah. Ya, assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha iki mang RT 29 Mamiati. Lah iki sing ana saka tulang bawang ki Lampung ki yo teko. Alam semesta yo teko. Sugeng dalu lho Mbak, kula nasgur. Ya arek oke iki ngasor mania lho. Lagune lewong. Lah iki ana ning Mekah kono ki yo melu patrol kok tenan. Ya golek anu niku lho Mbak. Golek patrol niku goleki mendol. Oh iya lah ya. Ngasor mania. Matur sembah nuwun Rama Yai. Ono wong.
1: Oi.
0: Oi. Burung pungo terbang ke canton patrol.
1: Cilik mesek.
0: Iya. Awakmu sik ambekan nduk. Maksudku ki apa ki wis ngilir? Urip.
1: Nggih urip, Mbah. Anu Gus Lurah kula urip.
0: Iya, Nduk.
1: Patrol niki wau RT 29 anu nunjang karang
0: triyen
1: kula ngalane.
0: Iki mang RT 29 saiki RT 28.
1: 28.
0: Niki kan oleh salam. Awakmu oleh salam.
1: Nggih. Saking pundi, Gus?
0: Saka gitar aku iki. Nggih. Sobo lepen gitara.
2: Oh, Pitara? Pitara soko lepen soko kali nih gua.
0: Loh, jalek orang ya pada karombamu.
2: Oh, sing selulup-selulup teng kali nih ku.
0: Ikulah.
2: Halo, Pitara.
0: Cita, sing selulup-selulup ku duduk Pitara.
2: Gus lurah berarti.
0: Kok kayak ngono? Arek iki.
2: Arek iki rek. Lagu mu apa?
0: Dorong, dorong.
2: Sik kain mlebuton ton jauh lagu.
0: Sik kain mlebuton masuk kok ngempat awak.
2: Gus niki lah pembagian cair to niki bengking.
0: Oh, pencairan iki. Ya ya ya.
2: Niki warga kula-kula kengken ngacung sing wayahe oleh bagian.
0: Aku kait sore mang ngacung.
2: Percaya kula.
0: Awak urip bos, tapi bosomu ngacung.
2: Urip nggih, Gus.
0: Urip temenan. Iki sing saka Jember ya wis ngacung, Mas Agung.
2: Oh, ngacung dia.
0: Ya ya. Soale pembagian. Niku,
2: anu ambet. Siapa yang belum menekan tunjuk tunjuk jari tunjuk,
0: oh, tunjuk kepala jari.
2: Ngatung, nggih, tunjuk jari diangkat jarine
0: diangkat
2: niku namine ngacung
0: ya
2: lelek ya. Ngacung niku kan padha karo kula ngatok kalian jenengan niku ning ambek lurai. Oh, ngacung ambek lurai mboten nggih ngatok
0: ya ngatok iya iya iya. Jadi kau yang menunduk, tapi kau yang mbahmu ki wis ngato anak. Lu, ngapa kowe? Aku wis ngatoan, masih aku sarungan aku nggak ngato.
2: Ki percaya kula lek lurai lek ra ngato. Oh, gegek.
0: Ada iki lek. Coba banter-banter.
2: Ada iki lek. Ada ngatoan lurah. Karang kedempel.
0: Awakmu oleh salam.
2: Saking.
0: Saka. Iki Yuni si milikiti.
2: Oh. Hari kula mandap Mbak Yuni jenengan munggah entek no wis lurae ngene iki.
0: Oh, gawat nduk. Gawat.
2: Gawat. Oh, lek kena Yuni, lek kena Mbak Yuni jenengan lek atur tenan.
0: Oh, temenan nduk. Aku dadi lurah iso melorot dadi carik tenan.
2: Nggih, Bu. Hitungannya nggih munggah medun to Gus nggih.
0: Oh iya munggah medun.
2: Ngenteng-ngenteng Mbak Yuni kenal lek iso.
0: Iya, ki rencana engko tanggal 10 ki ning Balai Kambang kono nduk. Yuni kuwi.
2: Jenengan?
0: Ah Yuni arep renang.
2: Kok nang kono nek selat Hormuz kono lho kok.
0: Lho iku lho Yun, timbange kowe ki ning Balai Kambang menisan nang selat Hormuz. Kowe ning kono ki wis di masal temenan.
2: Ning kono kan iso mbuntet segara.
0: Iya, rono renang dicemplungno kimpung-kimpung, wah ketemu karo ki rudal tenan.
2: Nggih. Wong rudale mbahaya iso.
0: Loh,
2: nglemekne sikil.
0: Aja ngono to. Aja ngono to. Ki aku mak sliwer ngono ae. Jarake kadoan, kadoan to. Arek iki rek.
2: Lek rudale mbae kan gampang nang Hormuz ngono, apa Mbak Yuni rono, Mbak Yuni terus Mbak Yuni cilik-cilik.
0: Iya, iya, iya.
2: Terus kalih niku Mbak Endah nopo?
0: Oh, iya.
2: Golongane ya ku ya temi bareng nang. Nang nang Hormuz lho, ngono baru mulih.
0: Lek ning kene iki Selat Hormuz iku ana nduk, selat ae dipakane manuk kenari apa maning Hormuze. Iki kaya titik iki ya juragan selat. Iki ya nembe gabung.
2: Oh, niku selat sing kremes-kremes niku.
0: Iku selat sing nggawa sabuk lho nduk, nggawa sabuk barang iki. Iki sabuk.
2: Silat.
0: Oh, ya pas aku lek selat.
2: Nggih, lek ora ora mboten damel Hormuz nggih.
0: Mek sak jane ngono mami atik ngomong ojo lali yo cangkingno bagianku. Anu pembagian iki lho nduk, pembagian sesuk.
2: Lah kan cair mriku nggih cair kula nggih cair warga kowe iki padha nggawa anu wo ang apa mbah niku angklek e apa mbah sing
0: tentop
2: sing
0: tentop
2: lha apa tentop duh ora samben ya lek bayi mbiyen tentop wargaku
0: ya ya
2: ya tentop ngono ben anu kersane beda-beda
0: yo cek nek seragam do RT 28 dikeki tentop RT 29 diwene daster ngono lho nduk
2: nggih enten RT 29 kan wonge seje kali
0: oh gede-gede nduk gede-gede
2: ngen kula mingkuk-mingkuk ngoten balet
0: wis seru lek awakmu mingkuk
2: wong bareng kene ingon-ingone lurah
0: karang dem aja nggarai nduk aja ngomong ingon-ingone lurah aku ngene iki matratap bulan besar ngene ingon-ingon Wele salam saka iki Panca Kusuma barang iki lho, dalang kondang iki. Birawa.
2: Oh, Birawa Kusuma Dewi.
0: Iku sinden. Arek iki rek. Birawa iki ya Birawa lanang kuwi. Dalang.
2: Pas tengah wedok.
0: Oh, desair iki. Lagu apa?
2: Birawa. Birawa Kusuma Dewi ini kan wonge nganu to Mbah
0: iya separuh
2: nganu Gus Lurah kula niki mau film kali seran jenengan yo aja curiga sing rena-rena
0: ora
2: namung kan
0: iya nek kaya awakmu aku iso seru rong seleran ngono wis tangi
2: kliwer yo lek bae bulak tangi ae
0: iya lagumu apa lagumu
2: niku anu ngeten iki anu Wibowo sinten meniku wae Mbah
0: anu Gus Gus anu bawa
2: Allah niku langsung melek langsung paling urip langsung nggih Gus
0: oh temenan ya iki ana maneh iki jengatno
2: oh anu Pak Ngatno
0: ya bojone Pak Ngatno iki lak jengatno Iya.
2: Cengat.
0: Iya, iya. Iki butuhi barang iki.
2: Niki Aceng niki sing nganu bareng tilem. Urip ta jan.
0: Urip, Aceng uripan.
2: Urip ta.
0: Urip.
2: Wong Sri Golden enten Amerika ya menten pun injing nggih. Tak wong iki ya tak kirimi anu napa niku paketane
0: sing paket
2: RT kula nggih kula transfer kene.
0: Oh ngono ando. Iya.
2: Niki sing kula transfer Buriate niku wae pun mung kula transfer Bu Pandan, Bu Sri Utomo, Bu Sri Utomo, Bu Sri Utami, Bu Sri Asih. Anu niku lho sing teng Roro-Rombo niki
0: nggih menyang
2: tok nguri-wari nggowo anting ambek dasare kula omongi ngeten. Meneh cair wong kuwi kuat wadahku.
0: Iya. Iya
2: anjen. Kira cair kadek 3 miliar.
0: Oh, 3M.
2: Nggih. Satu orang 3M binjing njing iku pun kula pun delendeng dhewe-dhewe.
0: Kayalan lho, Nduk. Ngono aku Gus Lurah iki. Anjene kayalan nek anu kadang-kadang ibu-ibu yo ngono. Kadang-kadang lamun lek ditakoni aku mbayangno bojoku dadi CEO.
2: Loh, lek mulane niku kan nganu pegawe PPO.
0: Oh iya. Wah, dadi CEO. Iya. Suwun lho, Nduk.
2: Nggih pegawe PPO kudu sing trampil golekne dana wargane. Niki 3 miliar minjing-minjing wis ndelendang dhewe-dhewe kulan kula men semerep nomere dadi mpun kula.
0: Oh, alhamdulillah. Ya, aja nganti lali lho, aja nganti lali iki lurahe wene ana sisan.
2: Nggih, lek lurahe niku nggih khusus sing kula golekne sing rada lemu-lemu gedhe-gedhe.
0: Arek iki rek. Ero wae arek iki.
2: Lho keliran lurahe kan
0: nganti rada. Iya.
2: Rada semok-semok ngoten kok golekne ngken.
0: Niki ana sing tas mampir lho Nduk. Jentenan iki Kinara iki tas mampir.
2: Oh Kinara nggih.
0: Suwun lho ya.
2: Matur nuwun sanget Gus Lurah nggih. Mpun nate nganu sare
0: yeah.
2: Dalu niki
0: suwun
2: sampai isuk.
0: Iya.
2: ngerti ya, Sugeng Dalu. Gus Lura, matur nuwun.
0: Suwun, suwun, Sugeng Dalu. Nah, ini kan ke jam sedosa langkung 6 menit ke si Yuni weleh-weleh. Yuni weleh-weleh. Yuni si milikiti. Ayo senengane lagu warang. Ayo warangane pusaka. Ke Sugeng Dalu sedaya kemawon. Bang Sulaya.

matur sembah nuwun. Timbul matur sembah nuwun lho. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam RT 10 RT 1 Kemantren Mbak. Ya matur sembah nuwun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pagi Mbak Astuti.
1: Pagi.
0: Mbak Astuti lagi ngapain?
1: Lagi meres daun pahit.
0: Kok meres daun pahitan sih? Mendingan meres yang manis aja, kayak si Mbak.
1: Pagi-pagi kok sudah menggoda.
0: Biar semangat. Ngomong-ngomong Mbak, nanti kalau meres itu senyum manismu hilang loh.
1: Jangan salah. Ini memiliki banyak manfaat. Ingin tahu kegunaannya?
0: Iya Mbak.
2: Pahitan atau bisa disebut Titonia biversifolia. Manfaatnya mengurangi unsur hara tanah dan menangkal serangga pemakan daun. Selebihnya, menggunakan pahitan untuk pertanian sama sekali tidak merugikan dari sisi manapun karena tidak mengandung bahan kimia buatan. Saatnya Anda kembali ke organik.
3: Dolar kabeh, isun Dinda Fernanda, Riko makin ngrungokno RRI Malang, ojo ganti channel ya dulu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.

0: Sen Learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhir sudah tugas-tugas kami mengantarkan serangkaian mata acara mulai pagi, siang, sore, hingga malam hari. Akhirnya dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 malam, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Esok hari kita jumpa lagi dalam suasana yang lebih menyenangkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tos-tos ya pagi di hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Dan semoga Pak Ustadz senantiasa diberikan kesehatan selalu nggih.
1: Amin wa iyyaki.
0: Amin. Baik, kula pamit nggih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, tuntas sudah Cahyaning Ati edisi di hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan nantinya akan dilanjutkan dengan program lain ya di kebersamaan kita pada pagi hari ini. Jadi pastikan panjenengan sedaya tasik bersama dengan kami di 105,3 Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
2: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 6. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatatkan ada sebanyak 179 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 1 hingga 7 Mei 2026. Dalam hal ini, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso, mengatakan ratusan gempa tersebut didominasi oleh gempa dangkal akibat aktivitas tektonik di wilayah selatan Jawa Timur, tepatnya pada periode 1 Mei hingga 7 Mei 2026 di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya telah terjadi 179 kejadian gempa bumi. BMKG juga mencatatkan magnitudo terbesar dalam periode ini mencapai 3,76 sedangkan magnitudo terkecil tercatat di 1,01. Dari total kejadian sebanyak 156 gempa merupakan gempa dangkal dan 23 lainnya gempa menengah. Sementara itu tidak tercatat adanya gempa dalam selama periode pemantauan. Rico juga menjelaskan aktivitas gempa di wilayah Jawa Timur dipengaruhi oleh pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia serta aktivitas besar lokal. Sementara itu berdasarkan data dari BMKG, jumlah gempa terbanyak terjadi pada 7 Mei 2026 dengan total 50 kejadian. Adapun aktivitas gempa paling sedikit tercatat pada 6 Mei 2026 dengan total 12 kejadian. Meskipun aktivitas seismik cukup tinggi, BMKG memastikan tidak ada gempa yang dirasakan masyarakat selama periode tersebut. Demikian Pawarta Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam 7. Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

kita perlu tahu. Ada hal-hal baik yang terjadi saat pandemi corona. Para penyedia tur selam yang berhasil menghentikan turis selama pandemi akhirnya bisa mulai menggunakan tempayam dan galah untuk memulai menanam terumbu karang baru di sepanjang karang penghalang besar atau Great Barrier Reef. Great Barrier Reef terpilih sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1981.

0: sih, bawel amat sih.
1: Kebebasanmu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Saling toleransi, saling menghormati.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya